1 ngagi 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Jadi itu tak pada kita bebop yang baru lambar 34. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus agi kena jaku sempama berjaku ngagi orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyenia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kudah kena ambil ngagai gawainya. Tang sidak ngai datai. Nyalai yang ngasuh sidak nembiak ia dibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidak kudah kena ambil ngagai gawainya dah ibu. Lalu gereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak tibukai nangkap nemiak raja. Malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sidak ti munuh nembiak ia serta nunu negeri sidak. Puyanya ia berjaku ngasuh sidak nembiak ia kuya gawai tikah ti diatur aku dah sedia. Taurang ti diambil aku ngabang ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar ti besar-besar. Lalu baik ngabang semua orang tidak temu kita. Nyalai sidak nembiak ia lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumu ke semua orang tibisi kau sidak bertemu. Orang ti mana kau ti jai. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia terpedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak kitu ndak ngenak garik tikah, pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak nembiak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekam mengkakai setiap gerit ngelik. Lalu kau Jesus ngujung menjaku ia, laban mayuh orang tidak kangau, tak mimit datai. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu, ianya ayat 1 dengan 14, nya ukai sitik sempamong, tak kejaku berkurung, dan kebenar dua itik. Ayat 1 ke 10 nyak siti, lalu ayat 11 ke 14 nyak siti megak. Nyalai keterbatu kumai kita berarti kesempama kita terubah pasal raja siku kita ngambil bala datang ngabang ngagai pengrami makai kita dibuka ya. Atur jalai kita ngambil ngabang buat sempama tu bisik berbeda ngejalai kita iban tak jalai kita kemayar itu ngambil ngabang. Tang beradat orang Judah mayanya tu ndang atur kena kena sidak keliak. Lebuah surat ti ngambil ngabang toko invitations ngagai pengrami ti besai baka pengrami nikah di sadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depada. Lalu udah semua tes dia bala nembiak rajanya lalu bertesau ngasuh bala pengabang datai ngagai pengrami ti dibuka ya. Bok sempama titik tusuai Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebuh maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datai itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang. Lalu udah kiruah nyinia ke pemakai ti mayuah ke sidak. Bala Raja Judah keningo tu, nemu sempama Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa Raja Judah hari mula kelio, awak boleh masuk perintah ya. Tak lebuh Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nulak Jesus.
Kedegal bala rajudah tinula panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang ti bangsa bukai, Gentiles keroputia, ti ukai orang bangsa judah. Tuk meh sidok ti bojalai pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidok tinula kengau rajanya besai. Ayat 7 madah kerajaannya ngirum ke soldaduyo lalu nunu negeri sidok. Menjadi ayat tu disangka kesemak ukai Jakub kada sebut Yesus empu tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum mari Allah Ta'ala ketegal bala sida orang Judah nolak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Yesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kruga lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pan dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Kecerubah ya, tu nusui pasal kangau tu kepanggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau kejoy kuraputia bakarti pengrami nikah. Tu menyadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap tengujung ke kita nada boleh ngasai ke pengelantang ngau pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandok nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam teka serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi agi pengawak kita ndok ngujung kenyok mai pemedis ngagi kita tau ke mai pemedis ngagi orang bukai. Kita orang Kristian yang orang terpatut selalu ngayan ke pengaga ke penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang ter selalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede atau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai ke pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngakai Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi, utai itu ukai utai kita kumbai kita jai, tak utai itu berdosa. Bak sempama tadi, kita ningo, sidok di ngai datai bertegal ke sidok di kiruah serta berat ke pengawak derimpu. Siku bertegal di kok ngakai umai, tak ke kebun ya. Kalau siku dibukai, lepas di dekat ngeciak reta tengkira bergudang, tak ke kedai ya. Sidak ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak kena ngidup ke diri. Menjadi, Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ngidup ke diri. Bayak kenyak bumai, gawak perintah, takwa bisnes jerimpu. Utai tiku Allah Ta'ala, inyak kita tahu benar terlalu angkun takwa kiruah ngidup ke diri serta ngereja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengayang, mulih kereta tengkira sampai ke kita nanti hari ingat kalah talo. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri tau ke semiang bergerija lebuh hari minggu. Kau jaku kita, kita kok ngidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup di benar. Lebuh kita nanti hari kalah talo. Laban penghidup kita menjadi ukai muti buat dunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nada boleh baik kita pulai sepiak kian. Tak penghidup dipanjai lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita. Utai kita ngasuh kita ndak tulih kita di mana, yang utai di rumah dong mana. What prevents us to achieve the best is the second best. Jakub sempama Jesus yang kedua, ini dari ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja tidak datai ngakai bala pengabang, kuda datai setelah duduk berpengrabi nikah,
lalu sikuk di bola pengabang di pedok nadai ngenak garitikah ke debrik rajanya. Pengabang segunya lalu debuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama kada tusua Jesus tu, dikelala bala rajudah menyak-menyak, laban sempama tu kurang lebih baka doitik sempama urajudah mpu, tialai bala tindak ngenak pakaian terbetul ditulak atau kada buai dari pengrami. Jadi, utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datang agar Allah talang, ndak boleh berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawal kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus. Tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa, lalu buah yang mati, ia mati dengan pengelurus. Lalu oleh pemati ya, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita, bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu penglurusnya meh, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngenak semama tu, ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundiang kita. Ngai ke kita datang membawa nanti tip gede, takau dosa bisik dalam hidup kita. Kita mesti nak ke uliah ngadap ya nguati tituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap ya. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyap. Kita juga patut datang ke Allah Ta'ala ngebasa ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sedap. Nyalai lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara ti raja kita. Nyalai pakaian ngolah kita lebih semiang patut nunjuk ke bahasa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebih nak datai ke gereja semiang, anggap kederimpu datai ngagi istana gubernur takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Lu ajar mega anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai belum peninga, sama dia jenuh. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tiba taro setiap apa kita. Mena sopi ti diungkup keminggu tu, yang minggu terinti tiga 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nada tahu gereja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh roh kudus nuan ngatur lumerintah hati kami dalam semua utai. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup roh kudus. Danglah talah siku aja dia tahu ledatai ke dalam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Ya, peningatnya anak kami mai kita mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Padi hari YFMI Bandi Kuching ya. Jadi mari selamat pagi ngaga bela peningat nyangkanya baru aja masa radio ke pagi itu tau ke kita ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu bawa awak pengerak pagi. Terima kasih mayo-mayo laban seruran milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai bala peninga nyangkanya benuang dalam perjalanan nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya benuang nurun ngulu sekedar pengawak ya ke besi dia tu di bagi menua kita ke pagi tu peninga ngarap ke datai berendu ya ke dituju ngau selamat ke pagi tu serta maga mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benua ngiru pagi kini ke pagi tu peninga selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari minggu kita begulai ngau kami ber YFM ke pagi tu ya pemaga ngagi bela peninga ke bukai nyangkanya benua mendiang ke kami ber rumah kini tau ke benua gawak kini jam ke detuk peninga selamat berjalan ke pengawak ngagai kita semua selamat ujung minggu serta maga selamat belelak begulai ngau diri sebilik ngaga kita nyangkanya kita diau berumah aja kini sarito belelak aja berumah nada minah kebukai sambil mendeng ke YFM seruran bersamping ngarap ke kita semua sama belak liku nak ngira bak dini alain dua kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi ada lepas lagi mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Iman Guliang tang sebenarnya peninga merenang kita dulu ngau duitik lagu-lagu ke dibai Richard Josh tinggal bungai setangkai tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Hani Ching ngau Richard Lee balut tekang gemala YFM segulai sejalai.

Shalom, selamat kita bertemu baru. Maka selama aku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ningau ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agik nampung jakut Tuhan dulu orang itu. Ianya ngerinduk ke hati Tuhan. Ngerinduk ke hati Tuhannya ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliak. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensia bak menuanya nyembah ngkerambak maya nyok keliak Hezekiah ngerosak utai ti dikesayau ke orang bak menuanya ke contoh ngkerambak gambar ular ti endang dia suh Tuhan pu gagak sedak bak menua puang dia kena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantuk ular. Tik sempat malik ngagai ular ke de tuat ke bak menua puangnya dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati tanggerai lalu hidup nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buk penyampau 21 ayat 8 ayat 9 balat cabarannya katiku kita dia tu deh menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisik lain mimin. Mayuh orang didingo kita ditancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya besarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kita merening ngagai utai tindur padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kita uliah dilepas ke atau lepas ke dirimpung lepas ke orang bukai nanti ditemu kita bisik utai ti lancang bisik no ngasai cabaran ti bekenya jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan nyerah ke dirimpung ngau penghabis hati ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca dari John 15 ayat 18. Di dunia bergedik dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pun. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napik pemar. Napik pemedis. Tang kita ngasai ke derimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utai ti benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utai ti amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemaduk berkuasa. Nanti mayanya. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Lepas dia ngerja utai ti ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Lepas nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah orang tik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pun nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bahamak amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenak akal, ngenak jakuk ti, ngumbuk jakuk ti, ngansak. Lebah nuan sikit Arab ke Tuhan. Namo patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merening ngagai Jesus di nur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal ti nganti ia. Ia nade malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduh Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan ukai semina Arab tang kita udah destio ke Tuhan besi penuduk ngimbai iompu aris pihak kanan Allah Ta'ala kati bekau orang ti no Arab ke Tuhan jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda kita megak di kangau ngambil ke sama duduk

kati kita. Arab kalah talos minak siku aja. Badas ku dia. Sidak antu mega Arab, bergetar serta takut. Setan udah ngasai ke pengantang di surga. Lebuh yo agi di kumbai bintang pagi. Tang lebuh yo memberontak lor debuai ari surga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi, lalu diambil Rio, lalu diberi ngagau ranti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai dari setan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk mua dari kanan lah telah merintah begulai nge Yesus di surga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenyam. Tuk mesti tik tuju, tuk mesti tik kebuah. Setan bergedik kenuan. Orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sedok nada tuliak tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiah nya raja. Tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana lepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau nak Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok tu bisa disebut. Bok 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai belum menjadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban ba hari ti ka datai lah mayu hendar nabi bulak pengejar bulak deka datai ngena akal sira ti jai ngalimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Taala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab. Yesus sururan bisik ngau kita, sururan bisik ngemata kita. Lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan. Lebah nyak meh tuju pengarap kita. Semua utai bukai kok ditinggal kita megang. Lebah hari tika datai lo tang pengharap kita ke Tuhan Yesus dekat meruan belamanya nyentuk ngagamaya Tuhan Yesus datai baru. Lalu kita ingat ke derimpu kai seminaknya di orang di Arab kita bisi kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus. Lalu tuk megak sitik kebuah orang tahu begedik kenungan ti iya ndak harap ke Tuhan. Orang tahu jahit ngenungan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang naga sidak baru. Tang kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan. Kita bisi tuju penghidup. Ti ndak boleh dibanding ke ngena utau bukai. Lalu ndak bertawar dalam penghidupnya. Diau meh hidup meh lurus serta tuci. Bawa mua Tuhan. Ti udah ngidup ke kita. Lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datang baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita. Shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datang ke pengujung ya. Amin. Amin. Berkat ke nama Tuhan. Lo beri puji ngaga nama Tuhan. Siku aja. Haleluya. Amen.

0: Ya, peningat nyana kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Raymond Guling sitik program ti di keluar ke Ken Mike ari YFM Iban di Kuching ya. Jadi sebenarnya kita ngujuang ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga ngagi kita nyangkanya nak nemu kini kat mindah kini lemai tu awak kami ba RTM di tu bisi ngatur siti program ba Semarahan din ianya ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan ianya Kit Renggat ke Penudi Bintang P. Ramli 2026 ya. Jadi program tu ianya edisi ke 38 bisi 6 ikut pemekit tiap hari ke tiap bengkah zon dekat mandang ke persembahan solo lalu konsep tu berbeda hari edisi ke dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk Maya Jeman P. Ramli ya. Jadi kelimpah harinya magak peninga pengulih vokal pemekit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter P. Ramli ya. Jadi tiga ikut penyanyi induk Aris Rawak magak dekat Ayan dalam segmen trio ke alai teknologi AI dekat dikenal ungkup teaser raban pemekit ngau elemen visual berkawa ngau legasi P. Ramli. Jadi pekit bintang P. Ramli 2026 Tok Peninga diatur kena malam tu lagi malam hari Minggu pukul 9 malam ba Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Ngagi kita nyangkanya nak ulih datai ngau medak program tu ba Kota Semarahan. Kita mega ulih medak live ba TV2 RTM Klik ngau Sarawak FM ya. Ikinya tadi siti program ke bisi diatur RTM Kuching Sarawak. Ege nyedi ngau tu peninga dikena aku ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu aku ninggal ke kita ngau lagu ke Dibai Stevenson Sulu Anang Berubah tang sebenarnya peninga kita mending ke promo tu dulu ngujung ke awak pengerak pagi kita. Bupa dulu aku peninga bye bye bertemu baru kita ba awak ke bukai Tuhan merekat kita semua. Selamat hari Minggu.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Semarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya di TV2.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: ...95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
3: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Jom layan Miri FM.

0: Country FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi berdekatan everyone.
2: Geng pagi bertemankan LY. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 9 menghampiri 9.20 minit pagi. Assalamualaikum sekali lagi untuk anda yang bersama-sama kami dan juga selamat pagi untuk semuanya. Jadi untuk persiaran bersama-sama anda pada pagi ini, LY akan menemani anda untuk pertemuan pada hari ini. Kita berada di hari ke-11, 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Ahad, untuk pertemuan kita di Geng Pagi Mira FM bertemankan LY sehingga jam 12 tengah hari ini nanti. Untuk pengisian pertemuan kita menerusi Geng Pagi pada pagi ini, kita akan bersama ikuti nanti 9.30 minit pagi, kita akan bersama rakan kita dari Jabatan Met Malaysia Miri. Kita akan ikuti bersama info cuaca. Dan 9.45 minit pagi, kita akan bersama menerusi untuk 2P yang diterbitkan oleh rakan penyampai kita DJ Mol. Dan 10 pagi, kita akan ikuti bersama untuk Dunia 10 pagi Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas itu, kita akan bersama rakan kita dari Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pertemuan menerusi segmen Halo. Again, and teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya untuk pertemuan kita menerusi Geng Pagi Mira FM bertemankan LY.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Info cuaca di Minute M.

0: info cuaca di Mira FM. Kita terus saja bersama rakan kita Su yang berada di Med Malaysia Miri. Kita bersama Su. Assalamualaikum, selamat pagi Su.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Dan teruskan dengan info cuaca kita untuk pagi ini Su, silakan.
1: Baik, masih saja. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, berpetir di beberapa tempat. Malam pada belah malam, hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di barat, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah utara barat laut, selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Bila DJ, itu saja info cuaca untuk pagi ini.
0: Okay, terima kasih Su. Selamat menjalankan tugas.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kita baru saja bersama rakan kita Surya yang berada di Med Malaysia Miri yang telah pun berkongsikan info cuaca bersama kita untuk pagi ini.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Mia! Oh, Mia!
4: Apa hal? Oi, apa hal tu?
3: Ai, angkat gi kain baju, Mia. Oi, hari nak hujan. Basah hudik kan baju ya kelak.
4: Oh, hujan lagi hari. Si kering lah baju. Dah lah seminggu-minggu tu hujan. Eh, mau buka baju lah kita tu. Takut air naik kelak.
5: Tahukah anda langkah-langkah yang perlu diambil jika tanda-tanda banjir berlaku di tempat anda? Dapatkan maklumat banjir melalui televisyen dan radio atau menerusi laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Perairan dan Saliran Malaysia. Kenal pasti pusat pemindahan banjir. Sediakan peralatan kecemasan dan ubat-ubatan. Simpan dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil-sijil penting di dalam bekas kalis air di tempat yang selamat. Tutup semua suis elektrik, air dan gas. Jauhi tempat yang dilanda banjir. Sila berpindah jika diarahkan dan awasi anak-anak agar tidak bermain air banjir. Berpindah pada waktu siang adalah lebih selamat agar dapat mengelak air banjir. Akhir sekali, hubungi pihak polis, bomba dan Jabatan Pertahanan Awam untuk bantuan kecemasan.
3: Lalu lebolah baju si diangkat kau biar.

sampai ke kemuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam

0: kesalahan kita kan, kita mahu agar kesalahan kita itu dimaafi oleh orang yang kita buat salah. Dia kembali senyum dengan kita, kembali berkawan seperti biasa, hingga kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Kalau kita mahu perkara itu berlaku, kenapa tidak kita yang mulakan? Kita mulakan dengan memaafkan semua kesalahan orang lain. Semua manusia ada pasang surut kehidupannya. Ada salah silap yang dilakukan, termasuklah diri kita sendiri. Jadi, memaafkan kesalahan orang lain dapat membantu diri kita supaya hidup dengan sejahtera dan tidak berdendam. Kalau berdendam dan sering teringat kepada kesalahan orang lain kepada kita, hati kita pun sakit hingga menjejaskan emosi dan kesihatan tubuh badan kita. Pergaulan kita pun berubah, raut wajah kita pun tidak seceria dulu. Jadi, buat apa disimpan perasaan tidak puas hati? Hidup kita ini kan singkat. Keluarga kita sangat memerlukan kita yang ceria dan bahagia. Kita masih ada anak-anak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian kita. Sama ada mereka minta maaf atau tidak minta maaf, maafkanlah sahaja mereka itu. Hati kita akan tenteram, percayalah. Memang sukar untuk kita melupakan, tetapi move on sahajalah. Biarkan ia menjadi pengajaran bermakna dalam hidup kita. Teruskan kehidupan yang penuh indah dan warna-warni ini. Masih ada ruang dan sudut untuk kita bernafas dan menjalaninya dengan baik. Jadi, maafkanlah. Cukuplah buat kali ini. Kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi. Hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang.

lah untuk pandang kita bersama waktu sekarang 9.49 minit pagi dan masih lagi bertemankan LY untuk pertemuan menerusi geng pagi Mira FM pagi ini. Okay, dan 10 pagi ini nanti kita akan ikuti bersama untuk Dunia 10 pagi yang akan kita bawakan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan pada Jumaat 9 Oktober 2026 yang telah pun kita dengar dan kita saksikan untuk Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan amanah. Dan untuk Belanjawan dijangka mengambil kira pelbagai lapisan masyarakat, memacu pertumbuhan sambil menangani isu pekerjaan dan juga pendapatan serta pendekatan menyeluruh memastikan ekonomi berkembang tanpa bebankan rakyat, menitik beratkan kesejahteraan. Bukan itu saja untuk Belanjawan Madani 2027 juga. Matlamat akhir Belanjawan ialah menjamin keselesaan hidup dan juga keadilan sosial kepada semua lapisan masyarakat serta peruntukan sebanyak RM510 bilion disediakan untuk mengangkat martabat kesejahteraan dan juga memperkukuh daya tahan negara. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, belanjawan yang dijangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan pendapatan minimum. Belanjawan 2027 ataupun Belanjawan Madani 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi telah pun dibentangkan pada Jumaat 9 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut exercise melanda Tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026 bergula lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Voskaya dan Rasmus Kaya. Sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan dengan lelaki negara Lizzie Jia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancourt dilayangkan kad merah. United sebelum itu mendahului menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlembaan pecut dalam perlembaan yang berlangsung di Litar Basah. Perlembaan Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi.

0: Halo.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.
3: Ya, halo untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.08 minit pagi. Jadi kembali untuk bersiaran bersama-sama kita untuk pertemuan pada pagi ini. Kita bersama dalam segmen Halo. Okay, kita bersama rakan kita yang berada di Limbang FM dan juga di Bintulu FM. Kita dapatkanlah rakan kita dulu dari Limbang FM. Kita bersama Eva. Assalamualaikum Eva. Halo.
4: Waalaikumsalam LY. Halo.
3: Lama sih dengan halunya kan. Jadi Eva bersama untuk pagi tu, apa kabarnya Eva?
4: Sehat Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tapi ada stres mas sikit lah.
3: Sama lah kita tu sebenarnya. Tapi
4: Sebab jerebu tu.
3: Betul. Kena jerebu datang kembali. Kita terima je lah. Okay, kita tanya dulu rakan kita Zana Nun di Bintulu FM, macam ni keadaan cuacanya dan juga macam ni kabarnya. Halo. Assalamualaikum.
5: Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu LY Eva.
3: Selamat berhujung minggu Zana. Kita
5: apa cerita ya Teh?
3: Ya lah Teh, pertanyaan kami dua.
5: Alhamdulillah Zana. Zana sehat je di situ.
3: Alhamdulillah.
5: Semakin sehat. Cuaca pun cerah pagi cerah. Tadi sekitar pusat bandar Bintulu.
3: Ada jerbu kah?
5: Masih jualah berjerbu. Pagi tadi Nangga jualah ada sedikit lah jerbu. Jerbu datang kembali bak kata LY Teh.
3: Kembali. Nang benar.
5: Kami dah tiupnya jauh-jauh hari ya LY Eva. Tapi dia datang balik tu susah. Susah mau cakap tu.
3: Memang hebat orang Bintulu tu kau. Nang hebat. Boleh tahan ya tu. Boleh tiup-tiup. Tapi yang simak jauh dari kita kan Zana.
5: Benar ya.
3: Jadi hanya terpaksa lah datang balik tu yang rindu dengan kita.
5: Tapi sebenarnya kami si merindukannya. Mun dapat kita mendoakan semoga jerebu tu terus menghilang.
3: Bagus kita. Ya? Betul. Om ada Teh Zana Eva. Orang pada Teh berterus terang adalah Re. Om ada Teh nak.
5: Kami si rindu dengan jerebu tu LY. Ya, mendatangkan kemudaratan pada kesihatan kita.
3: Betul. Tapi apa-apa pun kita sentiasalah menjaga kesihatan kita walaupun kita sihat ke apa. Jangan lupa untuk pergi ke hospital ataupun ke klinik ataupun kita makan ubat lah. Dapatkan kita berubat lah kata orang Madatin. Walaupun ada jerbu yang si dimau oleh si Zana tu tadi. Tapi kita cuba juga. Untuk melalui masa-masa kita dengan si jerbu tu tadi. Si J lah. Kita menggelaknya si J. Okay, kita tinggalkan si J Zana, Eva. Okay, kita lagu pertama lah LY nak pilih tu. Lagu daripada Nana Shime. Lagunya Kau Sayang Aku. Kau Sayang Aku. Maksudnya kalau Zana tak simak sayang tak nak. Tapi kau yang tadi ya si J tak sayangin Zana. Macam mana Zana?
5: Kelak cari lagu Kami Si Sayang Kita.
3: Ada lagi lagu jawapannya. Okeylah, lagu daripada Nana Shumi, Kau Sayang Aku. Jadi kita nak mewawarkanlah kepada pendengar kita Zana dan Jo Eva. Macam ni cara-cara pendengar kita untuk berhubung dengan kita ataupun nak sampaikan salam. Kita mula dari Eva dulu lah. Macam ni caranya Eva?
4: Baik. Terima kasih LY. Jadi kepada semua pendengar halu untuk edisi hari itu, kalau apa kata orang nak menghubungi kami, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852-211-246 ataupun juga anda boleh kongsi salam ucapan anda di ruangan komen di Facebook Limbang FM. Jadi seperti kebiasaannya LY, ada dua cara untuk pendengar kita berinteraksi untuk berkongsi salam dan juga ucapan di Limbang.
3: Dua cara. Okey, kalau di Bintulu macam ni, si Zana tu. Zana.
5: Okey, LY dan Eva dan untuk makluman semua pendengar halu jawab pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, boleh kongsikan bersama Zana di Bintulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Yang nak menghubungi Zana, mohon maaf, masih lagi si dapat, belum lagi ada penawar untuk pengubat, telefon kami orang di konti tu. Tapi siapa boleh boleh hubungi Eva kelak ataupun LY di konti Limbang FM dan Miri FM. Satu je cara dari Bintulu, yang nak titipkan salam, kongsikan salam kita orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
3: Okey. Okey, ya, satu cara dari Bintulu FM, dua cara dari Limbang FM. Di Miri juga ada dua cara. Jadi kepada setidaknya yang ingin berinteraksi bersama kita secara live, okey, boleh terus menghubungi di talian 085-427-053. Kita nak wawarkan juga lah, tok talian tu hanya talian baru juga lah, yang ada penawarnya. Nok dah ada penawar lah. Talian nok sebelum tu kan hanya ada penawar, tapi tok dah ada penawar lah penggantinya. Jadi kita orang jangan telefon nombor lama, telefon nombor tu. Okey, 085-427-053, ataupun kita orang boleh terus singgah komen di FB Halu Gabungan 3 Stesen Utara Sarawak, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Okey, insyaAllah LY akan bacakan kelak. Tiga caranya. Jadi untuk memulakan pusingan pertama,
5: kau sayang aku.
3: Okey, kau sayang aku. Oh, macam bertanya, kau sayang aku kah? Macam yang kita nak. Paksa lagi lah. Kau sayang aku, kata si Zana. Okey, kita bersama dengan Eva dulu. Okey, Eva?
4: Baik, jadi telefon pun dah berkelip waktu ni, Eloy dan juga Zana. Jadi silakan, kita cuba dapatkan pemandu kita yang pertama ini. Siapakah bersama kita pagi ni? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Nama bertuah. Nama bertuah kan?
4: Nama bertuah apa ini?
3: Nadia. Ya,
5: Nadia.
2: Yo, sepatah akhir mursi kemarin datang belagu.
4: Belagu.
2: Sound check.
3: Di sini ya.
2: Tengku ambil videonya, senyum ya lah kok.
3: Di mana siapa Nadia?
4: Hakim.
2: Hakim Rusli.
4: Hakim
3: Rusli.
4: Di Limbang.
3: Di Limbang.
4: Ada pesta Hari Bukit Mas.
5: Mesti hati Nat berbunga-bunga ya kan Nat?
3: Kau sayang aku.
2: Tempat ambil gambar tapi yang penting ambil videonya lah.
3: Yalah.
4: Untunglah Nat. Kata orang nyaman tidurnya.
3: Ni seminat teh bahar lagi kan?
2: Senyap.
3: Pakai rindu hati jak bana tu. Betul juga.
2: Cuma malam tadi pun Mama yang ambil gambar Yakin Musli.
4: Ya, nak sempat Nat?
3: Nak sempat.
2: Kemarin sempat lah.
4: Okay.
2: Kalau macam Nadira, sempat hari itu.
3: Untung ya, bergaul dengan artis.
4: artis.
3: Kan calang-calang orang tu.
4: Hari ini ada nak pergi mana-mana, Nat?
2: Hari ini patangannya kata ke apa, Nat?
4: Ke mana nak?
2: Pesta Bukit
4: Mas.
2: Beli barang lah. Kepada yang manang apa tahu di Malang apa tahu perahu bayas, tanyalah pada Kampung Bahana. Nombor satu selesai.
4: Semua menarik Nat.
2: tengoklah sejak di Facebooknya.
4: Okey Nat. Jadi pagi ni tunjukkan salam buat siapa ni Nat?
2: Okay,
4: teruskan.
2: My friend, Karokanya Bibu, I love you, forever. Kita jumpa di Miri ya, nantilah ada kami sound kelak lah. Buat kajian kami, sudah di Bintulu dan Miri. Nah, ucapan sama bahari Minggu. Buka santai-santai bersama family tersayang. Buat teman-teman yang kenal kami. Yang berada di situ, Miri.
3: Apalagi
2: di hospital.
5: Di mana saja lah.
3: Di mana saja.
5: Itu nama yang kenal Nat kan, Nat?
3: Tapi Nat belum jumpa kita. Nak
2: oh. Ucapan. Sihal.
3: Oh.
2: Kalau
3: jumpa
2: oh.
3: Jumpa lagi. Betul.
2: Tapi di JS1
3: udah.
2: Kami pernah jumpa banyak kali lah.
3: Oh, alhamdulillah. Jodohnya.
5: Gurau-gurau. Kawan di JS1.
3: Oh, lah.
5: Nanti merajuk S1. Siapa pemalu, Nat? Siapa pemalu, Nat?
2: Di
3: JS1. Aduh. Oh, pemalu.
5: Pemalu.
3: Aduh.
5: Baru tahu pemalu. Memang lama dah kami orang tahu, Nat. Di JS1 seorang yang pemalu.
3: Oh.
2: Pemalu.
3: Oh.
5: Benar. Siti nafikan LY.
3: Kan. Nah, Siti nafikan.
2: Bat cuma buat DJ lah masa dia berajak DJ FM, Bidul FM dan juga DJ kesayangan DJ kesayangan kesayanganku lah yang berada di DJ Limbang FM. Semua lah semua. Nonya Fun, I love you forever.
3: Untung I love you forever.
5: Sok dah dah payat dah.
3: Sampai
2: sampai dah apa padahal album
3: gambar. Oh, gambar.
2: Katakan lihat album gambar malah lihat apa tu gambar dengan DJ Eva.
3: Wow. Oh, lah, alhamdulillah.
2: Tiba-tiba motor DJ Eva lawa orangnya cantik.
3: Oh, memangnya cantik.
5: Rasanya Nat, rasanya kenat. Rasa kenat DJ semua. DJ Eva ada simpan gambar Nat dengan DJ Eva di konti.
3: Itulah.
2: Jumpa DJ Bintulu dan Miri insyaallah lah.
3: Gambar nanti gambar. Okey.
2: Lebih cantik.
3: Yeah. Lebih cantik. Kami orang semua ratu kebaya tu.
5: Tapi kami orang pun pemalu orang menang.
3: Tetap Nat. Lagunya Nat.
2: Lagu Hakim Rusli kalau ada lah. Kalau
3: ada. Okey, okey, okey. Lagu
2: Kai Pahal, lagu Ain Abdul kah.
3: Oh, lah, lah.
2: Apa-apa je lah.
3: Okey.
2: BPNU.
3: Okey.
5: Itu saja, Nat.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih, Nat. Itu dia, Nat. Pemalu. Dekatnya berjumpa dengan Hakim Rusli.
3: Alunya minat dengan Hakim Rusli. Artis-artis tu kena datang. Oh, barunya diminati.
5: Oh, lah. Tapi yang Pola Zana terkesima LY dan Eva dia dah berapa kali jumpa S1 nya pada S1 pemalu.
3: Pemalu ni malu biaka. Nya adik bongsu kan.
5: Harap S1 nya dengar.
3: Dengar lah. Munsinya dengar. Munsinya si dengar pun kami yang peng. Nya kelak. Okay. Okay Eva. Padu hal kita ajak dia. Kita yang tahu je
5: tahu. Kita ajak lalai. Kita ajak lalai.
3: Padu hal.
5: Baik, itu okay, dari apa? Limbang, LY dan juga Zana. Okay. Sebenarnya kita nak ke mana ni?
3: Okay, kita ke Bintu dulu. Bintu dulu. Ya, Zana.
5: Okay, terima kasih LY. Eva dari Bintu dulu tu ada juga lah komen salam yang Zana nak kongsikan juga apa kita. Datangnya daripada Andrew AB, rakan setia dari Tatau. Katanya halu diucapkan kepada Jambai, Fabian, mak bapa, adik-beradik katanya selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Tak lupa juga katanya buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintula FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Dan katanya nak minta lagu Teh Hijau Tulus. InsyaAllah akan ditunaikan kelak. Dan kita juga ada titipan komen yang seterusnya juga pagi ni daripada rakan setia kita Kak Rashidah Edi. Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Katanya cuaca mendung pagi tu. Dan apa pun selamat berhujung minggu. Semoga terhibur semuanya. Minta DJ putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. Jadi dua titipan komen salam yang Zana kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan Eva.
3: Okey, terima kasih Zana dan Eva. Tok satu kiriman ucapan dari daripada rakan kita lah, namanya Haji Halim Selalu, okay, yang telah pun menghantarkan menerusi FB Halu gabungan tiga stesen utara Sarawak, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM. Katanya selamat pagi pada semua DJ Halu, semoga dipermudahkan urusan pada pagi tu. Amin, amin. Terima kasih Haji Halim Selalu. Hanya ada beri bunga dengan kita tiga. Okey, terima kasih. Okey, kita dengarkanlah lagu nak daripada kita Tekna Nana Shmi dengan lagunya Kau Sayang Aku. Tapi ni ada persoalan di situ. Kau Sayang Aku. Tak apa-apa. Ya, ya suka hati kita nak apa? Nak medo lah. Okey. Kita dengarkan lagunya Eva dan juga Zana.

0: Hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.
3: Okay, halo Zana dan Naifa. Zana Naifa, ya padu hal lagunya. Nya benci tapi nya rindu macam Neo. Aku benci tapi rindu. Kalau kami si dapat lah. Nang si dapat lah. Kalau dah benci lah yo.
4: Benci dah. Selalu orang ada kalau benci tanda sayang.
3: Oh, benci tanda sayang. lah kan. Kita tak berterus terang tak kan re kan. Nah, jadi kita si payah berselindung tak nak. Macam Zana tak bahanya badah kalau nya benci dengan siapa teh? Dengan Mr. J kan? Mr. J. Okay, jadi ayalah lagunya Zana dan Eva. Lagu daripada Nana Shimi. Lagunya tadi, Kau Ku Sayang. Jadi untuk lagu yang pertama, LY dah pilih. Lagu kedua, LY nak minta Limbang pilih lah. Eva pilih. Lagu apa Eva?
5: Jadi lagu kedua dari Limbang, LY, Eva pilih lagu daripada Hakim Rosli. Hakim Rosli, lagu permintaan daripada Nat tadi. Tapi Nat tak menyatakan
3: lagu.
5: Apa tajuknya kan? Jadi Eva putarkan lagunya yang berjudul Nostalgila.
3: Nostalgila.
5: Nostalgia.
3: Bukan salah sebut ah.
5: Bukan.
3: Okey, bukan. Okey. Okeylah kalau macam ya, LY dapat ke pemanggil lama nya nunggu kita tiga tok ko. Kita dapat ke pemanggil kita. Hello, selamat pagi. Hello.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Bunyinya tok macam Pak Tam. Pak Tam kah?
6: Apa
4: khabar ya? Yang dari Sipitang ni. Ini yang dari Sipitang.
6: Apa khabar orang Limbang, orang Bintulu.
4: Khabar baiknya kami di sini.
3: Pak Tam buat
4: Jas ni LY.
3: Jas kah?
6: Aduh, dah terkilala orang tua aku.
3: Air bunyi yang macam Pak Tam. Baru pertama kali just call kat sini ya?
6: Ya kak.
3: Iyalah. Selalunya kan telefon dengan si apa si Eva.
6: Tukar selera.
3: Ya, tukar selera kata. Okay, Jas.
5: Boleh jas
3: mana-mana. Nya ada dua aja Jas. Boleh jas.
6: Di pintu lo kenapa dah boleh ah?
3: Ini boleh sebab masih
4: Belum ada penawar. Telefon kami di sini sakit Jas.
6: Baik tadi ubat dek.
3: Baik.
4: Atulah belum jumpa penawar. Penawarnya Jas.
6: Ubat di penato supaya baik.
3: Yalah belum adanya.
6: Belum ada ubat ya. Apa yang mencari ubatnya tu?
3: Kenapa dia?
6: Modal tu sabar.
3: Kan. Tak apa sabar aja. Okey.
6: Ubatnya cari sabar.
3: Apa?
4: Apa jas?
3: Nada. Awak lah jas. Jas.
6: Ya.
3: Jas buat panggilan dari mana?
6: Saya dari hutan.
3: Dari kampung kan? Ini seorang lagi Ray. Terus terang Ray.
4: Apa buat di hutan tu Jas?
6: Santai di hutan ya, bersantai-santai.
3: Bersantai.
6: Ya.
5: Healing.
3: Besok ada lain je Jas.
6: Ya, baru dapat call ni.
3: Baru dapat. Oh, alhamdulillah dapat call.
6: Lain sini untuk berapa sepis.
3: Okay.
4: Jas, pohon mana dinaik tu Jas? Mau dapatkan lain tu Jas. Pohon mana dinaik tu?
3: Pohon mana?
4: Pohon apa dinaik tu?
6: Bertanam-tanam saja.
3: Masih ditanah kan?
6: Yeah.
4: Ingatkan Jas naik pohon pokok kah? Dapatkan lain.
6: Rumah di kebun
3: mana? Di kebun. Rumahnya di kebun.
6: Ada rumah berarti kabun ni.
3: Okey Jas, sebelum talian kita putus tak nak kami si duli kami nak mbak Jas cakap Sarawak juga. Okey Jas. Kan bercakap Sarawak ni. Boleh kan? Boleh. Lain sebagus. Okey Jas. Salam ucapan Jas. Okey. Sebelum putus.
6: Salam ini saya tujukan buat DJ yang bertugas tapi guys. Terutamanya buat DJ Pas,
2: DJ Suwan, DJ Sa, DJ N. Selamat bersantai di hari Minggu. Selamat hari Minggu. DJ Y. DJ Pas mana?
3: Dia ada job hari ini, okey? Kalau yang sejawab kita, bermaknanya busy lah ya.
2: Busy ke dia?
3: Busy.
2: Busy dia jipas. Doi.
3: Busy. Kelak hanya ada yang jawab, okey?
2: Ingatkan ada hari ini tadi.
3: Semalam ada hanya on air.
2: Semalam dia ada. Betul.
3: Betul lah. Okey. Ya, ajak kan Jas? Atu saja.
2: Di ano ba?
3: Ano ba apa?
2: Tahu kita nombor telefon di Jisa.
3: Boleh ya. Boleh tanya dengan Zana lah. Okey.
4: Tunggu.
2: Telefon di Jisa.
3: Tunggu
4: PM persiaran.
2: Nanti
3: PM Siring.
4: DJ Siring.
2: DJ Pa tahu nombor telefon Jisa.
3: Tahu. Kelak minta dengannya lah.
2: Nanti jam 11 saya call lah.
3: Okey, boleh.
2: Saya mau minta.
3: Minta.
2: Boleh DJ Pa?
3: Bukan Fas, Fas.
4: Siapa ni?
3: DJ Fas. DJ Fas ada.
2: Oh, apa nanti lah aku tanya DJ Pas.
3: Okay. Okay, Jas.
2: Okay lah, terima kasih. Jas.
3: Bye.
2: Okay.
3: Kita baru bersama dengan Jas. Namanya di dalam hutan. Hanya semua di padah. Di Sipitang, tapi namanya di kampung. Seronok kan? Ada rumah di dalam hutan. Dapat hiling-hiling katanya. Okey, kita dah dapatkan Jas. Kita pergi ke pergi ke sini tu lah. Bintulu dulu, okey? Bintulu.
4: Okey, terima kasih Elwa, Eva dari Bintulu. Zana nak kongsikan juga salam yang seterusnya pagi tu yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook ATM Bintulu. Datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya selamat pagi kepada ketiga-tiga DJ, tiga stesen. Selamat bertugas di pagi Minggu. Salam katanya ditujukan kepada Eddie, Mio, Pet, Mak Timah, Mak Goyen, Mak Igat di Bintulu, Octavia yang berada di Johor. Si lupa juga uncle, auntie, mak bapak kami, mertua kami yang berada di Kakus Tatau. Katanya selamat beristirahat, selamat berhari Minggu buat semua. Katanya pagi ni kalau boleh minta putarkan lagu daripada UKES untuk hiburan semua. Terima kasih Junaidi Laing. Dan seterusnya juga rakan kita Mak Anong, selamat pagi katanya, salam ceria, salam mesra, salam hujung minggu, moga sehat ceria dan dimurahkan rezeki selalu hendaknya. Happy Konti DJ daripada Mak Anong. Itu dia dua komen daripada rakan pendengar setia kita menerusi ruangan komen Facebook LTM Bintulu, LY dan Eva.
3: Okey Zana, kita terus sejaklah bersama dengan Eva dan selepasnya kita dengarkan lagu Eva. Okay,
5: baik, kita juga dapatkan pemanggil kita yang seterusnya LY dan juga Zana. Halo. Halo. Siapa di talian?
3: Malu-malu.
5: Hello. Halo.
3: Terputus.
4: Mungkin yang dalam terowong tu bunyi macam
3: sebab lainnya macam si jelas. Halo.
5: Halo.
7: Halo.
5: Rasanya N ni. N dan tu kau.
3: N. Lain suara N hari tu eh.
5: Sebab timbul tenggelam suara N.
4: Macam dalam terowong N.
5: Ah. N.
3: Sekarang ni
4: jelas. Kurang jelas
3: talian kali ya.
5: Terputus.
3: Dah memang terputus.
5: Memang terputus benar.
3: Okey.
5: Jadi kepada pendengar semua, nak berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852111246. Mungkin N sekali lagi ni kita cuba dapatkan pemanggil kita ini dahulu. Hello.
7: Hello.
5: Hello N.
3: Tak jelas.
5: Sekarang dah dengar N.
7: Sebab jauh, panggilan jauh.
5: Panggilan dia dekat mana?
4: Panggilan jauh.
7: dari Johor dah sekarang.
3: Dari Johor. Okay, okay, okay, okay. Masih di Johor.
5: Jadi Anne, sebelum terputusnya kembali Anne, bagus ataupun teruskan dengan salam.
3: Salam.
5: Silakan Anne.
7: Jangan pasal kalau
3: Anne
7: dah kahwin
3: dah. Selamat pengantin baru. Oh, benarnya dah nikah. Oh, selamat pengantin baru.
4: Selamat pengantin baru,
7: lupa semua
3: N. Si, kami dengar suara N lain ba.
5: Benar.
3: Kan? Kan? N lain bunyinya. Mungkin jauh ke juga kan. Tapi siapa? Selamat pengantin baru untuk N.
5: Ya, betul. Semoga berbahagia selalu N.
3: Doa dari kami N. Okey, ucapannya N.
5: Silakan N.
7: Okey, buat contoh semoga dipermudahkan urusan dan semuanya dilancarkan. Tak lupa juga buat DJ bertiga. Sebenarnya N nak call tapi boleh tak boleh sebenarnya tu. Ha, jadi N cuba balik. Jadi dan dapat juga.
3: Alhamdulillah.
7: Yang dapat call di N di situ. Sebab buat DJ Zana. Kenapa DJ Zana diam
5: lah? Adanya.
3: Dengar penuh teliti.
5: Zana bersuara Zana.
4: Ada N tengah mendengar apa yang di padah N nya.
3: Ada.
7: Rindu
4: asati terima kasih N.
7: Jauh dah. Kadang-kadang dapat call, kadang-kadang tak dapat call.
5: Sekarang memang tak dapat call
7: sebab kan jauh. Bunyi bagong
5: Semua ada bagong. Bunyi belakang tu
7: Bunyi bagong mamak metua.
5: Baik, itu saja N.
7: Boleh
5: lagu
7: itu sajalah.
3: Lagunya
7: tak boleh dengar kan. Mesti nak didengar di
3: siapa? Kelak semua yang dapat dengar kan.
7: Lagu tu ditujukan buat DJ bertiga je lah. DJ bertiga sehat selalu dan dipermudahkan urusan dan dilancarkan rezekinya. Lagu tu ditujukan buat DJ Fas dan DJ bertiga untuk hari tu.
5: Terima kasih.
7: Lagu special untuk DJ bertiga tu
3: and
7: hadiahkan lagu Sayang I Love You.
3: Okay, terima kasih.
5: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tenggelam timbul suaranya.
3: Benar.
5: Elohid dan juga Zana. Kita nak hiburkan pendengar halu kita untuk Aitok dari Limbang. Eva putarkan lagu pilihan daripada Nat tadi, katanya nak mendengarkan lagu daripada Hakim Rusli. Jadi kita hiburkan dengan lagu Nostal Gila.

0: Hai Geloy dan juga Zana, itu dia lagu nostalgia lah daripada Hakim Rusli.
1: Melihat dalam pejam
0: itu. Kan? Diharapkan semuanya terhibur.
1: Betul. Lebih-lebih lagi pada Natal. Rindu hati Nat kan. Dapat lagu. Okey, LY dah, Eva pun dah. Kita minta Zana lagi milih Zana. Lagu apa Zana? Adakah jadi lagunya tadi?
2: Untuk lagu seterusnya dari Bin Tulu mungkin ada juga ada kaitan dengan apa tak Mr J tu sebuah lagu
1: penolakan
2: pop dangdut daripada Salwa Abdul Rahman pandang boleh dipegang jangan.
1: Benar juga lah jawapannya.
2: Pegang boleh. Dapat.
1: Pegang ya, boleh. Boleh lah, okey lah.
2: Kena. Pegang si boleh.
1: Ya, apa teli yo? Betul. Okey, ngam lagu ya Zana. Okey, kita minta Eva dulu lah. Eva dulu untuk dapatkan pemanggil ke ataupun bacakan kiriman ucapan untuk Eva.
0: Baik, jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita yang seterusnya ini terlebih dahulu. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mama Sophia.
3: DJ Eluai. Kenapa lambat angkat telefon?
1: Belum. Kita memang belum ada bersanggu. Isyarat memanggil. Siapa? Siapa? Ya, boleh. Boleh jak tembus jak. Khabar baik.
3: Saya buat kali-kali call. Ada pantun.
0: Teruskan dengan pantun.
3: Tiga-tiga Borneo Utara, pergi pasar membeli jambu, membeli lapu. Jangan ragu-ragu, jangan jumbu-jumbu. Orang tu sentiasa menunggu.
0: Siapa yang menunggu tu?
3: Orang Limbang madah kelenguan.
0: Kelenguan.
1: Kelenguan. Kelenguan.
3: Kita sitok madah lejuk. Orang Sinun madah ayah kelenguan.
0: Kelenguan, betul.
1: Kelenguan.
2: Langguk.
3: Dia yang bertugas selamat menjalankan tugas semua. Terim salam semua lah DJ Pak Jojo, DJ N, DJ Dimas, DJ Ewal juga, DJ Tia, DJ Mo, DJ Tuan, Pak Jojo semualah. DJ Rakesh lama sih kira nah.
1: Maunya di binnya di nak tok di dah pindah di Kuching, di YFM.
3: Saya ada bunyi-bunyi.
1: Dah pindah dah.
0: Dah pindah dah.
3: Sebelah pukul 12 ya kan?
1: Betul.
3: Pamek minta lagu Jiwang boleh?
0: Lagu Jiwang. Lagu apa ya?
3: Bunga-bunga cinta boleh?
1: Bunga-bunga cinta.
0: Kita putarkan di jam.
1: Bunga. Bunga.
3: DJ Iza.
1: Kenaknya leju.
3: Ni tahu. Kalian tak berebut-rebut.
1: Oh iyalah teh, siapa dulu dia dapat. Kita ada isyarat memanggil kan.
3: 10-20. 4 orang dial ya. Terus pergi ke Limbang.
0: Boleh
1: je.
0: Sini je boleh.
3: Pindah ke DJ Eva lagi.
0: Boleh.
3: Apa macam saya sana, ajak saya nak sebelah majlis saya tengah buat apa haji. Serta keluarga. Kak Sadah daripada Dimunudik. Kak Sadah daripada Alimbang. Kak

0: daripada Mudik, orang Basar daripada Limang, Susli.
1: Kelang
0: leju orang habis manis sepa dibuang.
2: Sebaik.
1: Terima kasih Mama Sebaik. Safia.
2: Okay, Mama Safia. Safia.
1: Kak Sofia.
2: Okey, terima kasih. Ni nyata dah.
1: Terima kasih. Dahnya. Apa? Putuskan talian.
2: Okey, nyaman haju bunyinya. Okey, kita ada lagi Eva?
1: Ifah nak bacakan satu ucapan dulu Elwan daripada Imah Bakar dari Kuala Lawas. Katanya Assalamualaikum, hai DJ 3 Station, katanya sama santai hujung minggu buat sahabat di alam maya. Katanya moga urusan kita hari ini dipermudahkan. Dan satu lagi daripada Bob Bobby, katanya hai DJ Miru FM, 5 FM dan juga Bintulu FM, nak request lagu daripada Nakyu yang berjudul Masyuk, katanya.
2: Masyuk. Ya, best dengar bunyi ya.
1: Okay, ajar dulu LY dan juga Zana.
2: Okay, LY bacakan kiriman ucapan menerusi FB Halu tak? Daripada Ibra Mat Akib. Katanya, halu, salam sejahtera, selamat pagi juga DJ Eva, Limbang FM, happy konti. Mun ada kesempatan mau request lagu Saling Percaya daripada Ramlah Ram dan juga Iwan. Terima kasih. Okay, terima kasihnya Madate. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Zana, RTM Bintulu dan juga halo, salam sejahtera, selamat pagi DJ LY, Mira FM, Happy Konti, Semenanjung Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor. Awalnya dari Petaling Jaya, Selangor tu. Dan halo, selamat pagi juga untuk Indu Kenawit. Nama berita udah sarapan pagi kita, katanya. Pertanyaannya. Okey aja, kita terus sejak bersama dengan Zana.
3: Terima kasih LY, Eva dari Bintulu. Sebelum kita nak hiburkan pendengar pagi tu, Zana nak kongsikan satu titipan komen salam daripada Jambai. Katanya, selamat pagi Ahad DJ, salam katanya ditujukan kepada Poli Masing, Stamos, Aida Manja, Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Andrew Ibi. Katanya semoga semua sehat, dimurahkan rezeki selalu, dan salam ceria, salam mesra ditujukan. Katanya kalau boleh minta lagu Lestari Mahligaimu dari Air Mataku. Ditatau panas pagi ni DJ, Happy Konti daripada Jambai. Terima kasih Jambai. Jadi LY, Eva, kita nak hiburkan dulu pendengar halu pagi tu dengan sebuah lagu yang dibawakan oleh Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.

0: baik, semoga terhibur semuanya. Sebuah lagu Salwa Abdul Rahman, Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Jangan. Kamu boleh hanggalkan teruskan.
2: Mr. J.
1: Pandang Boleh.
0: Oh, Pandang Boleh Dipegang Jangan.
1: Jangan sentuh ya. Jangan sentuh Zana ya. Okay. Sebabnya si mahu tadi kan.
0: Oh,
1: okay.
0: Benar. Pandang je boleh.
1: Pandang je boleh. Okay, kami
0: pegang
1: orang
0: si boleh.
1: Kami orang tak ada disentuh J tu tadi lah. Okay. Okay, sebenarnya kita guru-guru aja. Okay. Jadi ya, lagu untuk Mr. J tadi, Pandang Boleh Disentuh Jangan. Tapi tu LY nak pilih lagu yang terakhir untuk kita tu. Lagunya Aku Nak Kahwin. Ni nak kahwin juga. Macam ni. Okay, apa-apa pun kita nak ucapkan tahniah lah untuk semua yang telah pun melangsungkan perkahwinan, pernikahannya mari ataupun hari Jumaat, yang dah sah menjadi suami isteri, alhamdulillah.
0: Jadi welcome Stila.
1: Yalah Teo, rakan-rakan kita juga lah yang
0: tahniah Andy
1: kan. Betul. Jadi terima kasih juga lah untuk sidaknya yang macam Anne kan, yang selalu bersama kita kan.
0: Benar.
1: Jadi tahniah untuk Anne dan untuk suami dan untuk keluarga sejaknya lah. Jadi untuk lagu Aku Nak Kahwin tu, kita merupakan lagu penutup lah untuk pilihan dari Miri. Mungkin si Eva tu nak kongsikan info kah, apakah ataupun salam dan juga Zana ke lah. Okay, secara ringkasnya Eva dan Zana, silakan.
3: Okay. Daripada Eva, kata-kata akhir lah daripada Eva untuk Ito, LY. Jadi terima kasih kepada semua pendengar halu yang bersiaran bersama kami, yang mana tak sempat dibacakan ataupun talian yang tak sempat diangkat. Ya Allah, kita akan bersua lagi untuk minggu-minggu hadapan. Ya,
1: LY. Okay, terima kasih. Okay, Zana.
0: Baik, apapun dari Zana, terima kasih LY, terima kasih Eva, terima kasih rakan-rakan teknikal kita juga, terima kasih juga semua pendengar halu yang sentiasa setia juga bersama kita menerusi segmen halu. Sehingga kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat berhujung minggu semua.
1: Okay, terima kasih Zana dan juga Eva, dan untuk semua kita berikanlah hadiah lagu Aku Nak Kahwin untuk daripada Andy Bernadi. Okay, terima kasih untuk semua dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi.

0: Bintang Piramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Pagi Mina FM, bertemankan Elway.
2: Okey geng, pagi bertemankan LY dan LY kembali lagi untuk pertemuan kita di jam yang terakhir. Dan ini yang ingin LY kongsikan bersama berkenaan dengan kemuncak Bintang Piramli yang akan berlangsung pada malam ini, 9 malam Ahad 11 Oktober 2026 bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi ada 6 orang peserta yang akan yang layak sebenarnya. Siapakah yang layak bergelar Johan untuk kemuncak Bintang Piramli? Dan untuk wakil dari Sarawak, kita ada Mahazail yang akan mewakili Sarawak untuk ke kemuncak Bintang Piramli. Jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan untuk malam kemuncak Bintang Piramli di TV2 Dunia Ria dan juga di RTM Klik dan juga siaran langsung menerusi Sarawak FM. Jadi ini merupakan penyiar rasmi untuk kemuncak Bintang Piramli yang akan diadakan pada 11 Oktober 2026 Ahad 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas Kota Samarahan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, geng pagi Mir FM bertemankan LY dan LY masih lagi bersama-sama anda untuk pertemuan kita menerusi geng pagi Mir FM pada hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah dan pada jam 11.45 pagi ini nanti LY akan kongsikan bersama untuk info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niyah, Beken, Miri, Sibuti dan Marudi dan 12 tengah hari tugasan LY akan berakhir dan akan diambil alih oleh rakan penyampai mesti siaran dalam bahasa Iban iaitu kita akan bersama dengan B nanti ataupun Brenda mesti YFM Miri ya. Dan untuk seterusnya Eloy nak hadiahkan anda dengan sebuah lagu ini daripada Mia Latifah dan juga daripada Cakrakan dan juga Christy dengan lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

0: 95.1 FM Kiswai,
1: 95.7 FM di Lambe,
2: 98.0 FM

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Boleh disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, maksudnya waktu solat fardu Zuhur tepat jam 12.14 minit tengah hari, solat fardu Asar tepat jam 3.28 minit petang, solat fardu Maghrib tepat jam 6.14 minit petang dan solat fardu Isyak tepat jam 7.23 minit malam pada jam 5.02 minit pagi pada Isnin 12 Oktober 2026. Demikian tadi disampaikan info solat pagi Zon 2 yang merangkumi Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi untuk hari ini Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat semua itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Lagi geng pagi bertemankan LY. Terima kasih untuk semua yang telah pun bersama-sama LY ya, dari seawal jam 9 pagi tadi sehingga jam ketika inilah ya. Sebentar saja lagi tugasan LY akan berakhir dan akan diambil alih oleh perkhidmatan dalam bahasa Iban YFM Miri. DJB akan bersama anda untuk pertemuan kita, dan selepas ini kita akan ikuti bersama berita dari YFM Iban di Kuching. Dan terima kasih untuk semua yang setia bersiaran bersama-sama Mira FM, dan insyaAllah kami akan LY dan juga Fas akan kembali pada hari Selasa ini menerusi Geng Pagi Mira FM. Okay, dan jangan lupa untuk esok anda akan bertemankan Pak Jojo menerusi Geng Pagi. Dari itu, saya LY akan sentiasa mendoakan hidup kita semua disinari keceriaan dan juga kebahagiaan. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi. Dan istimewa untuk anda, sebuah lagu penutup pertemuan kita menerusi Geng Pagi. Dengarkan ini, Bukan Cinta Biasa dari Iskandar dan juga Intan Fadilah.

Selamat tengah hari peninggal bergelai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita tengah hari 11 bulan 10 2026 hanya kena hari Minggu. Milih bidang pelajar tak setipak dengan peminta market kerja berguna amat dikena mengangkat kepeluang gawa ke Raban graduate. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof Madah nembiak pelajar patut milih kos tak nangkup guna pengerja pengawak negeri itu berindia hari ubah landscape batang pengawak ketegak pemansang dalam perkara AI enggak robotik. Ia temega nyadi Menteri Transformation Tenaga ngak ubah AI nyemetak madah ke Bala Nembiak mesti nyikap diri ngak penemu serta pengelandia ti engkeman dikena nentu ke kuyang penungak kerjaya sida. Ia maksud ke jakut tu buat program motivation bersedia napik perkara jemahilak ke diatur buat Dewan Serbaguna Taman Sukma di Kuching. Kelimparinya yang ngansak Raban Nembiak nuku ke dulu pengamat sitik-sitik penerang ke diteresak bak media ramah serta seluruhan berjaga-jaga ngau jaga umbuak titau ngasuh saruk penemu yang kaum judi online. Sekolah-sekolah di Pelilih Seri Aman nempak pemujur tik ngemegah kati teuliah kemayuh macam aku ba anugerah kecemerlangan pendidikan digital Renggat Negeri Sarawak 2026. Antara sekolah tik nyulut ianya Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu kenyadi champion dalam kategori editor television pendidikan sekolah TVPSS pemaduk manah dengan twister mesa. Berbak ngonya SMK Seri Aman mujur boleh lumur dua bak kategori pembaca bestari sekolah secondary. Tidik hari ke Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Azman. Kelimparinya Christian Power Nyelang hari Sekolah Kebangsaan Abang Aing nerima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Pengeraminya diatur bak Institut Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak kena hari lima. Pemujur tu ngayan ke pengeran siang komuniti pelajar Seri Aman dalam ngenegap ke pelajar digital serta innovation bak Raban Pengajar Ngau Nembiak. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar dibaik berami bak sebengkah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngak pengrami ngintu ari pengadaya ke-80 di Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak demalam. Penataya disempulang biniya Topuan Dato' Patingi Fauziah Mamat Sanusi tidatai bak palannya pukul 8 malam. Sama bisik datai Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau Ari Perintah Besar. Pengraminya diricah kagi ngau pengawak melakek Ari Pengada serta pemberindang begulai ngau artis Haziq Rosibi serta mega artis Ari Menua Tu Empu. Pengrami itu ianya pengawak ngintu hari pengadaya ti ketiga kali kenyau area mangkuk pengawak nyadi tuai pemegai menua negeri Sarawak. Pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dia tu dah berenggat ke penudi sebedau pekitnya dibuka malam tu. Pengeluar pekit tu Muhammad Ashraf Ishak madah pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol berjalai ngau lancar niteh ke perambu dikena nentu ke pemujur pekitnya. Ngena tema satu dalam sejuta edisi seratuk dipasuk 6 ikut pemekit tiap ikut ngari ke zon tidakak mandang ke persembahan solo ngidup ke baru karakter seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Kemuncak pekiat megak dekat mandang ke artis didikan ngau merindang Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekiat edisi 2024 Dani Hasbullah. Champion dekat mic pulai prize mata duit RM20,000 lalu lumur 2 dekat mic prize mata duit RM15,000 ngau lumur 3 RM10,000. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Tak megak dipedak dengan RTM Klik ngau Facebook Sarawak FM.
Tenaga kami nabur ke berita tengah harinya di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari.

besar itu, 11 hari bulan 10 lah, dalam tahun 1994. Pemerami berjadi Rapid Deployment Force atau ke PAC ATM sudah dipenyadi ke Menteri Besar Penuh Malaysia Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Buat Langkawi di Kedah. PAC ATM itu ditumbuh dikenal nekap kaki penyikar maupun yang sedadu Menteri Malaysia Tini Tiaku Pak Mayari di ngembuan pengandia belah bakal tim sedadu Pak Menua Bukai lebih tipe satu pengawal bunsur. Bepun hari penumbuh tim elit PAC ATM tu tinya rangkum tiga pekapan-pak sedadu udah nekap kaki sedadu Menua Malaysia nekap kaki pengelikun penyaga menua. Sari tu dalam sejarah tu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching ditiambi alih arkib negara Malaysia. Penerang kesilih lagi tau dipedak bahas http://sids.arkib.gov.my.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ning Jau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, selamat tengah hari hingga semua bala peningat kita IPM Mega kaban aku ke udah nganti nih hari Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri ba semen kita ke sekali tu Ninjau, Sarawak, ba jam ke terubah IPM Mega udahnya lagi deka ngatai ke lagu peminta antara stesen udah kita ini ke berita atau ke Ninjau, Sarawak, bergulai Ngau pengeluar program di pelilihan menurut Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngau, Miri. Akhirnya ketusun program kita ungkup ke Sarito hari Minggu 11/10/2026. Jadi kita ingat ngau ke dulu pengeluar program hari Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
3: Hello, selamat tengah hari Min.
2: Selamat tengah hari Insin. Nama berita.
3: Oh, mana tu Min? Berita hari Kamis. Mina berita hari Kamis pasti aman tu aja. Nantu mana sorry tu Min. Bisa hujan. Kami tu tadi aku ke Pansut. Tama tu tadi hari keritanya tadi. Kan ike kupis gitu. Bisa terjangal na lama lah. Lepas hujan. Tanah kan tu balat na. Nanti di Laban. Uliah kan ngasuh kita basah tu tadi Min.
2: Okey. Dah makai tadi Sin.
3: Aku sempat gak aku tadi Min sempat ngintu diri dulu. Aku lepas aku tu bangsa orang ke Natal lapar deh.
2: Akhirnya, okay, Insin. Nah Insin di Sri Aman nih. Kita ke Sibu dato. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
2: Okay Nana, nama berita deh Nana.
4: Ya berita dari mana? Gaya hari di Sibu panas kami ke sore terang.
2: Mana gaya hari di Sibu? Nama tak jauh munyi nyawa dato Nana.
4: Jawa ke anak saya.
2: Semak kage.
4: Okey.
2: Terang. Dah ngintu direk kira tadi na.
4: Pagi tadi udah tengah hari itu bedah.
2: Nang awak nyergat kedua na.
4: Dah ada jalan yang enggak keluar, enggak kedua na udah aku tiga lagi.
2: Ya, muka aku.
4: Lalu terus makan lemah ya punya lagi.
2: Iya, ngam. Okey na. Nyak Nana di Sibu. Kita ke Bintulu. Hello orang Bintulu.
5: Ya, hello orang Malaysia. Orang Kuching.
2: Oh, hello ne. Ya, indah darah kita ya di Bintulu ne, Flora. Nama berita Flo.
5: Berita dari Puto amanah hari kami di Bintulu to hujan tengah hari
2: itu. Ne, au bayar banyak nak gangat na ne.
5: Nah, sige, nanti aku kage ko re hujan. Bicak kenyamai gini ane ge ujung minggu to.
2: Ne. Okey, dah itu direk kita dena Flo.
5: Na sempat ko tadi Min.
2: Apo, iga kena sempat. Alah
5: lapa mat, alah lapa mata.
2: Bukan alah lapa pengerino kene.
5: Pengerino nya na sengkaum nya.
2: Engka nya temu pemisi ya ke kita.
5: Na de hari ko to.
2: Okey nya. Flo di Bintulu ne, kita ke Miri dulu. Hello orang Miri.
6: Ya, halo Min. Brenda di Miri. Ya, nama
2: hai,
6: Rita.
2: Brenda. Berita aku mana? Nama berita di Brenda.
6: Iya, berita tu mana semampai mana ke puji Tuhan. Ngau gayari di Miri pen panas. Mana ke gayari kita yang sari tu tang bisik. Bisik nama tu maya. Iya, bisik ke memua mimit tang tu tadi Amin. Lapan nama tu ke jalai ngagai konti tu tadi. Bisik sebun ke menua Miri tu tadi. Tang nak balat, nak balat nak nan mari ni penatai sebu untuk tadi.
2: Sigi gaya menya, tanya kak sesilau, kak kasilau nya mak kak hujan bermua-mua. Alu kak gaya sebun kan eh.
6: Iya, mak lebih hebat ujung minggu tu. Kanya nya lain de mata tu pedak kita ujung minggu tu.
2: Kabur mata ujung minggu ne.
5: Oh, pada jerembu.
6: Ngau.
5: Sebenarnya mata ya.
6: Mata silau.
2: Oh, nah, udah ngintu direk kata Debi.
6: Udah, tau.
2: Udah.
6: Nak lah laba mata, nak makan floor tadi. Alah laba mata.
5: Ane balani ni orang maya terjauh.
2: Sabar lo ke floor. Okay, nyai nu darah kita di Miri neh. Kita ke Limbang. Siapa nak di Limbang tu neh? Orang Bujang ke orang darah? Hello, orang Limbang.
1: Halo, orang darah tu. Nada kalau orang Bujang.
6: Bungai magang cerita.
2: Orang darah yang berlimbang neh. Nama berita kita di Limbang dia Hana.
1: Oh, terima kasih Kenan Min nanya ke berita, berita ke nanti berita dari putus mampai baji ya. Berita kita di lima itu Uniki IPO kita sehari itu hari 60 lebih Uniki agak 80 lebih kita sehari itu. Jadi ngarap ke sama blog kita jaga pengarai diri mak kita ya, nang kurang ngarap ai. Lebih lagi gunung rami di Esplanade dia enggak. Jadi ngarap ke sama blog kita jaga pengarai diri mah. Jalan dulu mah berita kita hari kita limbang tu men.
2: Oh ne, dah ngintu direk kan ngirup air. Ngirup air ke tengah hari tu. Makai udah tak ada nah.
1: Makai udah tak ada. Minta tolong Cina ngirau dulu.
2: Ya, tak jari angat ne. Anak kurang ngirup air. Makai anak dah.
1: Betul. Minta makai rengat kedua tu. Dau. Rengat ke terubah udah.
2: Berengat makai ne.
1: Berengat makai tu.
2: Okey, kira ke udah sarap meh kita ya sebuat ne. Lima hari Limbang, Seriaman, Sibu, Bintulu, Mirin. Yang kau makumpu di Kucing. Kira ke enam pintu meh kita ne. Okey. Jadi ya kita itu anang masa jam berita permanah megak dikunci ke kita kira ke gerai magiam kita kira ke uliah on a mesarito napi ya
6: nane penanggung mana megang exhaust sira sarito
2: mana megang tajak
1: semua
2: tajak kita induk magang ne ana mantu
1: kurang peluang
6: kita sarito
2: iya
1: urang lagi gengai gawa induk magang.
2: Ya, rindu sikit nak mau metu rindu tu gawa pagi ke malam, malam ke pagi.
6: Berapa jam?
2: Dah belum
1: celak mata gawa.
2: Okey, kira kan masa jam tu neh aku umrik peluang dulu ngagai Seriaman dulu uliah kini insian.
6: Uliah
2: cha. Kita ke Seriaman dulu mebak ninjau Sarawak kita. Tahu ke merindang bala peninggal kita dulu insian.
3: Ngantik nak lama tu mien eh berita kita itu sama manah magang jadi nama tu tadi kita itu nak tahu nak muji di Rempo ni ya
2: ya kita ngejik di Rempo
1: untuk peluang kita ngejik
2: ya karena kita berterima kasih dengan di Rempo nya kebenar ya
3: betul ya betul pandai nak mien eh okey. Ya, jadi terima kasih kepada Anuan Min pada YFM Kuching. Jadi sebedar aku amai berita dari kami di Seriaman itu dulu mai peninggal kita mendiang ke Siti Lagori Alessandro Darah Kumang Menua. Tujuan ke semua kita ke mendiang ke YFM Ninjau Sarawak.

0: Ya nyari nya lagu ke coba ne kena kita sebuatnya tadi ngepun ke program di Nyawa Sarawak kita lagu ke di tebah kami hari Sri Aman tengah hari to min ne. Awanya di terus ngake aku di Sri Aman to min laban bisi kalau aku dua di gate to di to laban mayuh macam pengawak to ke program ya ku dah diatur ya ke apian diatur di Sri Aman di to ne pihak mega nyeng kaum di betuang gak tau mian ne. Awalnya dia kecubah ya tu peninggal mayu aku nama tu kenapa peluang tu meri pengagati ngau taniah ne ngagai kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman ya keulah udah tulih ke penduduk nomor 3 ba istiadat perbarisan dan rapat raksasa Basri Mainga Pengrami Ari Pengada ya ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ba Padang Merdeka di Kuching kemarin ne. Jadi nama tu kontijen pentadbiran bagi menua Sri Aman tu bertuai ke residen bagi menua Sri Aman ianya Tuan Mara Saleh. Jadi sekali lagi mereka tanya ngagai sidak tu ia kudah tulih ke penduduk Lumur 3 ya rindu diri ke medak sidak ke berbaris berengkari pagi kemarin min labanya bisik ditabur ke terus ba Siti Station TV megak di menua kita itu lebih megak bisik di nama tu dikunci ke megak ba media sosial ke bukai pemilih ja nindur kenyamai nur kita itu medak nama tu tadi pengrami tu ke diatur ba Padang Merdeka ne. Jadi nyak berita ti ke terubah lalu berita ti ke dua anti selamat tu kami semina ninga orang rami lebih lagi ba program Sarawak ku sayang. Jadi ba ujung bulan 10 pun bulan 11 tu ila dia Sri Aman megak dekat nur ngatur program Sarawak ku sayang kalau di Sri Aman itu dekat berengkat diatur hari 30 hari bulan 10 nyentuh angka 1 hari bulan 11 tahun 2026. Jadi Sarawak ku sayang bagi menua Sri Aman itu dekat diatur Padang Kompleks Sukan di Sri Aman itu ya. Jadi ngarapkan mesti mayuh kelebih lagi kita ikut dia di Sri Aman piam gak kita ikut dia di Betung di Kuching ya kesemak gelah tu tadi min sekitar ke jauh pantau sama-sama datang ke program Sarawak ku sayang ke dekat diatur di Sri Aman itu ya. Jadi bau tai ke dekat data itu ila megamin siteri program ke besai megak dekat diatur kelebih lagi itu tungak ke Betuang kian kalai Betuang udah dipilih nur ngatur Ari Sukanegara 2026 peringkat Sarawak ya. Jadi maya Ari Sukanegara 2026 tu diatur nya berengkah 16 nyentuh angka 18 hari bulan 10 2026 jadi tu dekat diatur Dewan Dewan Panglima Rentap di Betung. Jadi sekedar hari 7 ke nama tu tadi Ari Sukanto ke diatur. Jadi kecubah ya ianya kena merik basang ke sidak ke aktif lalu piam gak mai menua atau pekari bak mata dunia bak pengawak lumak ngemain lalu piam gak dikena nambah ke penemu bak semua raba bangsa di menua tu bekawal ngepenemu lumak ngemain lalu pihak mereka nambah ke pemerhati hati ngepemesai guna lumak ngemain bak pengerai tubuh ngerundiang semua rakyat Malaysia lalu pihak mereka dikenal negut ke kaul semua kita ke diau di menua Malaysia serta mereka dikenang mansang ke ekonomi lebih lagi bak industri lumak ngemain di menua tu ya. Jadi program Taukari Sukan Negara 2026 tu kaya semina ditagak ke kita ke regas tu aja pihak mereka ukai semina tagak ngagai orang ke biar umur laban hari sukan negara tu dekat mereka ditagak ngagai orang ke udah tuai umur kelebih lagi sidak ke dikumai kita warga emas ya 60 tahun ke atas lebih mereka ditagak ngagai sidak ke warga veteran tu pelabak aku ngatua kerja sangka ulia yang masuk apa warga veteran tu sidak ke umur 40 ngagai 60 tahun lalu pihak muka sasaran tu tadi nak diberi ke sidak ke bab peringkat rakan muda sidak ke umur 13 sampai 30 tahun pihak muka ke orang ke timpang peniau OKU induk lelaki ngau nemiak mien ya ngau kai seminat tagak ngau orang ke menyekut tadi lah orang kergas orang ke nemiak aja tang semua orangnya tadi sama ngau ba nama tata ari suka negara ne. Jadi program teras ia ke diatur lebuh maya tu ia kecubahnya pengurami jadi kari suka negara tur ka diatur 17/10/2026 lebih amga bisi pelana ke di kumai sidaya larian Ria Madani 2 km tu di pelabak ke 1000 ikut orang dekat masuk ba pelana tu. Lalu api amga Siti Agi nama tu program teraso inya pengawak berjalai kari kumai berjalan Ria Madani 2 km pemain orang ke ditagak ke ngau ba berjalan Ria Madani Madani tu ianya 1000 iko ya. Lalu api amga aktiviti bukai intik de berarti ke pemain aktiviti ke dekat diatur berserimai ngari suka negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur di betong ya bisi 33 iti aktiviti. Lalu penyampa orang dia dang datai ngagai program tu ila ianya 21,000 iko ya. Jadi ianya ko asitari mega ke utai ke patut mega di nama tu tadi di perundian ke kita ngarap ke kita nya sama oleh natai ke grempo ngulo program Hari Suka Negara 2026 peringkat negeri Sarawak ke dekat diatur ba Dewan Panglima Rentah Betong berengkah 16 jintong 18 2010 2026 ya. Jadi asitari ke atau Jacob Tesau tu tadi min awak ke mensemayuhnya sama nemu laban kelimpah rindunur ke bukai kompleks sukan alamat tu betuang Siti Ari kompleks sukan ke nang suah nur kita ini tadi exercise lemah-lemah hari ini yang kasi dah saya bertanya nama kebuah kompleks sukannya ditutup jam kerja tu. Jadi nanti kita berarti ke Jacob Rah tu tadi madah ke kompleks sukan betuang ditutup berkah hari 1/10 nyentuh ke 31/12 2026 tu dikena merik awak ngakai kerja-kerja nama tu manah kage kompleks sukan di Betuang. Jadi yang harapkan bersama yuk lebih lagi kita ke dia di Betuang ya ke berguna ke kompleks sukan tu angkanya bisa program ke dekat diatur ngarapkan kita hanya sama berarti ke Jakob Gerah tu laban kompleks sukan Betuang udah berengkah ditutup ditutup sementara kebenar yang min ngau peringat mayuh berengkah di 1/10 tu tadi untuk angka 31/12 2026 dikena mereka awak ngagai pengawak ngemanah ke kompleks sukan Betuang ya. Jadi hanya keempat itu berita ke dibayaku bahawa ninya Sarawak hari Sri Aman tu min bisa ke berita buka itu lagi lah nanti bisa peluang aku dekat nama tu tadi nyelepak ke mimik sekedar ya utai tu amin eh. Jadi pula baru ngakai nuan di Betuang ni amin.
1: Di Kuching sian aku ada Betuang.
0: Oh sorry. Akan. Oh jauh.
1: Jauh aman. Aku dah pulai kau ada Betuang sian.
2: Paman. Dia Kuching pulai Betuang.
1: Ngai kau sudah tinggal Betuang namanya SKS ya.
0: Ngara aku bisa. Bisa upis radio di Betuang. Mereka ini nama Allah hayu.
1: Okay,
0: minta ampun men, minta ampun.
1: Sige bakal Insin. Okay, terima kasih Insin Nadi Sri Aman. Okay, hari Sri Aman kita ke Sibu wagai Nana.
3: Okay, terima kasih Mia. Jadi sudah ngetik berita bakal sama mega ya kita berperindang nguji berindang malam peringat kita yang kasih lagu Ari Reza Reho Kerapa Kerapa Babas Mali.

Oke, nyala lagu kerapa Bapak sama Liari Reza Reho di kedai Minang Balap Ninga kita bawa Ninja Show kita ke sekali itu ya. Jadi ya, terus ngau berita kita di Sibu kita ke Muka. Ya perintah Sarawak dekat Nguji projek rintis yang agak rumah murah untuk Prabang M40 di ya, Bintulu sebenarnya modelnya di Kermai ngagak kandang negeri bukanya di Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Madah ke pansiak benar dipercayai ke dikena nentu ke bangsa rumah serta rega kepatut ya ngambil ke Raban M40 oleh gemuan rumah ke Dirimpo. Dia tu sidak ya tadi benua ngirah bagi bangsa rumah ngau rega ngambil ke pengambil kurang Raban M40 megak sama uliah meli rumah ke diri nyerinti formula tu ialah sudah dipercayai ke ngena projek rintis dia ia dekat dikermai ke ngagen dua bukai kelebih lagi ngagen kanan negeri apakah kucing miring ngau di Sibu nyeri perkara tu dipansut ke ngagai awam maya ba awam pengarang berita bersrimai ngagai penmuaya ngagai tabak lalu nyuak ke kunci rumah spektra permata ya atau ke RSP skim nangkir genturung penia SPBK belengian apel lama tu tadi. Jadi anitia ke penerang hari Abang Johari Bintulu dipilih jadi palan ngagak projek rintisnya lawan bisik peminta tingansa hari raba eksekutif biak bak kandang nuanya tajak piak ko ya pengawap jalai ke pengawap berumah untuk M40 bak kandang menggeri ngelapik pemar besailah baraga tanah tinggi serta pemayah tumbuh tubuh bahkan dan luar ke udah bisik jadi berempat ngau tu megak lebuah ke ngenang pengawak nyuak ke kunci rumah spektra permata bak balamian yang madah ke nyak tadi digagak ngenak cara baru ti dipercayai ke perintah negeri Sarawak jadi ungkus kasar rumah ngau tanah yang nyak RM300,000 tang orang ke dekat beli nyak tadi seminak mayar RM150,000 aja laban laluhnya dekat ditanggung perintah negeri. Jadi berarti kesambut bak perkara nya tadi cukup melansang di perintah negeri hamega merambu dekat nangkir lot serta nambah ke penyampa rumah bak balengian nya cara kesama mega dekat diterus ke bak sekedak nur yang kaum di dalat kabuang santu buang bak gunturung peniau di Sambir. Okey lalu berita kedua hamega agi ngenang pengawak kejusi nya di Muka. Pukul teh diperanak ke bungkus lebih hari RM2 bilion untuk projek ngaga jambatan bak bagi menang buka ukai seminak dekat ngenegap ke penyamu darat tambah gak merik pemanah tindang di tindak di sadang lebuah struktur jambatan nampak ekosistem pemakai baru teh nambah ke utai hidup dalam air bakal ikan terubuk nyari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiang jambatan teh merakak sungai uli handur utai dalam air hidup kelimpah hari nyedia ke pemakai asal ke ikan yang kaum ikan terubuk jadi bakal bak jematan bata lupar ke ngembuan lebih 30 titik tiang lalu tiang tu tarik nyadi ke pun pemakai ikan terubuk lalu ikan terubuk kaki miat miat dikumai emperian jadi lebuh berjaku pengawal pengerami serumpuk makan lemai belengau ketuai ketua komuniti ketua komuniti bangsa atau KKMKK bersama dengan pengerami program SKS 206 bagi menua muka pelamak tu tadi di antara di ayam adah ke antara projek jematan kebesar di kemansang ke di bagi menua muka ianya jematan Muara Lasak ke lalunya di jematan kedua pemadu panjang di Malaysia kelimpah hari jematan Batang Igan jematan Batang Paloh dan jematan Batang Rajang yang nerangka ikan batasi atau ke Sungai Sarawak di macam namah megak berpun dari pengawak nyediakan dua hidup baru ngena inisiatif ngemansang ke Tukun Tiru. Jadi kebuah Tukun Tiru tadi nyari rumah ikan ngau pemayuh ikan dekat namah nyengkau mbak bagi menuah muka ko ya. Nyeli kelimbarinya megak di Abang Johari melansang rakyat di muka nyerungkai baru bidang berplasar ke ekonomi karbon dengan teknologi energi bersih dikena nguna pengraja asal serta pemansan teknologi baru di ke benuang di Serungkai di Sarawak yang madah ke antara bidang kebisik potensial di Serungkai yang dagang temuai karbon, hidrogen dengan teknologi energi solar ke uliah nyedia ke pun penata ekonomi baru ngagai muka ni tiah koya muka bisik kanan nur bakau kebesai serta terbentas siap penyawah kurang lebih 200 km dari Kuala Rajang ke bisik rega bak ekonomi karbon. Jadi ekonomi kita yang mesti berubah kok ya hanya dikena kita yang ngetan ke pengaya kita itu laban dia tu bisik perkara tik dikumai dagang karbon. Jadi kita bisik kanan dur ke boleh nyimpan karbon ke bisik orang dekat mayar nyak kebuah tahun yang kemarin dia bisik undang-undang dikena ngurus ke karbon. Okey lalu berita kita ketiga kita yang ngenang
Berita di Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya dia sudah dibuka serta dikenak komuniti menuanya berduduk hari kerja itu ngemenah ke peringkat guna ke udah temu penuh. Jadi ini tiap keterangan dari Chairman UPS Council pilih menua pesisir Sibu, ini Councilor Sempurai Petrus Ngelai, amadah ke balanya tadi berpala

0: nya badminton. Lalu kedua tadi nya Balai Maya Guna Sibujaya ti nyengkawem dua gelanggang pickleball. Jadi ngenang pasal pengawan tutup dewanya sebelah tu, ya berarti kenya tadi patut ditutup sementara ngambil kuliah ngemanah ke pengrosak bangunan serta ngintu sistem ekon. Lalu dia tu ke pengawak ngemanah gandur ke tirias ngau sistem ekon udah tembok balanya merik akan nandur kenya maya ge kondusif serta bisa aircon ndur ngatu maya macam pengawaknya di pedulu arinya yang meransa mensia maya gerampuan ke uka di kuasa perintah NGO ngau komuniti kena menua ngenak memanah ya kedua balanya ungkup pengawak bakal pengawak Melah Pinang makai lemain intian tahun seminar ngau pekit lomba serta main SLDC mengandat tap ke pengawak ngambu tumu gelanggan pickleball mesti digagak nak kurang hari 3 hari dulu sebedau ngenak kelimpah harinya megak pengkaguna di lalau kelimpah harinya pengguna ya di lalau ngambil ke nyaga permersih serta mulai ke sebarang perengkah ke diinjau dalam tim puasari pengudah aktiviti tembo lalu mesin mayuh ke dekat ngambuk tumu tak kebisi penerang ke silia ke dekat ditanya berkawan kau sewa ngenak gelanggang dia mesin mayuh dia sidak ke megai tengok pengawak dia kita tak bertelefon agai Roswati balumur 011-1056-8119 atau ke Andy Buja balumur 012-893-1129. Okey, lalu berita kependuduk hari kami di Yasibu bekal ngejualan ramah berdani ke benuan diatur jam ke diatuk nyat di Doremat Sibu ke Sarito 11 hari bulan 10 berengkah hari pukul 9 pagi untuk ketiga lemah itu lagi Baci Mat Sibu Permai Mega Sarito hari kepenudi 9 pagi untuk ke 6 lemah biar Mega di sisi ke lokal Sibu Ulu Sungai Mirah Mega Sarito hari kepenudi berengkah hari pukul 9 pagi untuk ke pukul 3 lemah lalu Batara Sibu Supermarket dekat diatur pergilah 12 hingga 13 hari bulan 10 berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke ngagai pukul 3 lemai. Okey, nyata di antara berita kami di Sibu Tok Min pulai baru agen wan kia.
1: Okey, terima kasih Nana di Sibu dah berkongsi ke berita di Peliliah Menua Sibu Bak Ninja Wa Sarawak kita hari Sibu mai ke kita berita hari Bintulu.
2: Okey, enggak kebetuang baru kini.
1: Betul nak nyawut tadi flow irau ko.
2: Nah, nyawut ko deh, enggak agak sisikin atau laun.
1: Okey, flow terus yang kedua flow.
2: Okey, jadi sebedau lagu sebedau tanya namanya berkunci ke berita kita berperindang lagu ke sekali tu.

0: Ya, terus ke berita kami ya, bahawa Ninja Sarawak hari YFM Bintulu ke tengah hari itu. Jadi berita ke terubah atau peningah ya ke dekat dikunci kaku berkawa ngau pengawak ke dikumai program Putra Bati Mega Youth Explorer Bintulu 2026 ya. Pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke potensial rebak baru nengah pelajar sains teknologi kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM serta nempak ulah ngau mega mere exposure ngagai pengawak bertanam bertupi moden ya. Jadi Kaban Kunci Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leo Ming madah ke program ya ke berkata berguna amat dalam ngada ke rebak baru ya ku kais mina nyulut ba akademik aja tang mega ngembuan pengelandia serta mega semangat gawak ke komuniti. Pihak Koya pengawak ngemansang ke bakat nembiak ya lebih lagi dalam bidang sains teknologi ngau innovation berguna amat setipak ngau aspirasi strategi pemansang pasca COVID-19 ya dikena merangsang pemansang di menua Kitai Sarawak dito. Pihak mega ngau pengermai tau ke pemansang Bintulu nyeri palan industri ngau tenaga gadung Kitai berguna ke mayu hagi Raban nembiak ya ke bisik ngembuan pengelandia ya bak dalam bidang sains teknologi ngau innovation ya berjaku munyinya bak pengerami berjadi ke programnya kena kemari ya hari 6-10 hari bulan 10 ya megak madah ke nembiak baru patut berguna ke tak kengena teknologi serta mega diperansang ngasil ke innovation ya innovation ke baru ya kuliah meri pangka ngagai pemansang menua tau. Jadi programnya kebenaran peninga diatur Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ya ke mega ngemerat ke kempen anti bully biar mega nampak ulah ke mana lalu mega belajar ke STEM menengah aktiviti praktikal lalu mega pengawak bertanam bertupik moden ngau pengawak nyaga rampak menua. Nyak tadi berita keterubah di kunci kaku ke bisik diatur kemari ya. Jadi berita kedua tu agi mega ngenang pengawak ya ke bisik diatur kemari 10 hari bulan 10 ianya pengawak ke nyambut ya hari pengerai rundi yang tau ke hari pengerai mental 2026 ya ke bisik diatur ba The Spring Mall Bintulu ya. Jadi pengawak tu diatur Jabatan Sekretari Hospital Bintulu. Jadi mayo macam program diatur sidak ya nyerumbak hari pengerai runding 2026 dia megak bisik diguluk sida hari agensi kebukai megak tau baka hari AADK Pekeso JKM ngau mayu hagi ya kebukai ya ke bisik muka booth ba program ke diatur kemari pihak megak bisik ngatur randau ya tau ke sesi forum khas ngau megak bisik ngatur pekit nyurak ngau megak ngecik pengerai runding mega bisik diatur ngau mayu lagi pengawak bukai ya ya ke bisik diatur nyerumba hari pengerai mental atau ke hari pengerai runding 2026 ke diatur di Bintulu. Nyak berita ya kedua jadi berita ketiga atau madah ke sepenyampau 50 ikut ya bisik nguluk tau kenyerta pengawak ke dikumai bengkel sape ya Besri Mai ngau edition ketiga Carnival Music ngau lomba main UPMS 2026 ya pengawak tu diatur tentu ya dekat merik kelala kelebih lagi ngambil ke bala nembia tu ngelala ya kerban music asal kelebih lagi ngagai haraban komuniti pihak mega ngansah penau tau ke pengelandia bala sidak ke ngolok bengkel sape itu serta mega nentu ke pesaka muziknya terus dijaga kelebih-lebih ungkup rebak dudik Ari ya. Jadi pengawak tu ke diatur ba Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau mega digulok ya bala nembiak ba UPMS empu serta mega nembiak area pelan pelajar bukai serta mega mensia mayuah di Bintulu dito. Okey, nya berita yang ketiga. Lalu berita bukai ya ke dekat dia kunci kakoto kelebih lagi berserimai ngau hari sukan negara bisik megat dia tur 10 kilometer run tau ke 10 kilometer pelandak 2026 bisik megat dekat dia tur ya 18 hari bulan 10 ba dewan suara Bintulu pian megat pengawak bukai tau bakal rakan Lita Push Baik Renggat Negeri Sarawak 2026 habis megat dekat diatur kena 17 hari bulan 10 bak Dewan Suara Bintulu ya. Jadi nanti kita dekat nemu penerang kesiliak kita tahu medak ya bak Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bintulu. Kelimparnya bisik megat Pekit Aerobaton bisik megat dekat dia tu renggat bagi menua Bintulu ya kedekat dia tu 17 hari bulan 10 megat bak Dewan Suara Bintulu. Okey, Amin hanya berita kami dari Bintulu bahawa ni jauh Sarawak kita ke sekali tu.
1: Okey, okay, terima kasih ya Flo di Bintulu. Kita ke Miri sudah tu. Obi.
2: Okey, terima kasih Mian. Okey, jadi sebenarnya di Miri dekat kunci ke berita kita perinang silaku Ari Dara Helena.

0: Ya, sila gori darah Helena perawat miat neh. Tok tadi darah insian teringat ke jaku jimbu maya berbetuang tok serinya. Madah ke ngagai kita ke bisik perawat miat. Ana salah jalai ku ya betulnya kini darah.
1: Kasih tu ya.
0: Aku teringat ke jaku jimbu maya program SCJ tu tadi yang ada ke ngagai kita ke bisik promil. Anak salah jalai betul kini kau yang mainnya.
1: Betul.
0: Betul nih. Okey. Okey. Jadi mari awak selamat tengah hari ngagai Amin di Kuching, pemungut insin darah kita di Sri Aman, ngau Nana di Sibu, Flora di Bintulu, ngau Hana di Limbang, pemungut ngagai balap ringati benung mening ke kami semua. Jam ke datuk ni kelebagi berujung minggu tu tentu ya kita itu belelak berujung minggu bakal ke Seritok. Okey, jadi di Miri dekat pengungsi ke tiga itik berita tu hati udah nyadi tau ke benuang diatur di peliliah menua Miri ya. Jadi berita ke cuba tu inya program keuskupan Miri ngerami Jubili Mas. Jadi berita tu madah ke semangat pengarap berterima kasih ngau penyerakup terus nyerakup Araban Katolik dengah pengawak ngintu Jubili Mas ke 50 Diosis Miri tip berambai ke Leka Jakub push into deep water berplasar ke log 54 ya. Jadi berindi hari pun perambinya mayuh macam aktiviti udah diatur yang kau hari ruang bilik diasis lumbak ngau main antara parish api megak bisi pekit kuis seminar rohani ngau pengawak nyual baju T edisi Jubli Mas atau tadi. Jadi pengraminya dipungkal ke ngau pengrami Makai Lemai. Terima kasih di Eastwood Valley Musical Corridor. Lalu Semayang Misa. Terima kasih ti udah diatur kemari pukul 10 pagi di Stadium Tertutup Miri. Jadi pengraminya genap 50 tahun tu dah ukai semina ngerami pejalai Diosis Miri aja tang megak ngedegap ke penyerakup. Rakyat ngambil keterus berjalan bergulai dalam pengarap ngau misi servis. Jadi tanya ngagai komiti-komiti kelebegi sida di Diosis Miri tu lapan udah mujur ngatur keuskupan Miri ngerami Jubili Mas ke 50 tahun. Jadinya berita ke cuba di baik kami hari YFM Miri. Jadi berita kedua tu inya berita Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi projek tu ngangkat ke mana lagi Padang Bilun Miri kena berungkus 445 juta ringgit ukai semina dekat nambah ke kapasiti penumpang termegak dekat mantai ke identiti budaya ngau pesaka asal Sarawak. Jadi Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak inya yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin amadah ke elemen seni kraft asal ngau pesaka asal komiti Orang Ulu dekat diperhati ke berlangkar dalam terminal tau ke Padang Bilun Tik Baru tu ilah ya. Jadi projeknya ke udah dikemenar ke bulan April tu tadi di pelabak ke ulih nambah ke kapasiti nintiang tahun pada milonnya hari 2 juta ngagai 4 juta ikut penumpang. Jadi megak ngarap ke Raban orang tiga rinduk ke seni ngokraf menua tu diberi awak merik pengelandik sidak dikena nentu ke pesaka main asal Sarawak terus dikemerat ke. Jadi hanya berita ke dua inya bekal ngawa Padang Bilun Miri dekat mandang ke identiti budaya Sarawak. Jadi Siti ke berita ke Siti tu inya program Pekit Futsal Tertutup N76 Marudi. Jadi Raban Nembiak PDP Marudi dekat ngatur Pekit Futsal Tertutup bagi Sita N76 Marudi dikenal berebut ke Piala Datuk Dr. Puang Manggil. Jadi Pekit tu diatur berengkah hari 31 hari bulan 10 ngagai 1 hari bulan 11 2026 di Gelanggang, futsal sungai entulang di Bakung. Jadi moyo macam prize ti cukup mana ke diante program tu. Jadi nanti boleh kita register di atur laban nyabut undi dekat di atur kena 25 hari bulan 10 2006, hari pukul 3 ngali hari nyentuh ke pukul 5 lemai di Dewan Serbaguna Sungai Entulang di Bakung. Jadi nanti saya lihat tahu terus bertelepon ngagai pengerusi punya Tuan Niki berlumur 03-812-1920 tau ke sapit pengerusi 1 inya Tuan Julius berlumbur 014-220-1917 tau ke sapit pengerusi 2 inya Tuan Andrew berlumbur 012-995-3495. Okey, mianya tiga itu berita ke dikongsi hari kami di Mirit mulai baru dengan Wan di Kuching tu mian.
1: Okey, terima kasih dengan Wan Brenda di Mirit dah berkongsi ke berita pian baga Sri Aman tadi penudah sibu dah bintulu dah nyeng kaum di Mirit baru aja udah tadi nah. Yeah. Okey, hari Mirit kita ke Limbang sebedau aku kira ke nancang tali perahu abak ninjau Sarawak kita. Hena.
2: Amin, okay. Terima kasih, Amin. Jadi frekuensi 104.9 sekali itu, mari kita dengar ke lagu dulu sebelum aku berkongsi ke berita atau ke aktiviti kita di Limbang.

pengen dari pelepah Antoniusan. Kena menggal kita bawa, menggal bawa kita Limang FM itu frekuensi 104.9. Jadi berita tika terubah tadi kak dikunci kaku wari Limbang itu ianya apa we terusnya di platform penyikar orang tuai. Jadi palan aktiviti orang tuai tak apa we terusnya di pelasar ti berguna dalam mantu orang tuai seruran regas nyaga penggerai serta ngerapit kekawal dalam community. Di sapit Menteri Industri Pemakai, komoditi ngau pemansang kena menua Sarawak ke Megak, Akaban Kunci Negeri Bukit Kota, Dato' Abdul Rahman Ismail Mada, pengawak ngawal orang tuai dalam mayu bengkah pengawak pawe, meri awak ngagai sidak begulai serta ngerja aktiviti ngau kaban sidak. Jadi yang madah munyinya lebuh pejakuk berpengerami berjadi program Citra Minda Intergenerasi Berserimbai enggau pengerami ngintu hari orang tuai bagi menua Limbang buat Dewan Suara hari 3 nyen kemarin. Jadi berpengerami kesama yang madah ke agih belanja penyampau RM10,000 ada kena nyukung pengawal berjalai ke aktiviti orang tuai di Limbang. Jadi programnya mega diisi enggau bermacam aktiviti yang kawam senam aerobik kerusi teka senam chair aerobik. Pekit mandu asik pulut curak kuning ngau pekit nusun buah kelimpah hari penyerta mayuh bengkah agensi timri penerang ngau servis ngagai orang tuai. Jadi berindah kanya pawe di ke Arab terus nyadi ruang ti meri penguntung dikena meransang orang tuai ngemeran ke penghidup ti rugas berpengerai serta lantang. Jadi jatuh di berita ti kecerobah. Jadi perkara ti kedua ti dika tidak dikunci kaku ia bersenantang hospital Limbang. Jadi hospital Limbang tu dekat nutup sementara wad hospital Limbang ngau cara berenggat. Jadi jago tersau ngagai mensa mayuah kelebih lagi peranak di menua Limbang. Jadi hospital Limbang dekat berjalai ke penguat nutup sementara wad ngau cara berenggat berenggah 5 Oktober nyentuk 1 November 2026 dikena meri awak ngagai pengawak berjalai ke projek ngangkat manah fasiliti hospital. Jadi berpelasar ke jadual ti dipansut ke pengawal nutupnya mengukur 4 ward ianya ward lelaki hari 5 ngakai 11 Oktober ianya sarito lalu ditangkan dengan ward induk hari 12 ngakai 18 Oktober. Jadi udahnya ward beranak di Perambu ditutup sementara hari 19 ngakai 25 Oktober lalu ward nembiak amit hari 26 Oktober ngakai 1 November 2026. Jadi atur tu ngembuan 7 dekat nentu ke pengawak ngangkat manah fasiliti ulih di pejalai ke engau lancar lalu engau nya nyukung pengawak ngangkat ke pengelantang pesakit engau kualiti servis pengerai jemahilak. Jadi berindik engau nya mensia mayuah kelebih lagi pesakit engau diris bilik tim merambu dekat berubat ber hospital Limbang di Lalau ngulih ke penerang pemandu baru di hospital berkawal engau servis ati kena empas serta megak sebarang ubah berkawal ngau pengawak berobat serta dipasuk ngagai wad. Jadi pihak hospital megak minta kerjasama ngau pemerhati hati mensia mayuah sepemanyai timpuh berjalai ke pengawak ngangkat manehnya. Jadi penerang tu dikunci kami ke sama-sama kita berhati ke penanggua tu. Jadi nyak tadi dua itik perkara ti dikunci aku ngau perkara ke sekali tu mai kita ninggal ke promo tu. Peminat budaya engau main asal komuniti Lun Bawang. Ada mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Ada kak diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 Kebupalan Abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang.

0: parcampur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari pekit nyuro nembia mit enggau pekit karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Ananda beda pekit nyumai ngomungkus nuba layak, tiap megak pekit makai nuba layak ditentu dekatnya diantara mematak besai pengerami tuilak. Kelimpah pengawak jadi ke pengerami, senam robik cabut tiket menasib, malam dok ria, irau nuba layak, pemindang berdaya enggak pemindang ari artistik di kagau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006, Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Meneranti silik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat lumur 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong buat lumur 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah reguler ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur kena 17.10.2006 kena hari 6 dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Dewan Suara Limbang ikat diatur upis pasuang tak ke penjara Limbang. Lalu 18.10.2006 hanya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Grand Pacific Department Store ikat diatur Zongho Association. Lalu 25.10.2006 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi abak balai MRC Limbang ia diatur MRC Limbang. Jadi sebut daun ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu lalu baik tinggi tak ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebut daun kimpin merik darah tembuk. Maka kedik mendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisili boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion ngau tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8386. Kayaknya tadi sekedar berita kita terkait aktiviti terdekatnya di Limbang di Tumen jadi pelai baru genuan di Kuching.
1: Okey, terima kasih ngagai Henah di Limbang sudah berkongsi ke berita di pilihan menua Limbang ke Kak Diatur atau ke sudah diatur. Okey, kira ke sudah tembuk meh sudah sebuat tadi berkongsi ke berita di pilihan menua Drempu. Jadi pulai baru ngagai kami di Kuching dekat berkongsi ke berita ke bisik nyadi tau ke sudah nyadi di pilihan menua Kuching. Tang sebenarnya merindang dulu bala peninggal kita ke sekali tu ngalagu ke dibai Leo James Baji Ajoy.

0: Okey, lagu Abaji Joy kali baik Leo James. Ya, tadi mai aku dekat berkongsi ke Ninja Sarawak kita atau ke berita ke Bisik Nyadi atau ke dekat Nyadi atau ke dekat diatur di Peliliah Menua Kuching itu ne. Okey, berita ke Terubah. Kita mega sama nemu ne Insin Nana Flo Brenda yang kaum Hena dalam minggu tu tadi kira ke kemarin nah kebenarnya ianya pengawak baris ngau rapat raksasa berserimbai ngau ngintu ari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ianya Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar kebisik diatur ngau rami kemarin ni Padang Merdeka Kuching. Jadi pengawak tu di pasuak 107 kontijen ari Mayo Bengkah Agensi Perintah yang kaum Badan Berkanun Palan Pelajar Tinggi ngau gerempung-gerempung ke Abokai. Jadi Atun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau bini ya yang Topuan Datuk Patinggi Fauzia Mamat Sanusi sama Datai Bak Padang Merdeka. Jadi Abang pengawak tu mega sama bisik datai ianya Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusof, tiga Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dengan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian serta Bala Tuai ke Bukai. Jadi pengerami ngintu hari pengada 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak mega diricah kagi ngau penatai Mensia Mayuah. Jadi apa pengawak tu Kepala Hakim Sabah Ngau Sarawak Dato' Azizi Nawawi antara rintai nama penerima terubah darjah kebesaran negeri Sarawak berserimbai ngau pengerami ngintu hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak Tun Pen Sri Dato' Wan Junaidi Tunku Jafar di Astana Negeri Sarawak di Kuching. Jadi yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS timai gelar Datuk Seri. Sama terima anugerah sebaka ianya yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Ali Basah, Datuk Abdul Wahab Aziz ngau Datuk T. Ah Ching. Berbak ngau tu megak peninga bisi empat ikut terima midul tanda pangkat darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang atau ke disebut kita PGBK. Jadi 6 ikut menerima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS, BC 23 ikut menerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS. Jadi kira ke 1350 ikut dirintai menerima midul tanda pangkat berserimbai ngau pengerami hari pengada ke 80 tuai pemegai menua Sarawak. Jadi ngawak temega meri tabik puji ngagai yang berbahagia Datuk Dominic Anak Cunggat ianya Pengarah Pertanian Sarawak kudah anrima pangkat darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS timai gelar Datuk ne. Pemega meri tabik puji ngagai yang berhormat Datuk Friday Belia Adun N39 Kerian kesama mega udah nerima pangkat darjah utama yang amat mulia Bintang Sarawak Panglima Setia Bintang Sarawak PSBS timai gelar Datuk nya berita puji meh ngagai seduaya. Jadi baka ke lemai tu lagi neh peninga ngau Limbang Seri Aman Sibu Bintulu ngau Miri tuai pemegai menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jafar di bayi berami bak sebengkah pengrami makai lemai ke diatur berserimbai ngau pengrami ngintu hari pengada ya ke 80 di Kompleks Konsen Negeri Sarawak ada malam agak neh. Jadi penataya di Sempulang Binia ianya toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi ke Datai Bak Palan nyurung pukul 8 malam. Jadi sama megak ke bisik Datai ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadila Yusof ngau Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Tengah Ali Hassan begulai ngau Menteri Kabinet Negeri ngau ari perintah besai. Jadi pengerami itu diricah kagi engau pengawak melaki ari pengada serta pemerindang begulai engau artis ke bisik di kangau ianya Haziq Rosebi serta mega artis ari menua tu empu. Jadi pengerami itu ianya kira ke pengawak ngintu ari pengadaya ketiga kali kenyau ari ya kemangkuk pengawaknya di tuai pemegai menua negeri Sarawak. Ya, tadi kira ke berita ke terubah lebih lagi berkawa ngau ngintu pengerami ari pengada ke 80 ketua pemegai menua negeri Sarawak leh. Jadi berita kedua atau berita ke bukai ke benung diatur ianya atau ke dekat diatur kelebih lagi malam tu lagi leh ianya pengawak nyedia ke diri ungkup kemuncak bintang P. Ramli 2026 dia tu udah berenggat ke penudi sebedau pekit tu di buka malam tu atau ke dekat berengkah mesida tu berpekit malam tu lagi neh. Jadi pengeluar pekit tu tak ke penerbit rancangan tu ianya Muhammad Ashraf Ishak. Kalau ia bisik madah ke pengawak nyedia ke teknikal panggau ngau protokol andang yang berjalan ngau lancar nitiah ke perambu dikena nentu ke pemujur pekit tu. Jadi ngena tema satu dalam sejuta edisi ke serat tu dipasuk 6 ikut ke bisik ngambil bagi. Jadi tiap ikut ngari ke zon di dekat mandang ke persembahan solo ngidup ke baru ke rektor seniman legenda Niang Tan Sri P. Ramli. Jadi kemuncak pekir tu mega dekat mandang ke artis ti di kangau merindang ianya Amir Masdi ngau Aina Abdul kelimpah champion pekir tu edisi 2024 ianya Dani Hasbullah. Jadi apa pekir tu ialah tak ke malam tu lagi ni champion dekat Mike Pulai Prize mata duit RM20,000 lalu nombor 2 dekat Mike Prize mata duit RM15,000 ngau nombor 3 RM10,000. Jadi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu mega dekat ditabur terus dengan TV2 malam tu pukul 9 malam. Biar mega tahu di pedak dengan RTM Klik ngau Facebook Live Sarawak FM. Jadi mensia mayu lah di perangsang tak ke dipinta datai ngau recah kagi kemuncak bintang P. Ramli 2026 tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Jadi tamak nah dai berbayar. Hanya tadi berita kedua lebih lagi bak program RTM neh kalau ya kemuncak bintang P. Ramli dekat diatur malam tu bak Deta Putra Unimas Kota Semarahan. Okey, berita ke bukai kira ke tu berita awam antarabangsa Novel Melayu atau ke program antarabangsa Novel Melayu atau ke terubah ditemu di dunia ianya hikayat Panglima Nikosa dekat diatur kena 25 ngau 26 ribulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Jadi General Manager Amanah Hiarat Yayasan Budaya Melayu Sarawak ianya Datuk Dr. Sanip Said madah kaumnya diatur berserimai ngulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bobnya. Jadi bob tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid ianya diaku sarjana nyadi antara bob pemungka kesusasteraan Melayu ti sama ngau novel modern. Jadi 300 ikut orang ari menua tu ngau menua luar ditaga ngau ngulu awum ke diatur begulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awum tu ialah di sadang dekat dipenyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ya tadi berita ketiga kita, jadi tu bisik berita ke penudi, ke bisik di Perhati Kaku Megak. Kalau tiga hari berunggu tu bisik karnival ulang tahun ke-10. MB kini kita nyebut tu neh bala ni biak nemu sedak neh Mobile Legend Bang Bang MLBB kebisik dia tu robak siti mall tak ke supermarket kebesai di Kuching dia tu tak sebut kita University Mega Mall Kuching kudah diatur 9 bulan nyentuh ke sari tu menya 11 bulan 10 2026. Jadi kemari bala ni biak ke nang rindu ba main game ko kitai main game Mobile Legend tu kenangnya bisi watak sedak yang pu meh sedak kenangnya udah landi amat tidak ya bisi grup kena dikerinduk ke sidak ya. Pabak aku kemari mayuh sidak tu bertemu ngau SRG tu nang orang ke Tebilang terbangkar nama kata konong ke top bak Mobile Legend tu ne berebut-rebut bala ni biak lebih lagi sidak kena rinduk main Mobile Legend hanya bisik program ke bisik dia tu di supermarket kebesai menya di University di Kuching dia tu ne nah dia rindu main Mobile Legend ne
1: nak tak lemu nama tu main sedama sedang main chicken dinner sedang ya udah minyak
0: oh ya jah chicken dinner jah matamu ya ne ok kira kenyak main akak berita ke dikunci kakuari Kuching bak ninjau Sarawak kita jadi lagi nanya gitu ne bala kita kebuka yang kagi bisik kini dekat berkunci lagi yang kagi bisik teda-teda dia kini lagi boleh dikunci dengan peninggal kita insin nana
2: ok teda-teda ini aku tu bisa kata tadi tanang awak jam kita tu nama tu jauh nak 8 minit tu dah berbuas senang awak lah nanti toilet lah
0: akhirnya kaki boleh disebut mai hari 3 hotel lah ni
2: boleh ya
0: kita bisa hari ok jadi akhirnya kena katuluk kita berkongsi ke berita Bak Ninyau Sarawak kita jadi udah tu kami dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen bisi bala kaban tu tadi kat muka arus telefon bisi macam pesan tau kena tai ke lagu peminta kita buat Facebook kami neh jadi kami tu kira ke berbagi tau ke kediri-kediri aku tu pemai tajak aku ke deriba bilun kesidak ya neh jadi kira ke berperindang dulu me kita neh jadi jari ku tu dah gatal ke kat merindang dulu sebedau macam lagu peminta antara stesen nah, merindang kita sebuat dulu tu neh
2: ok
0: lagu Ari Lia Matthew ke sekali tu dikait Jakob Beluyat.

0: Okay. Tahu yang berito kakunya, tahu yang bukanya.
1: Lain. Tahu yang hati nuan mabi.
2: Nanti tahu yang hatinya. Ni top sebut itu ne haflom.
3: Tahu betul sah betul
1: siapa. Ini nak temu yang ne.
2: Amat.
3: Pama mereka muda flow kan jadi flower girl lah. Flow.
2: Okay,
1: tahu yang media.
2: Iya, nak jawab pilih yang kau tu mien segi Hana hanya abai kau tahu yang kau Hana.
3: Nah, okay na. Tahu yang matua be.
2: Iya, agak gay sih dah lama tua lama gay lagi lah.
3: Kemana?
2: Okay, jadi ngagai peringat dekat natai ke pesan tahu terus ngagai arus telefon kami di miri berkusung 85-427-053 ni mau kita beranau ngau Hana kini ne. Okay. Jadi sampai bisa itu nah kita kira ke kumaca pesan di Facebook dulu nih di Miri FM.
3: Okay.
2: Oh, jadi itu hari Jessica Itan madah ke selamat tengah hari kesayangan kami Koya Koya jadi madah ke selamat berjalan ke pengobat hari Minggu tu bersegmen lagu peminta ia minta debah ke lagu Baduk Kiroh hari Heli kena berinang semua peringat peminat setia YFM di Selampur menu. Okay, pesan Siti tu hari Jessica Itan ke Siti tu hari Alexis David Biju madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari mengganggu Wan Alexis. Jadi ya madah ke selamat mujur ke selamat mujur perjalai penghawak ko ya mam-mam kami di betul itu. Okay, jadi pesan ya minta nebah ke lagu Pengeran Ati di baik The Crew kena merinang sidak ke lala ko ya. Jadi ngarap ke semua temerinang serta selamat berlelak ujung minggu to DJ. Okay, terima kasih Alexis. Ke Siti tu hari Gloria Larry mada ke selamat hari minggu to hari KL to DJ. Jadi ya pesan yang dituju ngagai kami sebilik ko ya lebih agik ngagai orang ke ku saya nak tinggal megak ngagai semua orang tik ngelala. Jadi dia minta lagu hari Florence Sai kau antara tua. Okey Hana lagi tua nguji sawat kangau ke Siti tu. Hello. Oh, okey. Nak ngacau tu nguji baru berkosong 85-427-053. Okey, jadi tuang nguji ni. Ana, halo, selamat tengah hari. Oh, ni kesal sangat tu.
3: Kesal sangat. Iya. Sudahkah
2: aku tuang kesal? Nak mau aku. Kau hujung minggu tu, kat memalu sih nak nyawat kangau kita hujung minggu tu.
3: Kau bila kau ngendo darah. Mudah, lebih mudah bisa tahu yang
2: tak. Iya. Okey, Ana, selamat tengah hari. Halo, siapa tu?
4: Julai, hari ni mau.
2: Oh, Julai. Nama berita orang di bawah tadi ni?
4: Au.
2: Oh, nama berita kita di bawah bisa hujan kini jam ke dia tu?
4: Panas. Mambam lah panas. Bisa mambam lah dekat hujan dan nemu lemai lagi lah.
2: Oh, ne. Bisa berjalan hari tu? Kini ke pasar?
4: Dia di rumah hari minggu tu.
2: Iya, ne. Sige awak kita belak hujung minggu tu ne. Julai.
4: Ya.
2: Okey, terus ngetek ke pesanan buat hujung minggu tu.
4: Pesan tu tujuh ke keluarga saya rasa di kuci yang liah, sudah liah. Di sebuah udin ya, tidak ada ya, tu sebuah yang lemah lagi. Bos saya boleh kucing ya. Tidak Henry di sebuah yau, semua di sebuah yau, nah, semua sudah tu di jeragam dia. Alu dah tinggal sebagai semua balaku di nang bawah itu bawah gorak bawah celuwem. Alu sudah ibu dia, jangan harap sudah boleh kemana lagi lah. Tidak sibuk dia. Alu dah tinggal aku guys semua balaku di ladang di semua meh kerja sida Ali sida Pringki rap sida ya nama bu hari minggu
3: nama bu hari minggu betul
2: iya betul
0: ne mau latihan ne
2: mbak kenyat kuningannya Rara
3: nama bu hari minggu pesan di mana mana
4: kita enam pintu gak.
2: Oh, bala bungai magang Julai sarito nada bayo sarito.
3: Kerempong indo.
4: Ya, au halo ngaso kita main ke lagu Siti lagi boleh ke sarang.
2: Iya. Oh, kira tujuh sida yo ne, asu boleh ke sarang magang sida.
3: Ya. Senang buruk jawab.
2: Oke, ah cuma si Julai.
4: Ah, dengar di kabung tor hari itu.
2: Oh. Kesal ni ngalah.
3: Bala sida ni anda ni anda belum lawa dah tah.
2: Oke. Oke, cuma si Julai. Oke, kita ya.

0: ke terubah neh asok kang otok kedua tuan nah tuan nguji baru. Halo, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari.
0: Ya, siapa di harus telepon tau?
1: Gelebet kudang tau.
0: Siapa tadi?
1: Gelebet kudang.
0: Gelebet. Hari ini nuan penatai nuan.
1: Hari jalai bin dulu bakun.
0: Oh, jalai bin dulu bakun. Okey, aw terus ke pesan nuan.
1: Nak ada pesan tu DJ minta lagu aja.
0: Aw minta lagu minta namanya ne. Tujuh kan siapa?
1: Tujuh kita lah pekerja di tu ngah. Minta lagu. Minta lagu hari gelebet gawon ke gawong. Panca panah malam.
2: Lawa tu.
0: Awa.
1: Giga panca panah malam.
0: Giga panca panas malam. Panas malam.
1: Aw hari gelebet gawong.
0: Aw tujuhnya siapa lagunya?
1: Tujuh yang kami gawok berkilang itu mah.
0: Okey.
2: Gawok kita hari minggu na.
1: Gawok anda dah berhenti itu DJ.
0: Nah dah up kita saya tau berhenti minggu.
2: Kita awal kita pampek itu.
0: Mampek wai. Okey. Aw cuma sian eh.
1: Sama-sama.
0: Okey, nyanya gawak di ni tadi kau yang nak siniang di ngaku tu.
2: Nen, tu mau kau berkilangnya jauh. Berkil.
0: Okey, jadi terus nama tu tadi. Kau macam setinggi nih pesan tu, Hana. Tu hari Siden Edi, mana keselamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta lagu Utai Manah Gagak Petara hari Riki ribut hari tujuh ngagai WK Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Asteman Steffi Stilov Amiri Ubu Martin ngau kebukai Rosin Rintai Kerito pemegak koya tujuh ngagai semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemerindang. Okey Hana pulai baru nuan di Limbang TB6 kangau lagi tuan nyawat baru neh.
2: Sawan kan lagi. Iya. Jadi tu sekedar pesan rindu hati kepada di kena tay kembali peninggal kita. Hanya hari Cikgu Gustin hari naga tada kena wet minta main ke lagu Nuan Meruan di hati ku. Kira baik Christopher Kelly ku ya. Lawa atau Meruan di hati. Mesti Meruan di hati. Nato kelimpah kebukai. Oh, jadi tu sekena. Mungkin lah. Okay, tu hari bala peninggal kita ke Facebook kita hanya Iba Vincent sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal enggak nuan DJ hari Sibu Jaya tu DJ minta DJ mutar ke lagu Babas Kerpa Mali hari Reza Reho dah tadi ditebah ke kena aku merindang bala anak ke Belucu enggak bala menantu lalu enggak Syasha Manda bersibu Jaya bunga cepaka berhospital Limbang Mary Ubun Matin bermiri Ibrahman Akib bertaling Jaya Selangor lalu ngagai bala Isan yang bermerutai tawau Isan yang berbintulu Isan yang bermiri umayu Isan itu lalu ngagai bala madik ya megat DJ lalu ngagai madik aku ya agak DJ harap semua terpendang bakal ke tengah hari itu terima kasih DJ ya. Jadi itu hari ini tinggi sampai tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju bala DJ 6 pintu celap gaya hari di betung hujan minta tebah ke lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merendang semua kenalan terima kasih memang ya DJ ya. Hari Rini Sabai sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawak mana hari di Serikai begitu minta main ke seberang lagu hari Winnie Albert kena merendang kita semua ya. Lalu Pian Mega habis Andrew Jaimasi yang ke Francis Ancis habis nyapa kita nya tadi sekedar dulu maybe ila lagi kuih ila lagi masa kebaru kebuka
0: anu kuih ila dulu nah sampai tu
2: anu orang kita macam tu ila
0: bisi nama tu kangau tetang atau nguji baru lagi au nama tu lagi kebuka ini yeah. Meri awak ngagai station bukai ke macam pesan au Okey, jadi terus mina nih si lagu to na. To lagu peminta hari siapa nya ke gawak berkilang ko ya tadi. Minta lagu hari Gilbert Kawong Giga Panca Panas Malam.

0: lagu minta tadi ni sikup peninga kita aktif bendung gawak berkilang ku ya tadi nah.
1: Ya, okay. Berkilang.
0: Ya, bendung harap terpinang sikup pina kita tadi. Okey, hanya lagu ri kami dua ya hana di miring olimbang tu min.
2: Okey, Brenda, terima kasih ya Brenda engau hana di Limbang. Ada tu amri awak ngagai Flora. Ni DJ Flora kita itu neh. Amri awak Emilia ni tahu yang ke serat tu meh. Pilih dia apa
3: tahu yang.
2: Milih tahu yang.
3: Dia mana saya nya menyentuh dia tahu udah bisa tahu yang tu min.
0: Kalau
2: milih, kalau milih kapan
4: kuto? Apa kita aja yang berani nyebutnya Min nanti bisa balas dari Yuna yang berani nyebutnya.
1: Kegelaman macam ni.
3: Ada nusi enggak sih nak ya? Sari tau kan gerempuang kita Indo. Sih nak ya? Buru-buru gawat magang sih nak kerakinya.
1: Cuma buru gawat magang.
2: Flo, dekat fakta ke dekat cerita bula aku mada.
3: Bar radio tu nato bula kita min. Fakta
2: main. Oh dekat fakta.
3: Kesal aku ane ane kenapa tersebut min.
2: Pilih dulu main.
3: Ni tekapi
1: aku pilih.
3: Aku tu kan ngigau kira kejauh-jauhnya me ore Sriaman guru
2: guru
4: guru kan guru ko ni mia nama tu
1: maya
4: re oke terima kasih genuan sobat tadi anak-anak kalau tu sehati tajak panadai ya kediato nya tadi nah jodohnya tetap bisa maya ya aja kita semina ngante ini ya
2: anak ngante ke ante nang iga kerere
4: mesti usaha usaha
3: mesti digiga apa ya kan ya kini nama nak digiga
4: nang asoe kalau tersat jauh okey jadi nuan mai aku tadi aflo ne hanya dia aku dulu kan macam ketua pesan ya. Okay. Jadi kita peningan kita ke dekan atas ke pesawat Rindu Hati bau jauh minggu tu lebih lagi lagu peminta antara stesen di ngai nama tu ngirum ke bawah Facebook atau terus telefon kami bawa FM Sriaman kenal umur 083-3254-36 ya. Jadi kita terus berlain ke peningan di kecubah baru telefon kita yang ngali hari tu. Halo, sama ngali hari.
5: Halo, sama ngali hari Zain.
4: Siapa tu?
5: Apa tanya orang tuan siapa?
4: Orang Kapit.
5: Oh, ya.
4: Nama berita Thomas.
5: Mana berita?
4: Nama pengamat Sarito, gawak Sarito.
5: Bisa gawak ada tapi kami setengah hari aja.
4: Oh, setengah hari aja. Yang main-main dia lelung ya dia tu. Belak bau jam minggu. Okay, apa kini berita hari kita dia Kapit dia mana Sarito?
5: Baru dah lama ngetu hujan tu.
4: Oh, nyoka sama magamagay hari kita. Kami pa hujan ya, di Sriaman itu.
5: Tapi luar ya, kita bisa berbeda. Nah, balas kami mir aja.
4: Ya. Oke, terus pesan untuk Thomas Tanjung.
5: Oke, sedang ku berpesan tu. Kan aku nak muka ke lagu kalau kita sen.
4: Lagu nama?
5: Ibu Cantik Ari Duna.
4: Ibu Cantik Ari Duna. Terima kasih.
5: Tapi,
4: terima kasih aku. Tapi,
5: mereka ini betul. Pihak aku. Kapan orang kepada aku. Hari SKSJ saya ingat Banjir amat kalau jemur ni dapat aku. Ini aku.
4: Oh, okey. Bisa minta tuan? Bisa datang ke betul?
5: Aku sudah live di telefon.
4: Oh, di Facebook, di YouTube pun bisa.
5: Oh, ya, di Facebook kau.
4: Okey, terima kasih.
5: Okey, nama kita Sarito. Biar aku nikah makan kah?
4: Ya, orang lelaki yang saya gawak deh.
5: Tapi yang jalan itu nak ada yang semua kita bapak-bapak tadi itu bagai yang gelang kukuh bagai kita lah.
4: Bagai sedaya mada kita ke laki itu. Ngika rezeki, kena melanya bini. Ngai ke kawak ujung minggu.
3: Kan? Hari minggu ngai kawak.
5: Kena rumah.
4: Ya. Nunek jauh.
5: Ya, karena biasa, karena beragai. Kita nak beragai, kita ikut nak. Nah, di kita ada.
4: Oh, jempat tua kita ni.
5: Ya, nama tua aman, betul amin kita ni.
4: Okay, terus pesanan.
5: Pesan untuk minggu tu nak tinggal ke, nak tinggal ke kumpulan kita 6 sesen. rakyat kita happy-happy selalu bekas dari itu. Aku nak tinggal kekumu kan agak ya, saya lau ini lau dah pulai ke kuci yang belum ada ke kuci yang setelah pulai di kafiat. Aku nak tinggal kekumu kan agak dimuat ngau anak yang mereka pulai ke kuci yang mereka. Aku nak tinggal kekumu kan agak ketrian dah pulai ke sibu. Aku harap kita mau jual agak ke tempat ketujuh kita. Aku nak tinggal kekumu kan agak semua balas yang laku jauh atau ke semua balas kaban. Aku nak tinggal kekumu kan agak balas kuda ke kafiat mereka. Ada kesayangan itu di selalu buka hari minggu buka hari tau. Okey, nanti ingat mudah ke kita buat lensen. Jangan lensen buka kaku lagu kau lensen.
4: Okey.
5: Aku dah nanya. Okey.
4: Okey, semangat hari ya nyadinya kau peninga kita ke Trubaba arus telefon kita yang hari itu. Aku 0833254336 agi muka peluang kita ke dekat mata ke pesan rindu hati ba ujung minggu tu ne. Jadi sementara nanti bala peninga kita ke nama atau bertelepon tu tadi Flora aku macam sekedari pesan ke bisa diterima aku buat Facebook Streaman FM ngelihari itu jadi nyebut sedak ke nyau kak sama pesan tu tadi nama tu tadi Flora ne bakal sedak Mary anak tukang PMK Fiona Bunga Flora Deli Bini Nyalu ngau Ricky Buan jadi pesan sedak tu tadi nyau sama minta tebah ke sepanjang je lagu kena merindang semua pendengar YFM lalu PMK mereka sama dengan ringan gay DJ lima pintu ke sida lima ikut tu ne. Lalu api amaga kita bisa menerima pesan rindu hati dari Esteri Mitchell pesan ku ya ditujung ke semua bala peninga kelebih lagi yang kai bala kabar belayan ke Jawa atau ke Semak ku ya ngarap ke semua bala sama bala gerai api amaga mujur dalam semua pengawak ke di kerja sarito lalu salam ujung minggu ngagai semua kita ku ya jadi Lina Bugis dari Kota Masai Johor minta tebah ke sebarang jala Gurita Medin kena merindang di Rempo lalu PMK tujuan ke sida rumah baru nang ulian di Sungai Poi Kenawin lalu PMK tujuan ke Dawa Tenggoling inai induk Kenawin ngau semua orang kenglala ngau je ko pesan rindu-rindu meh ba ujung minggu to ko ya jadi kita nguci terus sebelah ngau peningan kita baru telefon ngali hari to halo sama ngali hari
6: halo sama ngali hari
4: awak siapa ngau ko beranau to
6: Kelly tu BJ
4: siapa tadi?
6: Oh, Cali, hari Sibu.
4: Oh, Cali, hari Sibu. Nak beritahu orang Sibu, Cali.
6: Oh, mana, BJ?
4: Oh, mana?
6: Hari itu hari Minggu. Ramai-ramai orang market dah penuh.
4: Oh, nuan tak bunuh buat market Sibu dia?
6: Aku sini suruh berjalan dia. Apa pagi ni, jiru patah market ni aku.
4: Oh, pihak nyamai mata dia. Anehnya lapar perut.
6: Oh, nyamai. Aku jam nyamai, mi nyamai dia.
4: Ya, semua orang nyamai. Orang Sibu dia pun bajak sikat makan dia. Okey, terus pesan dengan Cali.
6: Pesan tu tuju aku dengan saya. Bujang Berani di Sibu Jaya, Awun. Dengan saya sopri bakam pun saling tentu saat Sibu.
4: Ya.
6: Dengan saya berwin di Sibu Jaya. Nyege sida made ku de Srian dia bakampu Suruban. Nyege jika ku nyege sida jau dia. Nyege sida nama made ku di Semenanjung. Nyege sida bujang ngomini dia. Nama lagu lagi BJ main kita lagi. Nama lagu kita.
4: Lagi Flora milih ke kita lagu.
6: Lagu. Lagu. Oi, belah tahu meh.
4: Barang aku.
6: Sebelah lagu jam. Dah boleh kira lagu
4: dah. Okay.
6: Kita nak pintu ke BJ?
4: Nama pesan yang kami dah. Nama pesan yang kami enam dah.
6: Kita enam pintu ya BJ. Selamat hari minggu, ujung minggu.
4: Okay.
6: Okay.
4: Okay, terima kasih Cali. Kira salam yang kita di Sibu dia.
6: Okay, BJ,
4: salam saya.
6: Okay, bye bye.
4: Okay, pun sempat juga salam saya. Icak ke orang Sibu kreas yang ngirum kita ke kamu
0: ni. Bumai hati calinya darah.
4: Okay, kiranya area kota Pulau Pulau Baru ini di Bintulu dia ne.
3: Oh, terima kasih guru. Okey. jadi atau macam macam pesan tu majek ni berlimbang tu guru-guru maya tu jam. Okey, atau kena dia ama bedau tu tadi asal aku nah. Hari lambia mirinya dia minta lagu nama tu. Lagu Mawat ke ada yang bintang ke ditujung agak semua orang ke ngelala. Lebih gig bala kabana Facebook ya serta ngaga Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka. Runian sebilik di Bintulo ke serta ngaga sidai serumah ba Sungai Lawang Bakong ko ya ngarap ke Teperindang baka ke ngalih hari tu. Ellie Spencer sebab ngalih hari kesama berjalan ke pengawak semua nari ba paku sepauah ko ya banget hujan tadi. Jadi minta lagu Jimmy Nyayang nyaba ngelaban hujan ke dikena yang merindang bala menyadik ya anak yang Michelle Fiona bak kapit ke Isan yang Mak Lani bak Sungai Besai Lacau sidak es rumah bak Engkerubai Paku ke serta semua serta peninggal kebukai ngarap kata perindang terima kasih ya DJ Flo kok ya okey hanya pesan dari peninggal kita kita sudah macam pecan ke pesan okey kita buat perindang dulu ngau lagu ke bisik di pinta tu. Oh dan ya munyinya deh Hana. Tok tadi siapa aku minta lagu cantik-cantik tadi nah. Ibu cantik Ari Duna.

0: Ya Min, udah namanya gintia kami duai insin. Oke, okay, pulai baru ngagai anuan di betung.
1: Mana mai laku no flow flow.
2: Sengaja flow di betung kan di kucing. Oke, okay, terima kasih Flo ngau guru kita ini insin di Sriaman.
1: Guru utamanya macam guru
0: si teni deka,
2: si teni deka ke Flo na.
1: Ya, kau na temu ne ya guru.
2: Oke, terima kasih agak seduai. Jadi kira kegintia kami dua nana atau pengetua atau
0: tanya guru atau pengetua ngau kau tau ne.
1: Hebat ke
2: tau. Hebat tau. Ni dah nak.
1: Macam. Hari gurunya dia garu.
0: Sana bergaru.
2: Ni dah nak.
1: Ui.
2: Ui. Okey nak. Gintil tua nak. Kucing kesibuknya mai di red flight tu ne. Kira ke dia dulu ketua nak. Baiknya muka harus telefon tau ke macam pesan.
1: Okey, kita nguji nyawa telefon. Hello. Hello.
2: Nya, putus.
1: Okey, okay, bala pendengar kita harus telefon kami di Sibu 084-353-224. Nur kita kena tanya ke pesan dan nanti kita bawa lagu minta antara station kita ke Minggu tu ya. Jadi sudah kita nyat, okey kita nyat dah kelip tu deh. Hello.
3: Halo.
1: Siapa tau?
3: Tau. Jantai tau.
1: Jantai Rini.
3: Aris Sibu tau.
1: Aris Sibu. Okay, terus nggak pesan jantai?
3: Tahu, jadi pesan tu setuju aku agak kita nak pintu lebih lagi enggai ayah kecantik aman.
1: Siapa nak ini?
3: Iya kari sibunya.
1: Benar tu. Okey,
3: dah
1: ya.
3: Oh, ada.
1: Dah ya.
3: Okey. Bunga mereja. Agai bawa, agai tidak bawa kuda kiri, paling tayang, serta agai temawai lama aku coba lah.
1: Adede,
2: siapa kini?
1: Siapa kini?
3: Ngarap ya gerai lama.
1: Siapa
3: temawai lama? Nama ya sebut temawai lama. Temawai, mas yang aku nebah kaku lagunya lagi ya dulu temui lama hari endo hari endo nanti yang
1: kita nima lagi
0: amat lagi ingat temui lama
1: mian dek kucing lagi teleh tegak ke lagunya lagi amat mian
0: nanti mian tegak ke temui lama banyak lain masih dah
1: dengar ada balai nodara nonde
2: ya
1: lawa lah
2: kita kuda-uda sama tuan
0: mana ngapil baru.
3: Agak isi, tujuh terlalu.
1: Agak isi jatuh.
2: Isi jalan.
0: Kita ini tujuh sekali.
2: Orang kita beri dia tahu, udah tujuh ke.
0: Kita ini dihargai orang gawat sari tahu.
1: Kelora.
0: Bunuh tujuh aku tahu.
3: Saya jauh dempur yang.
1: Oh, pedang.
2: Agi available nya kakak aku nya kalongnya.
1: Bonifaz baru nganjung burang kemarin.
0: Kai udah jadi temawai lama aku tahu.
1: Okey, siapa ge dah?
3: Au. Au nyaja meh, au.
1: Kalau
3: ajalah pengawal kita semua.
1: Okey.
3: Okey, cikgu.
1: Okey. Nyanyi kau kutai.
2: Pengetua nyanyi, sikap cikgu, sikap guru.
1: Okey, jatuh kita pada jantai. Nah, jantai, saya tadi ya. Ini rah ada jantai.
0: Buji, baji, alu lah buah kutai buat nama.
1: Okey, open vacancy sudah flora. Kan nama telepon jatuh tadi, sambil kau. Kati nemu.
2: Nah, betul, kau satu power rundian.
1: Tipuan nemut kenyai. Okey, kita ngerti pesan dengan Facebook Ari Richa Unum. Udah tertarik kini bedau.
2: Bedau dah. Bedau. Tau bedau.
1: Aduh, leh aku baca aku makan yang lagi. So Selamat pagi DJ. Selamat ngali hari DJ Nana sama jalan ke pengawak Ganuan. Mama mari kami di jalan simpan semunjan nambah lagu Linda. Repak pantik jalan dikenal merindang kapan FB engkau semua peningau ke kita DJ enam pintu. Selamat ujung minggu. Okay, okay. Terima kasih Richa Unut. Kita nyakang ngau baru. Hello. Hello. Hello. Ya, aku excited sikit minat main telefon. Okay, Clarence minat repakan. Minta tebah ke lagu Duna. Takut tetap saya kena merindang hati direk ku ya. Kaban Pak FB Bala Ibu ya di rumah channel Sungai Asan Sibu. Syasya Amanda di Sibu. Terima kadang sebilik di Sungai Buloh Wak Pakan. Adik Selayang di Sebarang di Alai Diau. Bala tukar masa apa kedai ban kedai kemas atau cap kecapi dipakai lalu nuju kita sembilan DJ harap kita terindang meh ketengah itu. Terima kasih DJ Nana aku ya. Okay, hello. Hello. Ya, aku mah deh kayak gini main telepon.
2: Enggak pengelantang main ujung minggu mainnya main telepon.
4: Amal amal limbang ring.
2: Hobi.
4: Ya. Pengilang kecemasan.
1: Ini menjadi kol. Oke, Mas TV, still love, saya lo di Jenana sama ngale hari serta sama ngejap ngongkup ke Sareto minta tebah ke lagu lari Jawa hari Endrin Bondak.
2: Nama temennya. Nana.
4: Dia lila banyak.
1: Ayo. Dilehnya gula Andrew lawah. Kenal rendang semua kawan keng lalam. Selamat lelek hari minggu. Terima kasih DJ Nana.
2: Lurus baru dileh.
1: Halo.
2: Strika.
1: Bodoh ku nyawa telepon dah telegi. Halo. Halo. Ya. Bodoh ku nyawa telepon. Dahnya mien pulai
2: kanon. Ya, jaga pengetua nya dah ringak nyawa telepon.
4: Main-main hidup hidup.
2: Okay nah di Kuching harus telefon dah dibuka mengkak ngaji peninggal kita kakak natai ke lagu peminta bawa lagu peminta antara stesen.
4: Bicycle
2: 082-258-6344 kita nyaut kangau tu neh.
4: Kita betul umur sebut
2: ya. Betul betul betul tu neh.
5: Betul betul betul.
2: Hello.
6: Hello.
2: Hello.
4: Oh Tuhan.
2: Hello boleh neh. Siapa tu neh?
6: Inai Lubo.
2: Inai Lubo. Nama berita Inai Lubo.
6: Mana? Berita kita bisik guru kita.
2: Bisik pengetua kami di to.
6: Bisik pengetua lah mo
4: semua bisik.
2: Semua bisik.
4: Bisi tangkat magi yang sini.
2: Nada kita.
6: Tawa peninggal guru kita nya.
2: Guru segala gurunya.
6: Ya.
2: Aw ina lubo. Nah, ina.
1: Nya ajak pada rene luwau.
2: Nere kredit.
4: Kau mana mali memantu ya? Mana mata meminti ya?
1: Kita guru.
2: Lalu dipadam ke guru internet.
4: Kena naik telefon.
2: Nah, dah padam nene luwau. Kau mesti pernah gua kiri nene. Nah, lain telefon kita sareto nene.
4: Anak pihak
2: mien. Lain nak gane atau nguji daya baru ngagai 082-258-634 hanya harus telefon dibuka neh jadi kesitiknya tadi laban feder ditok nyudah tukar ngagai alter kebukai nulis angkat ke 082-258-633 nya kita tahu daya ngagai
4: kini angkat kini ya kini napa pada
2: jauh ngangkat kemin ngagai kena dikunukan ngagai kebukai mungi ngagai 082-258-634 hanya arus telefon dibuka ngagai pendengar kita ke dekat ngatai ke lagu peminta antara stesen. Nah, kita yang ngagai Facebook YFM Iban Kennedy Ama. Selamat ngali hari DJ kue hari Lambi Amiri minta dimain ke lagu Hari Mawat Daya Bintang dituju ngai semua keng lala kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cigu Raymond Merayang Bak Long Lama Albert Ayum Nelson Pati di muka Runin Sebilik Lasah Sebilik Pia Megak Nduk Sebilik di Bintulu Serta ngagai sida es rumah bersungai Lawang Bakung ngarap ke Teprinang bakal ke kali hari tu ngagai kita 6 pintu mega selama ujung minggu serta sama menjalai ke pengawaknya hari kena di aman ne. Ngagai pendengar kita Johnny Serdin selamat ngali hari DJ keminta lagu Janji Sampai Mati Ari Valen lagu tu kena merindang bala di menua ngau bala bakih selama ujung minggu serta selamat belelak Anya Joni Serdin. Pesan ketiga ke sekali tu dari Mas Diana. Selamat ngali hari ku ya. Sama berjalan ke pengawak nuju DJ 6 pintu buat konti ngali hari tu sama hari Minggu. Salam hari Limbang DJ ku minta tebah ke lagu hari Alex Wan Merampau. Kena merina lerempu DJ kena tinggal megak ngagai mak ngau Jang ba Sabah ku ya Edwin Win ba Negeri Sembilan Stanley Anthony ba Thailand Christina Anthony Juliana Seduai tu ba Paris Wati Koni Seduai tu ba Melaka Mariana ba Sepitar Kedah jadi ibu ayak ba Lawas anti ba Vincent ba Sibu Jaya ku ya kebeh agi ngagai bala petunga ya kedia ba menurut orang di Miri, Bintulu, Sibu, Serian, Siburan, Kuching, ngau pesan Ari Mas Diana, ngarak ke bisik ni ngau pesan ngalih hari tu ku ya, ngarak ke Teprindang. Semua ke ngalih hari tu. Salam sayau, salam rindu-rindu selalu Ari Mas Diana, Ari Limbangnya. Ari Mas Diana, ne cukup metik-itik dibaca aku dulu. Ne. Kita berperindang dulu, ngelagu ke bisik di pintak peninggal kita tadi. Nama temawai lama, aku tak ada pengetua.
1: Solo temawai lama.
2: Oh, Solo temawai lama.
1: Mesti mesti Solo depan ya. Ane temawai aku tak ajar.
2: Nek kita berfrina dulu ngau lagu Ari Andrew Lantiang ke ngemak lagu tu nih. Solo temawai lama.

0: Ya, nyak bunyi ke lagu ke dipinta peninga kita iba lagu peminta antara stesen dah mengintir kami duai pengetua nana neh kira ke pulai baru ngagai Brenda ngau henah baru musim okay. baru kita
1: tahu
2: boleh
1: boleh
2: dulu nena
1: kalau lo, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah problem. Kau macam sekedar pesanin doa hati, kau bisa di, nama tu, bisa dirintai ke bala peninggal kita si macam, kau bisa muda kita ber awak ber FB ngau ke ber TikTok di My FM. Jadi itu dari Rekal, hai salam manis dari Brunei Tutuang, kaya terima kasih Harum Brunei. Dari Uncle Stan ngirim lagu ngagai Cigu Berawah Franklin Kennedy Geramuang bekas guru nanga Kelangas Stanley. Ya, nama lagu namanya kini. Namanya nyaja tu sebenarnya di Cigu. Tembok ke
2: nyari oh Cigu.
1: Dengan tu mengenyo be nyo begantung enggak nyari nyo sebab dia lah banyak. Oh, kena saya tersen ya. Angkanya kalau bakal kesal sebut nama, lu terus sebut nama. Tu hari ni tu tadi namanya tu teh. Ari Cynthia Sin sama ngali hari kaya alu tu atau rejuni belum baunya muan-muan pia DJ nya itu mau aku besi duang si mata si mulut si kuyu lepo-lepo ya menya au tu ari Kennedy ama minta DJ nebah lagu Ari Mawat dayang bintang lagi DJ kaya Tori Daisy minta putar ke lagu Arisa di Tanah Berenyang sedaya. Jadi nyata ni sekedar pasal rendah tiba TikTok kita jadi tu ber FB aku macam apa itu nabe boleh be?
2: Teruskan lah.
1: Nang no be?
2: Oh, ada.
1: Tapi saya tipu. Sawat jak melegi.
2: Iya, apa bisa itu? Hari itu,
1: apa bisa nah? Makanya malu sedang ngotua, sedang tua.
2: Ada kesal-kesal.
1: Oh, kesal sudah ya, hujung minggu. Tori Cecilia Melon, Cecilia, sobat tegari ya nak. Okay, sobat jalan ke penguat. Terima kasih indahiku Cecilia. Tori Juni Band, sobat tengah hari DJ, sobat jalan ke penguat hujung minggu. Minta DJ masang ke lagu Rigebek Gawang. Artinya itu tadi udah, itu tadi nih. Ngiga pancar panas pagi, itu tadi. Tori Clarence Midan, Ari Pakan, minta tebah ke lagu Ari Duno. Duno ke Duna, Duna, ya wae, intan payuangku. Oh, aku tetap sayau, kena merindang hati diri, keban buat FB, Syasha Manda di Sibu, Terma Kadam sepilih buat Sungai Buluah, wak Pakan, adit selayang di sebarang lediau, bala tukang masak buat kedai Iban Cap. Oh, ya, tadi udah, tadi deh. Macam mana tadi, Cap di Pakan. Sebut ke sebut capi kan jadi capnya tadi sebenarnya lalu menuju dan DJ pesan harap ke terpindang mai tengah hari terima kasih DJ tu hari Carl Wendy sama tengah hari DJ hari Kucionto minta putar ke lagu hari Florence Hai kawal antara tua pesan tuju ngagai kaban kang lala tua yang ngebiak harap terpindang baka ke tengah hari tu nak tinggal megak kaban muabob hari Arab terperindang baka ketengah hari. Terima kasih DJ. Ngapain baga ke Sandra Wandi. Oh sila tu sila suka bantu Frederick Anyan Karina Ting Cecilia Fernandez Clara Rose CK Revival Re-Rival aku sama pula minta lagu tik sama kawan tertua Ari Florence Hai. Ngau maga John Layong. Hai Stephen John Layong. Selamat tengah hari kuya. Oh, jadi ingat dekat dulu lagi kita macam baru tips si awak lagi ni be. Ngeri non be.
2: Iya. Okey, jadi hari Miri to pesan ke Siti to hari Kevin Bilus madah keselamat bertugas hari tu minta tebah ke lagu hari Florence Hai kau antara tua di kena merindang bala peminat peningan setia YFM berselampu menua serta ya ke rindu ke program untuk mereka. Okey, nyari Kevin Bilus ke Siti tu hari James Pengiran min nama tu ya Happy Moving DJ. Oh, nama tu Happy Moving ko ya. Ke Siti tu iya Happy Moving kan itu. Engkau ya
1: engkau mana-mana movie kini.
2: Engkau kini engkau mendak movie bapak ko. Okey ke Siti tu Ali bulan pengrindu hari sibu mana keselamat tengah hari minta nebah ke lagu hari Ijo Anthony Maligai Pengrindu terubah pesan hujung minggu untuk nuju ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Seberahan pergi megak kampung melayan di Sebangkoi Sarikai manik di Berayang Jelani Indai Gigi di Sibu Jaya. Pemegang Wai Ayut aku ke yang ngau ini giman ke ngau ke bukai ke bisi di rintai kiri tu ngau pesan yang selamat ujung minggu rindu-rindu meh selalu. Okey, tuan hari bulan pengrindu ke Siti Tuari Roy Jason tu benar ni Roy Jason tu mana ke Jakob Ribai itu good afternoon ko ya. Oh, pelabak aku tu ukai nama tu original tu au handah laban ya auto translate tu. Oh, jadi mina aku macam tu mai mana minta lagu hari Florence hai aku antara tu aku ya dah nyat tu. Kira ke uleh me ku maca mimet tu dalam bahasa ribai ko ya ditu I have to miss all the people ko ya nah jaga labanya
1: wow.
2: Udah translate dia deh
1: I like.
2: Okay, ke Siti Tari Louis Frankie salam madani DJ minta putar ke lagu hari Florence saya megak ke antara tua hanya di lagu tu dituju ngagai kami sebilik serta abala ke bukai ke nak milih dini yang lain dur ngarap ke sidaya terpinang serta ngarap ke kita semua mujur buat semua pengawak Tuhan berkat ke pengawak kita. Okay, amin, terima kasih Louis Frankie. Okay Hana hanya di tua terus merinas di lagu ni kira nuan meh tebah ke tua setiap lagu minta.
1: Iya, lawang bela peninggal kita tadi bisa minta lagu dari Florence Hai. Kita ninggalkan lagu Kawal Antara Tua.

0: nya tadi lagu dari Florence High Kawantara tu yang di play baru ke non min.
1: Lama nak munyi rau ku tadi.
0: Ya benar aku nak kampi dah tadi munyi nak tertekan je aku ngapa aku tadi.
1: Angkata nyudah tertindu wak kini dia tadi nak so I
0: be. Bye. Okey melayan bala-bala sudah ke TikTok Limang FM di tahu tu.
1: Oh mesti muka TikTok.
2: Mata kejahit yang tertindu ame tahu.
0: Mengah lo flow. Lagi nak gerempung induk sarito ah. Aku memangnya nak pengen diri.
1: Anak kejahit flow.
3: Ini mana-mana.
1: Okay, henah ngobi penudah ngagai flow ngau insian kada tu. Kena sabar kini flow tu. Start ke dia flow.
2: Aku berbasa ke guru.
4: Yes,
1: ada seguru ya.
2: Kita mesti berbahasa kita itu.
1: Ya, mesti berbahasa.
4: Anaknya ada flow, flow. Ila hati kuning kau orang buja semangat atau aku nganyong. Betul ya.
1: Buja limbang ya.
4: Pia.
2: Oh, limbang.
4: Ya, kemarin ada yang ada orang pes. Manifest kemarin deh.
2: Ya, enggaknya dalam list kah?
1: Dalam list apa? Ayo.
2: Okay. Macam pesan betul nih. Hari Stanley kau ya ngirim ke lagu kau yang agak balai ya bak nangah kelangas kau ulu merurun julau serikai. Kedua tu hari Mike Dalang hari tatau kau dia minta lagu Jerry Kamit kau ya okay. Udahnya apa yang minta lagu hari William Awing terperasa. Diana minta lagu kau ya kena yang merindang ini ya bak batu lima ya kebenung ningar radio jam kenyataan tau. Udahnya tu hari Inai Sekalai tau ke Amy jadi dia minta lagu Sunyi Nadain Wan hari Jimmy nyanyi yang kau ya pandai-pandai agak pesan peningat kita okeynya Maiga dia baca tu ne Elis semangat hari kau ya hari Johor kayaknya dia nuju ke salam lelengau untuk kau ya nuju ngagai orang di Tatau nyap pesan dari peningat kita Nana. Okay, gitu Nana hari sibuk gitu. Kesahaga aku enggak ya, ngasuk aku macam pesannya. Okay, tu Nana. Lagu terempas ku ya ke pedih malaman nanti terempas eh hari Ika Saipo ke okay, ditujukan ke apa indah ya bak sungai setejuk ke okay, Kuala Balingan serta sidak ya serumah bak rumah Jun okey guru ku insin nyak pesan kami hari Bintulu
4: hari no kuninga flo bejako de ente bakal kita kelihatan ya Chris nama kita bejako bunga-bunga makanya bisa mai utai dalam hati ni ya
0: Nekuang
2: nari sekian dan ngai jakok kau tu. Ini sibuk orang limbang.
4: Belanda,
2: sudah tahu
4: dalam
2: dia. Belanda, bukti mata awak yang belanda.

0: Nuju orang bukai, kini suratnya.
1: Lah buah sebenarnya jelato. Okay, belau nu deh, jap belau tang aku berarti ke nama tu tadi lebuan nuan ke macam pesan udahnya lebuan nuan ke nima nimal kami yang tadi
2: bisa dar aku
1: karena lama dah ya tu aku.
2: Ya bukan ketici ya, enu nau ya.
1: Tahu, jamian, tapi aku jamian.
2: Tahu, pio,
0: bukan jamian ni cia. Nyamai, utai nada yang nyadi.
1: Nyamai deh lah darah deh, ane irau sekali-kali MC free. Nama dari penyanyi mayu kita sebuah temu lagu makan ibu kami penyanyi.
2: Bisa tukan cuang bisa
0: ya angan-angan si dah
2: tukan biau bisa
0: nyata nyata
3: tukan cuangnya segi kita lima ikut tau mainnya
1: kita ninggal ke anu flo nama-nama pan tajap pesunami datai tetap aku
3: nya ya
1: kawai lah
3: turun makan
0: mama udah guru segi dulu.
1: Ya. Okay, kita terus boleh kau dengar kita baru telefon tu. Halo, selamat hari.
4: Halo, selamat hari.
1: Bujang sinung nang na. Hari ni tu.
4: Hai rumah aku biasa. Ya betul aku Kucing Serian.
1: Oh, jalan Kucing Serian dia. Nama berita Sarito.
4: Nah, sehari terduduk kena orang kanya baik lagi jadi.
1: Oh, iya. Nah, awak celap mimik. Ni hati celap, semua celap. Akit katika
4: ini ame kunia kita ketawanya.
1: Oh pia
0: nya kena suruh
1: kami mati tahun wan telepon engke aku to deh. Oh pia aku lengam kenuan buja sinu menang.
0: Ai se
4: menang. Nama ada lain menang.
0: Ya.
3: Alu tu kamu ya buja ko.
4: Makasih yang dijintin. Terima kasih yang ngagi senam tu. Angin, selamat hari Minggu kita buat.
1: Oh.
4: Tantu sejuang gay grup pepantun, go FB, ngau grup Christian di Munyan lama kita nanti kau mulai way, abang aku nanti kini lagi hari kita bertemu baru, alat kita ingat aku selalu. Aku nak minta lagu, selain lagu kita diajak.
1: Oh.
4: Hanya aja.
1: Okay, terima kasih ya Bu Jian Sinungenang. Anang na ingat ke kami ngenang lama ya. Halo.
4: Halo.
1: Okay, kira salam ke kita dia. Ai. Oke, kau salam
0: apa? Lenyau dia sudah. Dia lenyau sudah itu.
1: Oh, oke, okay. Kati aku tadi. Oke, 08-3-3-2-5-4-3-6 arus telepon ke distia ke kita ngegai bala peninga ke dekang natai kebesarin hati ba ujo minggu tu deh. Aku terus semacam pesan ke diterima aku ba nama ba Facebook YFM kali hari tu. Terima kasih yang kenuan veterina Natasha. Apa aku bedau macam tu tadi ni ya. Yeah. Sama berjalan ke pengawal ngegai semua wais terberai ya ke benua Pak Suriaman benua Pak Suriaman tu DJ ku ya. Oh biar ya. Lalu api yang terima kasih ke inuan ini tinggi tau ke inai peng sama berjalan ke pengawal ngegai DJ 6 pintu celap di betuang sarita wisi hujan pagi tu tadi ku ya. Terima kasih ada Rabu Ngai Merjas. Oh Bunga Merjas so sikit nak ada tinggal tau. Lalu pihak megas ikogi peningan kita Michael Bung ngali hari itu selama ngali hari DJ Bunga yang merejas minta tebahkan wang lagu hari Richard Lee aku di tempayak kena merindang balakaban Facebook ngarap kata perinam kak sari itu kaya selama ujung minggu. Lalu pihak megas ikogi nya ianya Lily Anthony minta tebahkan lagu menyadai hari masterpiece kena merindang menyadai ya Janet di Miri Merik selamat hari pengada ngagai ya Janet menyadek ya aku ya. Okey jadi kira nyaklah pesan ke bisa terima aku ba Facebook ke YFM tu nama tu Flora.
0: Flo. Terima kasih aku nak nombor nama aku.
1: Bukai, okay pias. Aku tu tak ada bisa ni dia kasih te lagu tang saya dah minta lagu tanya tu tak ada menyade. Nang awak lah special mimik lah ke Janet di Miri labang nyade ya Lily Anthony minta tebah ke nama tu ngasuh nebah lagu menyade kira di kena yang mereka sama hari pengadang gay Janet betul tak? Kita terus mendengar lagu hari masterpiece.

0: Renoan udah tadi flow. Pernah macam pesan
1: udah. Udah.
2: Udah.
1: Saya
0: kapan guru. Akai guru. Akai guru. Nah, aku banget aku. Lagu nemi. Tebah lagu tu nemian.
1: Oh, tebah dulu.
0: Okey. Masterpiece lagu menyadek tujung ke semua kita lima ngosmob di ngawai.

0: Ya lagu Ria Masterpiece, lagu menyadai au, lagu kari kunci kami dua Flora kena merindang ya, peninga kaki mekam kalau kita sebuat ba lagu peminta antara stesen kira udah kami dua Flora tu amin.
1: Okey, terima kasih ya Flo ngau insin. Jadi 8 jam kita tu serekat kira ke nyimpu matok ne nak de pengetua ni pengetua kita nana. Oi. Jauh punya pengetua. Kira ke nyimpo dulu meh jaku kita ke kena ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup ke minggu tu to ke lagu peminta antara stesen neh. Jadi miri dulu kena ngujung 8-3 minit lagi.
2: Iya, yeah, okey. Terima kasih Mian. Ngotong meri selamat ujung minggu ngagai balap ringan. Terima kasih mega ngagai kita sebuat laban semua belak menuju ke program kita yang sehari tu Ninjau Sarawak ngau tu dekat meri selamat ujung minggu ngagai semua ngau balap ringan kita. Okey Mian.
1: Bintu lu.
3: Okey, terima kasih ngagai bala peninggal kuda bunglai ngau kita. Lalu meri selamat, selamat ujung minggu ngagai semua.
2: Mai selamat
3: dan lagi selamat.
1: Selamat pengantin baru.
2: Mai selamatnya.
4: Nama sama ketemu yang lama flow.
3: Pengantin baru, sampai ke kari.
1: Okey, Nana di sibu.
5: Okey, sama ujung minggu guys, semua bala peninggal kita yang harap kuda terpindah. Rindang meh ngau lagu-lagu ku dadi ya, pilih kena merindang kita pakai ke sekali tu minta ampun meh dak semua lagu ke pinta kita tadi boleh diputar bawa ku kai ke pengari kami mutar ke lagu ke dikrindo kita lalu piam gak terima kasih guys apa tu tadi bulan pengrindo ku dah nyengu agak konti kami di Sibu FM
1: sempat
5: pasal sibu ku ya okey nya aja areko.
1: Okay, Nana, thank you. Insin. Oh,
3: thank you. Orang putih.
5: We sorry, guys.
1: Translate-nya, nuna Facebook tadi.
5: Okay,
0: terima kasih, Min. Lepas udah ngeluan kita sebuat 3 jam tu datai ke bab nyangkai, Min. Jadi terima kasih, Min. Nak karam. Kita. Nak karam, tak jatuh perut, Min. Pak kata siapa konon tadi Brenda pak kata imbu nah.
2: Anak salah jalan.
3: Nyebut nama orangnya.
4: Tarik balik jelek
2: jelek. Jelek
4: jelek.
0: Okey. Jadi terima kasih lagi kita ke bisa telefon ngagai YFM Sri Aman ngatai ke pesan Rindu Ati ngali hari itu piam ga terima kasih kita ke bisa tinggal ke komen ba Facebook ke kami Bas Sri Aman FM. Jadi sama ujung minggu ngagai semua sama belela ngarap ke sama berjimat nanti kita bisa pindah ke Bukai. Ya terima kasih Min.
1: Okey sama-sama Sin Hena Limbang.
4: Terima kasih Min. Jadi terima kasih kepada sekaban kita sebuat cerita kita enam pintu dah mulai datang ke minggu tu puji Tuhan. Jadi kepada peninggal terus jaga derimpu kita tajak penari itu terlebih bisi hujan bisi hangat terlebih terus jaga derimpu pengerai derimpu jaga pengikun derimpu. Jadi terus rindu kepada diri bagi kita rindu ke derimpu yang bagi terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngeja pengawak engkau pengelurus hati. Jadi ngejariku kemamatas darah badas darah bagas darah baji imun likun pendial tucum nyingkum sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya ku mengesuh kita merampau lelengau jajareku.
1: Okey, terima kasih kita sebuat. Jadi hari aku terima kasih kepada peninggal pe megak ngagai kita sebuat ke udah ngau aku merau bakal ke tengah hari itu tadi neh.
6: Lebih mantok lim pekala telok lebih tamu-tama tak lama dapat kedua tamak lebih ini tak lama seman PDK PJDN nak kelak.

Assalamualaikum Miku Mani Tamlim dalam segmen kedua tam do Miku ane peluk ji do bulan puluh dalam do mana 2026 dengan mana terlalu lang muripa dalam dalai. Malang teh oma arun dengah tamu jong amiku ani jana kira majaka temu lalu saya kena mana kalau langat ni lebo ne atang berdengah mana dalih apa na trot hine kina hitam ujong amiku ani hipun ji jaka alang sayu peji dihina dah kruna lang ana trot nyalam ya man trot lang tak lam madihin awang dalih nu dengah mani tama kerani wi nak mana trot lang teh omaru alang atang online radio. Taman hang tak lama telok kelarah alam telok ngelarah hujung minggu ini japan telok komando. Ya tak lama menuntut ah hadir lon telok nas kena payah apa yang dapat anu pergi perkata ngedengah menak dalih apa na telok. Ya lagu kedua tamak lebih aneh langku mak. Yesus alang apa kurep apa yang pergi dalam kesutanu program tam.

0: Empresario.
1: Yes, salangnya pekure pelaku kedua alang kereta amat tamo tak lalu mengkarah tam lebih ini pejidin kami Mira FM membeh telah kaya na pemodah atang pukul 6 lebih 4 nanti mai suka nak mana di jari alang kereta amat mana pukul 22 belado atang pukul telah lebih ani dia telah mesek mana PDK pejidin kelok. Ya mana telok lima ji dua telok nak kelok akinah kelok na tengah tok dah halasan tam radio kayan Mira FM dahin na teman na telok lengah kasih kena ngian na kena pikam na kesok ngelanyar pejidin na kami radio kayan Mira FM kelok dang na pantun ka hadilan kelok na lebih ani lima tak lama kelarah tamu jong miku. Ada hina dang bara kedona ka program repa hadui alang ana telok na ha uma aru telok tak lama miku ani ujung miku ani. Dahin ikam jam nunah ka program daripada hadui alang anah uma aru abana trotek jan hadu menita malang muripa tak lama dari lang tak lama dari pasar nudengah mana telok tak lama karah tam lebih ane. Okey, kalau berkesu tanah program tam, tak pukul telok puluh minit lebih hampir tam peji tak lama dahun surat dengah. Wana ni tam mihata kelarah peji di Radio Kayan, Media FM, tak lama program Bitung Urip tam. Awi tam peji tak lama program Bitung Urip, tam temuh menjongwa kelarah peji di naikam Radio Kayan, Media FM, tak pukul 4 telok puluh minit lebih tam peji tak alam dengah lebih. Napa mo menjam tu kalang layona men Radio Kayan, Media FM, ampayan ni tam temuh mihata kelarah ngak PJ di nak kami Radio Kaya Mira FM. Dehin asan hado menjam tu kalang layu nak buka 5 lebih dengan an pemoman pun dengan radio man Kuala Lumpur darah 10 minit menjam tu kalang layu nak. Dehin wati tam jauh ngak kelarah PJ dehin Radio Kaya RTM Miri dalam masa man PD kami PJ di nak kelok atang buka 6 lebih. Mai tam lem nona ni tam PJ dalam kesut anak program tam lebih do minggu ni pulu J do bulan 10 hati pulu J pulu 2026. Ia nyulai kenapa sayu mana kelok lang pejirin na kami pejir juwe tak lama karah tam lebih ni aku selukong pejirin na kelok.

Iya, aduh, pola hawa kan Alex Lihana talama lagu na alanggi tama pejo talama klarah tama do minggu ni saya kenap selabo mana kalau lang eja pana kalau puji di na kami ejan hado mana kalau lang te klengi rido kayan pakai channel Astro saya tu suji dona pelahu pakai my free view eti men buka la telo atang buka 5 lebih menjam to kalang layu nak putong putong do ha channel Astro saya tu suji dahi nak my free view tu suji kosong ana nak terbuka dah kalau pejirin nak kami hari dia kayaan Maria FM pakai ubung alang ana telahi pun ala terok dengan pakatang dahi nak bara dengar menadalah awan telok. Dan menang telah lang sangat terhati ujung minggu ni dari pahadu minggu ni jima pelahu kita menyenang tak jokyo layan do tak lama dari tamal Sarawak lebih ani ani bahu belarik ha kuri-kuri awan nang tak tak lama dari lirin dah hinagahan ke sudo hinaman 24 atang 34 darjah Celsius dah malam ani hana ani usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin ani hana tak jokyo layan do lebih do minggu ni atang malam ngaop dah nunok tok gaya kyo layan do jima 22 do bulan 10 jima naan ngi usan ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin dahin lebih an ngi bahi belare ha kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin dahin malam an ngi usan ha kuri-kuri awan dahin nagahan ke sudo hi anah mana 24 atau ngi 34 darjah Celsius wana na do 2 heti 33 do bulan 10 jima an ngi usan peserta haji do awan lebih an ngi bahi belare haji do awan lang te tak lama dari lirin dahin malam mengi usan peserta haji dua awan tak lama dari dahin negahan ke sudu hena men 24 datang yang 34 darjah Celsius dunan tama pia peji tak jokyok layan do tak lama kelarah tam dari lewiani peluji do bulan atang do 23 do bulan 10 tak lama do mana 2026 tak jokyok peji dina kami. Saya nak doa awak mentolong nak doa awak ujung minggu ini deh. Kita hapa anak tu mamelu atang sultalo dan uli maranata uli pala Tuhan.

Pelanghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Ya, salah dua berada dengan mana dalih awan telok. Ya, itu kita telok lagu ni tak mana dengan telok lagi pun dan bulan. Kita ada nak sayung larah lebih ni bulan. Hendak kata, oh dia, aku sun hidah.

0: saya tak tolong melaku langgaran nak bulan. Teman hangat tolong langgaran nak bulan. Jenuh dah salah nak tolong menjusu. Dan pakatan tengah mandalah apa nak tolong. Okey, saya nak mentolak lembu jusu. Ha, japan WhatsApp tolak lembu. Ha, screen tolak ni. Pada lain lah kalau ini. Kasi man tolak lembu darah WhatsApp. So, kena payah aman lah kalau tak lama kelarah hujung minggu. Puji dia nak kamera dua kaya Amir FM. Bok Lovely, Hezek Kwan Sim. Tak nyenang membe tolak lembu tak lembu WhatsApp radio kaya Amir FM. Lebak kalau lembu lah nak pedung. Tak karan kalau nyemu pedung nombor telefon kalau tua lembu nyemu. Tak lembu tua saya kena awin na pa ano pg di Henry Dokaya na Miria FM. Jarun nanti lah ngelara lebih ni tak menyenang tak lama dah barang ngajlo seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat berita madani tengah ayat 4 Mei tu ke Malawin tejo kelunan Myanmar alang neha adaletam tak lama pulu-pulu dumat ani deh ngajlo alang tersen berita adaletam te matal dah kunani uli pala adaleh dah peji deh na pangalang atawin deh na talama dengah alang antlo keriang dalam saluran media alang antam hipun berita daleta Malaysia tengah ada pet media pubah to kan itu alang tagung belajar mater dah kuna neuli pala dale dah na berita alang hipun kelunan nate dah ina dah leta malang jadi alasan apa dah nete dalam kuri puluh-puluh du malu lalu ina itung dengan Pat Mei alan ala dah dengan uli pala dah lepun dah. Ya, so kena puji dia nak ambil dalam mengklarah tam lebih do minggu. Ini teman hangat telah ulang hipun do kena nak ngedo ni. Sayu do kena nak kemana telah lim. Angkat tak puji do bulan 60 piang inah kita matemoh peju sayu dalam hadui. Teju sayu dalam mage. Man telah ulang tak usun anaya. Apa dah kah sentima? Ilo awan telah usung ngelarah melok jaki. Lebih ni teman hangat telah ulang ilo alan. Apa awan hawang awan telah usung ting larah pedgu. Tak do kena nak repak do ayak dalam doa ni. Man oleh Bredo Kaya Amir FM doa ni halaman sejarah
1: Nun Alun Jadi doa ni doa ni. Doa ni peluji do bulan puluh do man puluh pitan puluh telur Maktab Perguruan Melayu Matang Perak dan pelaung Ha Amin bekas Istana Long Jaffa. Maktab ini ihanah maktab alang kedua dan buka jadi tada tengayat alam Sabung Hadui, Maktab Singapura, alak uh ngeta. Hadui negerang Maktab Anan

Puji, saya pia habab ju kena bobi lain tak lama lagu nak jam kita nak kusi urip meluati anak ada nak. Okey, mantra lim malang tak puji dan radio kami di FM malam ini saya nak menamari mujan Richard Lingan bersikah duten keling temawa MJ Desen Hajang Miri FM Rose Taranglah Margaret Margaret dahin Ibi Ibi saya nak menamari telok lim abin tak lama hawa telok dan puji ni Han Jaki hari do kayan Miri FM aduna pelahu mandahrina telok lang tewas apa telok salam manumaru nande. Okey, aku enjoy dahrin telok alang mai salam alang di nunaran dok tula suma nomor telefon tu alang tula dahin ejen bararan dah lo dah lo bara salam manumaru ken dah lo bi aku enjoy sel kenap abin maju su awi ka bara aram anan dang na aku hui melu lahu ya sana do tak lang makara puji dina kami radio kayan Miri FM. Tak apa kalau 4-5 minit lebih apa lama program, maybe tunggu rep.

Iya, mengemudikan kui kena rosian orang teman hang tam alang hati hati dalam dalih kena kui ala tam selamat datang pala apa na telok na peluh man telok langguli man apa na telok nyadi sayang lara hujung minggu apa yang tampil dalam program betul ngurip tam kita mapihani ngeri angkat dah ke sape jayong lain kenan kelap sape leng merong belaga.

سلام، برسول من ارتم پرائمری الان امي حبا مخوي الان پروگرام بيتون اوريبانيا تون يسوس تمان کالو لم ته سورگا کالو براسو کدب من حواهاني اوان کالو پجي پرکالي الان کتوکا توهان کالو جام کالو نه انا خولنا نلنگ سلا من تگو سپون گمه اونا ادم دا احوا توهان براسو نو امين کا توهان لنگ کالو سايولان لمجه Katok alang ang kalau pekali ini bena na legak tanah alang jembang tu Yesus jana mulai ne murip ne de kaya dahin ne nepua jama tigu jekan para segera Tuhan nuni kat Tuhan alang kalau sayu menakir ni kita lupu Tuhan Yesus ala pula Tuhan Yesus Kristus aku yang mencari lemannya amin salam tadi panak alang murip atang murip alang pun di kapal alam ayah jadi dor lo belayar sampai ha di busang alam kalu kaju alam kuri-kuri bulan lo belayar nanda lo otong belualan seotong busang apa lo sampai itu dah jirbi ne di uban dahin banget alam ngelupak ayah jam-jam na uban dahin di lang ayah nanda na kapal lo kaham kapal dalam biang dan tembok kehab. Nake tamanan ni, ya nengayat sang menyelamatkan dohonan hina nak asid dah. Bica nyataan, ya jenjam hina dalam teh, jalan teh kerniak terak dalam sang ake tolong bila ke tamanan ni dah hinang tak jika lo ket putih her behlah nyatong. Ya nengayat tebalak kalau putih ni. Jam-jam nak kalau putih ni hana latu dalam cukup warna ngelatiang dan warna hijau. Abloa banget tuan. Ini kami hari kalang hanya lama menonton Yesus. Mahwi telo tiah laki taman nanti deh halang. Ku pinang tekat putih halang lo hati latu halang. Mungkin dong mai urip mana ha? Lain mai aje mana? Abloa banget. Mahwi telo halam situasi nang nolak tok telo nolak tok. Apa angkat telo pejo song nyatung ngayat atang busa ngalang abang telo song tete deh ataupun nolak telo mau tepulah latu putih nang. Jadi anak nutut alam tak alam usuk tam. Nah alam program ini, kui kamu beri telok pokali alam buk Tuhan alam akalah alam hadir dah sihir Tuhan tulang 422 alam kumat ini. Nusi te urip alam jilong kelunan alam habe abin hida langit ini nusi te aran habe alam anak ok menkelunan alam ngawan tam ala urip. Dan aku kamu telok pokali tak jibatang ketuk alam aju mentelok anak Alanah Kristus atih jadi Tuhan alam berbuka. Teti dah alanah ni tak kuri-kuri pengerjaan alang nak loh anah nakun alam kenapka ji Tuhan Yesus Kristus atih tua alang imninah jarun uripka alang kedua alani hanah nun tua katalang imna alam uripka atih imna men Tuhan dahin ika pesaya atau minah Tuhan nah alang nalipkat atih alam uripka lahu limkat lang halam urip tam na yun na kenan aje dahin kenan hamantam bili mati hanah kenan Tuhan alang nana halam urip tam alang katlo alana hati hanah nun tuakat alang imna halam urip ka ati imna dahin tingan dahin asih halam man Tuhan Yesus Kristus anana lakti na alana mahika u ala Tuhan Yesus itu halam urip ka nun tu alang katlang imna halam urip ka do kerabin ati imna dahin tingan alang man Tuhan ati imna kenan asih halamka dari Tuhan Yesus Kristus. Nah tangkui, abinun mesti Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan dari Tuhan Tuhan alang habeh, alang nak loh. Abin Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan alang unyelong tuh usuntanan. Ada yang kelas yang jia, johji. Men ada yang kelas yang an Tuhan Allah nanah langit dahin usuntanan. Tuhan alang antam nganak ngajelah Tuhan Yesus Kristus itu. Nah alang nyelong lim limket ha usuntanan. Amin. Nah, sementara ini jana menyemudap tua mahui Tuhan ati alang jan nyelong mah. Tiutulah alam Tuhan. Tuhan ati nah alang nyelong lim kata alang teh sementara ini termasuk hitam kulitan ini. Menurut tina ani bara menitam atak lana Tuhan ati nah Tuhan alang ningan hau jong lim kata alang teh sementara ini. Jadi lim kata alang teh sementara ini haida keligem haida kontrol tingan haida halam Tuhan Yesus Kristus buha kita pulang nih tak keren nih
limati pinan halam Tuhan mangitamlim. Alang kedua, amin nan mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin iha na Tuhan alang unilong itam kena. Harian klesiang tulang ji Johor 5. Ken Tuhan Allah palaan sayur tulok na kulunan ngiyoh awi bariak tulok. Jahat dawa alang dakaya hau jong limkat alang tek hau suntanan. Termasuk tular, tuan tam, ket-ket alang tek. Alang im hinang, alang im kuman, alang im taki hau suntanan. Nah Tuhan nilong itam dia itam hipun kuasa hujung lim ket alang tek hau suntanan. Halam banget, halam daleh, ket halam tuan dan ket-ket alang habe. Hipun kuasa maksud kuis. Tadi ini hana itam na alang an Tuhan i tanggung jawab. Awan tamurus ket-ket alang tek tular, uro-uro, kayo-kayo, ket-ket alang teh hangalang, ket-ket alang teh ha luma, alang teh alang hungi, halam daleh itam. Itam alang hipun tanggung jawab. Nato dahin ngurus na dahin sayo. Anana tuju na Tuhan Yesus Kristus hati nyelong itam. Ja itam alang jaga hungi itam, jaga tuan tam dahin jaga ngalang tam. Jaga banget lebih-lebih na umar utam. Bangsa dahin ket-ket alang uan Tuhan pertanggung jawabkan menitam. Hau sentanane. Anan tuju na Tuhan nyelong itam kulunan. Ja itam bertanggung jawab alam mengurus, memelihara dahin jaga ket-ket alang teh hau sentanane. Alang ketelo, amin nun mesti Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus nah alang kelalu nyalam hitam. Alang nyalam ika dan alang nyalam aku. Alam Yohanes tulang telo 26. Alang baranu nih. Amin Allah kelalu nyalam kunang teh usun tadane. Iha na iha. Mau anak jina Tuhan Yesus Kristus hati. Jahihi alang inah teh ya. Nusi daha tasa bidaha. Alang ripaan alang sayu. Ini amin hari kalau nyalam halamaran Tuhan Yesus Kristus. Amin nun Tuhan Yesus Kristus nih hau sentana nih halam batang kulna. Amin Tuhan Yesus Kristus ati sanggup melisa andaha nyaga teguh nyuun kaya usalep ati halam anu daha geriha angal anggul keka. Ya patut dahin niha perlu jadi kelunan. Jaya nih jadi kelunan alang jadi korban men salah tam kelunan nih. Abu ya kaya sanggup murid melisa mentahriha nih hau sentana nih atengha mati ha kaya usalep. Ya tagong lim melisa ati tawit hitam kulna na lang alanya namat ya lim katani pulu anak na awing kenan halam Tuhan ati menitam alang u legak halam kuasa salah ati Tuhan Yesus Kristus mesti mati jadi korban korban pendamaian mensalah tam kulna alang sepatutna hitam anih na alang mesti mati hujung kaya salib ati awing kenan salah tam bilim limanan tawit halam na menitam menakui dahin melim itam kunan lang teh hasun tanane anlah kanan salah halam Tuhan Yesus atih menitam ini ame hari yang alang anya lam tapi lebak lim itam kunan jani kamu saya tekat alang uan Tuhan Yesus una hajong kayu salib atih lebih-lebih na udara 2000 deman alang ulalo awin nun awin itam jan ala iha lalan halam kenap dahin urip tam abu haka ika jan mengerti dahin jan pesaya dahin haduyun Tuhan Yesus Kristus satu manik. Alam kenyataan, amin kaunan lebak alam dan alaha penuh alam muribna. Dah alaha setengah-setengah kenap tua. Amin anak-anak dah jangan mengerti, dah jangan peduli dan dah jangan faham nun lang an Tuhan Yesus Kristus nah alam muribna. Atang do kerana alam keempat, amin nun mesti Tuhan Yesus Kristus. Amin ihat Tuhan alam seng ni ala ika murib dahin nak hadalah alam leman. Alam Ibrani tulan. Pitan 20 saya barang. Kunan pelahu Kristus mai batong nak jikali tua sang tagong salah kunan kahom. Kedua hangun na uane sang tulat tek kunan alang nak yang ya nusi ya sang ne tagong salah tam. Lahan bi ya sang ne pekurip dah. Hare ini amela nyalam halam Tuhan Yesus. Kau suntana ni hak na Tuhan Yesus Kristus ati sang ne ala ika. Te murip dah na adaleh alang penuh dah na. Dalih alang penuh dah lu. Jinun tak tusah prah lan hati has surga dalih alang ngeliman turan bidah alang seng an Tuhan Yesus kri hati hanah kelunan alang lalan ualai hak jadi Tuhan alam muribna dahin kenapna menjaka ani hatang jaka ihak ni alang kedua kali na uwani jadi ini amin harang alang dalam salam murah Tuhan Yesus Kristus tangan nah pangan halam kinah kak tak Tuhan Yesus Kristus ini amin alang anyalam lamaran Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus nah Tuhan alang sengri telok tiba lau di pelang lana jadi nulang peluang telok na alang lalan halam kunap kak
sumalaha setengah-setengah tua. Allah halalan mestina Allah berahablana. Allah jadi Tuhan alang kontrol uripka. Dari Tuhan alang hipun uripka. Jadi Tuhan alang higam uripka. Lain tegul ka wala ha jadi Tuhan ati alang uripka. Nundo kadlang imna husun tanane. Ati imna men Tuhan. Imna kenantingan Tuhan nen kenan halam Tuhan ti alang uripka. Barulah ika mengerti nen paham. Nun tuju Tuhan Yesus ati ni hajong husun tanane. Dan mati hajong kaya selamat. Dan mati itu anu ti ya mati ati amin kenana nyala mika ya sanggup bayar legah dosa alang uan tamna hasun tanane amin limit am hasun tanane jinun tak alang tenang jinun tak kona alang tenang limit am hana kona alang salak abu haka ya sanggup mati hajong kayo selebati amin ya ikam ikam murid dahin na hadale halang ngelimana ti ini amin alang nyala muhammad Tuhan Yesus Kristus doa ni mahawi ika pagat pun beriak alang setengah-setengah tua. Allah Tuhan Yesus setih. Kumah Tuhan Yesus setih Tuhan alam murid kak. Doa ni aku ikam petangan ni kak. Jai kak. Allah Tuhan Yesus setih lalan alam murid kak. Jadi Tuhan alam murid, alam kenap kak, alam murid kak, alam amin kak, alam umaru kak, alam daleh kak. Barulah kak paham. Barulah ikam mengerti. Nun tujuna. Ya unih hausun tangane. 2000 duman lebih helang ulang udah. Arti semata-mata ya ikan menikmati men ika menaminka menumaruka lahir menbangsaka saya telah sebayang Tuhan Yesus taman kalau lang teh surga kalau balas kedap men havahan nih taman kalau peji pekali halim katoka Tuhan kalau jam kalau ni hana kulna nalang salah men tegus pun kami unah Adam da Hawa dahin doa nih Tuhan Yesus kalau balas kedap menikah awin nikah unih usun tanah ne mati hujung ke salib semata-mata ikam kami kelunanan ni murib dahim Tuhan Tuhan pun salah kalau Tuhan Yesus alangkung kalau na menteguh kalau do katang do ni dahin salah-salah alangkung kalau na menteguh kami murib ni Tuhan Yesus alang janya kitan kalau kalau akhirnya kuasa pengampunan nanti ne hujung murib kalau Tuhan Tuhan aku sebayang Tuhan Yesus menbangsa kalmai hai nak tua wan hak tak kerana Tuhan Yesus. Jika masih dahin mai uge penjam menbangsa puhu kami. Jika kami jadi puhu alang lanala ika jadi Tuhan alang murib kami secara pribadi. Jadi Tuhan alang penuh murib halam amin kami. Halam memaruh kami. Halam daleh kami Tuhan Yesus. Tuhan doni aku meje puhu kami Tuhan Yesus halam suka. Jika nyadui halam putung loong kami Tuhan Yesus. Putung maru kami. Ja kami lalan ala ika. Dari Tuhan. Alam murid. Dahin ningan halam putung loong kami Tuhan Yesus. Tuhan para sunup. Kami ni kak Tuhan lang. Kalau sayulan. Kami menje. Katok alang kong kalau pakalian ni. Bina. Nalagak. Katana alang jembang Tuhan Yesus. Ja nak mulai ni murid. Ni da kaya. Dahin ni napuaja ma. Tigu jakan. Para sunup Tuhan. Menikah Tuhan yang kalau sayu. Menakini ketaluku Tuhan Yesus. Alam orang Tuhan Yesus Kristus. Aku yang menjelamannya. Amin.

0: kami tamlim dunay tama pichi talama programa bitong reptam alang kenana pasta Steven Ajan alang hipun batang long na eti alana Tuhan halam ureptam. Jadi dua minit lah nampai tama pichi kuriang dengar halang anda pomo men beh telor radio kayan RT Emiri deh men kalau alang ate ngatok dah ake lagu talama kalah tam kena dengar pichi deh nak kalau dengar halawi.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji itau.
2: Salam cerdas bangsa Queen. Tuhan masih itam lim. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelomak. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong loong tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
0: Ya, yes, selebih manitam lima kerani pukul 4.30 minit lebih.

Okey, senang ada untuk pokok dah perjadian kami RTM Tejo Kemuncak Bintang Piramli ingah pada aku ubara Tejo hilang nombor di peringkat zon dan dah anan langsung petai malam ini. Dan buka dah perjadian kami Tek 6 leung hingga langsung hingga kejuaraan. Ya, anan terbuka dah kalau perjadian kami RTM tak lom pelawan lambat loh Kemuncak Bintang Piramli 2026. Okey, mentrak lang lebo perjadian kami nguak Facebook Radio Kaya Merah FM. Saya kena saya ngarah hujung minggu mai tamlim nunan palau mai tamalang te pejirin nak kami akan lagu hari ni telok Genevi Ubong selebih menekat Genevi Ubong tena ya akan lagu aku kelunan tua alang kena basta jerin banyak kena saya kena menaika Genevi Ubong alang te akan lagu alang kena pasta tujuh dahin pasta jerin. Ya, tak lama kelar datang ujung minggu ni. Ui, nak mana telok langit tak pijirin kami Ridho Kaya Miri FM. Dengah mana telok langit terhati tak lama kelar datang kerani. Pihak nginah saya tua. Ngejeloh hadui di kelar halang anak telok hipun. Ui, nak mana kelok langit Japan telok ni lebu pijirin kami Ridho Kaya Miri FM. Tak mana hangat telok langit majusu. Ha, Facebook Radio Kayan Mir FM so kena payak man kelolim nunana pelahu man kelok alang alang hipun do kerana ngedoni saya do kerana ke man kelolim

0: Syoda, kan ini menitam langgerita 50 minit 4 tengah pukul 5 lebih menitam 5 tak lama kelarah perjalanan kami pukul 5 lebih dengan pemoman pun dengan radio mana Kuala Lumpur. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin ugek kat dalam hadu lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Ya minta melengi kem jam nato gaya nyinang awan dah na program jalan rahmah hitam PHPJ ngeri anda Menteri Komunikasi Malaysia hati yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil pakai telefon usul lang entam hipun.
1: Info jualan rahmah modern.
2: Nak cari jualan murah dekat dengan korang? Sekarang dah ada app Info Jualan Rahmah Madani. App ni untuk mudahkan kita semak lokasi dan jadual program jualan Rahmah Madani straight melalui handphone anda. Jadi sebelum keluar pergi beli

0: dapur, buka dulu app ni. Kita boleh semak dekat mana ada jualan, bila program berlangsung dan lokasi yang terdekat. Paling best, program Jualan Rahmat Madani ada macam-macam barang keperluan harian pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Bergantung pada program dan barang yang ditawarkan. Ada ayam, ikan, telur, minyak masak, tepung, sayur-sayuran, buah-buahan dan macam-macam lagi. Dapatkan info Jualan Rahmah Madani menerusi Google Play dan App Store.
1: Lah lebih jimat, kenalah tahu kat mana nak cari.
0: Macam life hack gitu, kan?
2: Anak hai nak man beh haji tau kalau ngak dang tam nai tambah melen berapa putah dak awan telo jam dino nak pegai tambah pakai telefon usu ta mala tam dang hendang apa beh nak awan nak na Jualan Rahmah Madani macam tok nak mana telo lang teh umar ruha kampung dah sanga bara mana telo ngejelo surat alang ana kata nak teh 24 do bulan 20 ni teh jo program Jualan Rahmah Madani sang ana umar juman sungai kuana sabelaga hari pukul 22 belado atang pukul 4 lebih nona na pelahu mana kalau lang jalan-jalan hendak bananan senado ni mah teh hawahanan dang api awan kalau ilu belajar dahin belajar-belajar dapur dahin legah alang mele menitam ni tak lama kelarah pejidin kami ya nun tabit na akan jadi jangan tak lama lagu nak langgerita saya minat empayan datang pukul 5 lebih.

Hey, Chị đã học tang nghe ta lo mala ku na kana na jeli jangan na lan ku ma no na ta vet na ya men tro la nghe ti rai ti ta la ma da le pa da sa wo ta la ma no tam pa do ngai te ku usana ba ba pete pete pa alan alang bali ala na jora ada he na sa ngian pa da sa wo ta la ma no tam ti rai ti ta la ma da le hui na men tro lang haja pa an pelewat rai ti ta lam da le ngio hadri alang an tam na mana telo alang de belang uli palawan telo nya dui dan menahang telo alang uli ngelarah jaki pemisi Umaru dari pahak kampung piangin ah tama u atang hadhena selamat lebih ane resepi lebih ane dan menahang telo alang atau gabar nah kanan hagah an pegledahin ubung bekli tepak Tak menahang telok alang lao ngeri yang resepi anak lebih ane hantai gabar dah kata lebih ni kuman kanan hagah bekle kanan anyagah dahin itun bekle alang antepak taru-taru lemak lim kan tahabung ha pasal rakyat miri hanu nak mentelok alang teh halim bahagian alang teh talam dari Sarawak nenam perlu anak-anak ke Sarawak kalang nyadui nurepa alang, alang nyadui lah sekolah hak awang adale tak manhang telok alang bayad na resipi pengumat lepun tam Sarawak an telok geri ha daleh awan telok tek ha telok pana nak telok je kurun alang paan na hipun na kedap alang lewang tek daleh lepun na telok ya selebih pukul 5 lebih hab dengar mana pun dengar redo man Kuala Lumpur na pahamu pelalu man itam lem.

0: Nyatakan selamat datang dan selamat pemohon kejayaan ke usai Talidio Tunisio Puluk Cia atau Bulan Puluk Uman 2026 Syukta Minggu. Ilu kok ngeringat dengar cinta Lidio kenyam refem pemohonan ini bungan. Hakim Biok Sabah dengan Sarawak Dato' Azizah Nawawi ya adianglah nanang senarai ya terima darjah kebesaran negeri Sarawak kesiok ramai tau pempet ke ayat pulok yang dipetua negeri Sarawak pihin Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ke Astana Negeri Sarawak Kuching. Ia yang terima darjah Panglima Negara Bintang Sarawak PNBS yang kin gelaran Datuk Sri dengan pekuat terima darjah Inana yang dipertua Dewan Negara Datuk Awang Bimi Awang Alibasa, Datuk Abdul Wahab Aziz ngana Datuk T. A. Ching. Ngana pekina pala apat da usah ya terima darjah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang PGBK. Nganam da usah ya terima darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS ngana Pengaduk 23 usah terima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak PBPSBS nganemong idarek terima anugerah dini inana pengaduk Cia Ibu 350 usah yak senarai terima anugerah kebesaran negeri Siok Puyan Inang. Dalam pekina pelaa lemah ada usaha dia pegayang Teguk Perkhidmatan Doktor Udara FDS ya lepaduun siuk penusa Bilun Abang yang labuk ke Long Leleng ulu baram siuk ayah atau bulan PN yang lapa ada senarai terima pegawai Bintang Sarawak PBS ngebayak Anumetra dan ini pa ia terima udip Kapten Zainul Afiq Bisham Udip Dr. Ainu Baraah Kamarudin, Udip Alexan Adit Henry, Udip Debra Moset dengan pekinapa Udip Jesse Payak Jong dengan anugerah ini hinana pengiktirafan kenang jasa dengan pengorbanan dati tanggungjawab kenang ngati perkhidmatan da kuma masyarakat. Gayang hanun bidang belajan patut ilu nekep tekep ke un keperluan pasaran gayeng yak gunalan bagi ngempau awang pegayeng kuma graduan. Timbalan Menteri King Liwala, Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf Yakuma, pelajar perlu milik khusus yang ngebayak keperluan tenaga gayeng negeri namun dalam kali landscape gayeng ubana perkembangan AI dengan penginapa robotik. Ya, ya Menteri Peralihan Tenaga dengan Transformasi Air Kuma, pelajar gunalan sedia usaha dengan penisen dan kemahiran yang tekep bagi rancang kempi-kempi ketai tuju gayeng da. Ya, petirak pekinadau, siap program motivasi sedia menghadapi masa depan ke Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Siap jaka ina apa yang menawai ida golongan belia apana tengah cek maklumat yang sahih kat media sosial ngana jaga-jaga nang tawaran yang biun tekep pegang ngana gayeng judi dalam talian. Yang dipetua negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngeramai siok ca Majlis Santapan Negeri ke siok teguk ramai tau pempeta yak ke ayah pulok kat Dewan Undangan Negeri Sarawak taupda. Ia pekuat naik ngeletua atau Puan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ia abik kat Dewan Ina jam ayah ngau ngan pekuat naik siok inah hinana Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusuf dengan Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Pemungan Barisan Menteri Kabinet dengan Kabinet Negeri dengan Persekutuan dengan gayang ramai majlis inah-inah gayang mepek kek atau pempet dengan pekinapa persembahan artis jemputan Haziq Rosabi dengan pekinapa artis tempatan Sarawak. Majlis ina hinana sambutan uman yak ketelu Cin ia man jawatan yang dipertua negeri Sarawak. Gayang sedia pemuyan kemuncak bintang Piramli 2026 nak kini siok jakak ya bayak lan bidan kenai gayang ina tau ya keti tau naak penerbita Muhammad Ashraf Ishak ya kumah gayang pekuak ina nasik ida nasik nang tinikal pentas dengan pekina apa protokol ya pasat ngelancar ngebayak perancangan bagi nak penukan kelancaran acara ina all. Yang kini tema satu dalam sejuta edisi lewa ini hinanan nasik 6 da perserta ya wakin singkat zone ngebayak persembahan solo ngana pudip nala karakter seniman Agung Udiptan Sri P. Ramli. Jinan inapa keperlua artis undangan Amir Masdi dengan penginapa Aida Abdul jina o juara edisi 2024 inana Dani Hasbullah. Juara kengkin ulek peraid mata ligit 20 ibu ligit ngalumpun dua kengkin ulek peraid mata ligit puluk lema ibu ligit ngana lumpun telu kengkin ulek peraid sin mata ligit puluk ibu ligit ngan kemuncak bintang Piramli 2026 un keti siaran langsung kat TV2 taup ini jampian ngau ngana sukat kenaat kidi ngebaya RTM klik ngana ngebaya FB Sarawak FM. Kio-kio telu ibu peserta yak tai siok program Malaysia Aktif peringkat negeri Sarawak kat Kuching tau ini jadi cak usaha yak nak galakkan masyarakat peketok aktif. Timbalan Menteri Belia ngan Sukan Mordi Bimol Yakuma kadonan aktiviti sukan ngan rekasi yak keti bagi nak galakkan penyertaan keluaran kadok Cina kadok naan umun. Kaanga hinana aktiviti masa taket pengecok lemah ngan telu kilometer nasik dia cak pe una main-main kadok naan main ngan pekinapa janan jualan rahma. Dalam pekinapa laa ngeramai hari sukan negara peringkat negeri Sarawak pekiyok ke pejadik ke Dewan Panglima rentap betung siuk puluk tujuk atau bulan puluk umat 2026 ngan pengadok turu puluk tulu aktiviti yang lepas rancang jinan puyan ina ao hinapa pegiang ngana kadok kelunan dia naik dengan mengin kelun kaduk pipa betung pa apa na sukat na pekuat ngeramai program ina AO. Ina tak dengar tahu ni, dengar yang lepas sedia kun Monica Gary dengan Sharifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching pencah pemung kejayaan dengan Mekka Usai Tali Dio Kenyamir FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar selamat tetap. Salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Ya okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngalah ke usai tali dia kenyam RFM ya jam ya ke telu jam lemah hilu basiran ke usai tali dia kenyam RFM ya nyok tiga tahu kami ke mong sana ke dia ke jaya ngalah ngebayar live FB ngan atam nak kini ke jaya ngalah nang jam ya ke telu ngan nyelamai kami dia ke jaya ngalah ngebayar siaran radio pengalai ya sangat sangat tepat dia ke jaya ngalah ngebayar RTM klik saluran Astro ayat 7 charge noi kami dia ke jaya ngalah ngebayar siaran radio pengalai cin pasan be mirek kini lah ya tiga tahun lan sengen ake harap na tayo ningin cata ya tiga aku may lumong harap na ikembangan tawai manyi-manyi tu kawang kina manilu nasik nang ino ya iluti nang minggu ini dapat ke kengyo adang unkang ikam dia lepa alat kejayaan ya ikam lepa anak target dalam mudip kem sengen ake tahniah laku may ikam ya dan begini apa sengen ake ngan aku maun sengen sana tepat dia siwa perjumangan penusa-penusa apa na ilu alat daduk kima sengen ake alat dan nak tawai nak ino tak penusa ya, na, ya ilu perjuma ya pada sukat ti barang-barang ilu selesai kidi ilu ngetiga kidi ngan tiga tua ya. Okey ngan mungkin apa nyok tiga tawai kem dia lepas mata mesej ke large chat tali dia kenyam Mira FM. Veran Ros, tak beling ke baja. Ya, pakin apa angka belarik pemung kejayaan ngalah. Ilu nasib baca gaya awang ke pasun bermirik kini sengen nakik midan gaya awang ke pasen Nabi Mirek taup ini hilu nasi un bayu berkilat kak cadu ukur se ya jadi ngan ngau nak habis nak hujan lah ya dalam kena pula tepat teka beludek medana gaya awang kak beludek tetap ini un bayu berkilat kak kuda-kuda ukur ngau nak un hujan ngan pekina apa teka telang usan gaya awang ke telang usan ngan kak belaga ilu hanasik ke ini tetap ini on bayu berkilat ke kuda-kuda ukuk ngau na hujan ke kuda-kuda ukuk ya tinggal tahu assalamualaikum hari ke jahe ngalas nganake nganake nyelesau apa ya biar je suka sedia program pengilan minggu ini ya tapi antu sakimas nganake ilu pada nak tahu yang ngeri ngada tit belian-belian rohani na ngatau minggu tau buat tepat tau ini jenpi tu ikam dia suka bersiaran ngala harap na minggu ini dan nak tahu lah mencai kimat lapala maybe mencai tua inu tua iluti dalam pengajian tau ini ngan pergi apa nang minggu ya kena ini apalah sukat pejuma inu-inu tua cabaran dalam udip lah bana singga-singga cacabaran ini nasengan nakik ya. Be patut biun on penyelesaian. Ngan pekin apa inu ya iluti inana ca pilihan ya lepa ilu target dalam usaha le. Ngan arap na pilihan ya ilu pilih dalam udip lana ca pilihan ya ya tenang lan dalam udip kem ya. Okey, tiga panggil tepat ngeringa ada tiap belian ya. Adang lan singa nakik kumaikam dia bersiaran ngelaka usaha tali dia kenyami RFM. Selamat tetap kumailu selamat tahun minggu tiga tahun aku main ilmu mong lah ya.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Karpet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

0: Ya, okay, tiga sana ke kumai kam deke jaya ngelai ke usai tali dia ke nyamri FM. Selamat tetap kumai ilomong ngana telu puluk telu minit lapai jam. Lama ke tetap tau selamat tau minggu kumai ilomong senake. Okay, ngana pekin api lo nasik ke ini senake nang kadok masam gayeng ya jadik ke ukuk lah senake ke pipa ilo numun ke mirik ke ini senake ya ilo nasik cak pemuyan biok pa ya jadik midan elo nasik kat ini nang pemuyan ya mepeng suwe 6,000 kelunan kelunan kretilik ya on kat pasen bit mirek kini ngan dia nai cin awang cin mirek pah dia on nai nang ca upacara misa kesyukuran ya nang ulang tahun ke 50 ke uskupan Miri. Jadi dah nasik kat ini pas ngan nake ilo nasik nang pemuyan ini ya mepeng ilumong nang misa ini dalam lo nasi ya mampin ko na uskup Reverend Richard Ng ngan suwe 20 usah pada gereja Katolik ya nai ngan cina puluk pat da paroki ka enta keuskupan Miri ngan pekin apa kuda-kuda bahagialah ka negeri ini dan nai pekua ngeramai puyan inah nang nyap dah ya. Okey, ngan apa kena pas ngan ake ilu nasi ke ini ni cia pemuyan ni mapeng ilu ngan kiri ilu tai nang cia kimat cia tawai ngan ngemuat lah pengelan lah ngan ake bila ni medan ilu nasi ke ini nang apeng ya tiga kang ilu mong ya. Okey, ngan nasi cia pemuyan ni jadi nyap dah ngan ake jadi kapasan biar merek. Dalam begina pelang kita patut nasi ke ini dengan nakik nang penusah mabun sab ya jadi dalam rantau ini ilu nasi cin ke Indonesia, Malaysia, Singapura kah ngan begina pekak rantau ilu ke Asia Tenggara ini ya un uko ya siok tepurat mabun sab ini jadi Indonesia ngan Malaysia temti perbincangan ya pas untuk tenase ukuk ya gayeng pekuak dalam ngetiga lah apa nang penusa bai ya tutung ngan tanah ya tutung ke Indonesia ini ya ngujung ke mabun sab ini tai lapa sang tanah pakinah ya jadi ben guna lah nyala nang caca-caca jadi tanggungjawab ya ala apa ni lo menangani dah lo dah ya nang puyan-puyan begini ngan dalau lah nasib ke ini pa dati rakyat dari Cin Menteri Luar Indonesia Armanat Nasir ya pada ya un petirak lah ngan rakan sejawatan Cin Malaysia bagi usaha perintah Indonesia ke ngetiga lah penusa tutung ya jadi nak kini ya. Jadi balau dalau le nasik ke ini hadang biolan lah penusa tutung kak bayi ini numun kak kawasan-kawasan kak Indonesia le nasik hadang kaduk kawasan ya siok tutung ujung ke parat lah ya ne parat se mabun sab ya jadi ya. Okey, ini se info hake kusi kuma hilumong. Ya dalam perkena apa ilu nasik ke ini ke tanah Malaysia tau ini medan ilu nasik ke kawasan-kawasan kebahan ke Kuala Lumpur ilu nasik untai kurang lah se mabun sab cina tau-tau dia cada tapi biun badak lah biun lah tapi temun tapi kurang lah se akriut ya cina tau-tau dia cada ya. Okey, nawai sekarang nak ikut mereka mendek kalau mata mesej ke live chat, ikut mata tu mesej semkin nak ikut baca kira ikut mereka pekenop kenola ah. Ya, dalam menawai lu anak-anak lah apa na ikut dek kerja yang lah tahu ini sekarang nak ya anak-anak tepat dek kena ada sekolah nampam kem sediak tiga enam barang kem mungkin apa komen tegak bagi kem sekarang nak nang budget 2027 ya lepas keluhan yang lepas lutisan nang kadut naan mungkin on kanga angka-angka ya ikam kelok teka on palai dia bing kelok teka ya ma ilo nasi nang reaksi lah singkat-singkat cawusa nah hadang bete kuat sana ya. Okey, ngana pekin apa ilo arep lah nang asat atau apa inu tu ejade dalam negara lah tiga lancar tu nang inu-inu ngapkin apa kumai lo rakyat ada ilo kelok nang penika ya tai pala rakyat pekinah ya. Okey, tiga apa kita tepat ngeringa detik belian ini no tapi tepat ngeringa tau ini.
1: Tau ini dalam sejarah. Tau ini si Uman 2004 gayang pejadik Medan Niaga Jepang. Kak Bintulu lepan neranak seca pencapaian yang gunalan si usahai damepo usahawan Bumi Putra tempatan. Majlis Inah Hinana lepas pejadik Kuan Datuk Haji Talib Zul Philip, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bagi projek yang engkin nilai pengaduk ca PNPN juta ligit yang sedia kemudahan dengan awang pala ida dia berdagang iut dengan sederhana bagi tai maju laa. Buku ini Hinana kat Kampung Jepak kompleks ini ona 20 PN da unit kedai dengan beluak Cin Inah Hinana lepas sedia khas bagi kedai penguman, kedai runcit dengan neca pasaraya. Inisiatif ini yang lepas bayan kun Kementerian Pembangunan Usahawan dengan koperasi yang buka palak Bumi Putra yang umun 20 uman tekempau yang on lisin dagang yang sah dengan pasat dagang da penuh masa. Cin Oo Ina siwa kedai yak tiga ida nak ngan siwa kedai kinapa ke terima bantuan kewangan ngan latihan bagi gayeng pengurusan dagang, perkhidmatan pelanggan ngan pengendalian pengumandang. Talib nak penuken laa midana projek ina peluak si komitmen perintah bagi na awang kuma ida kelunan Bumi Putra dalam bidang dagang ngan perindustrian. Majlis ina yak pejadik kuun gayeng sign plug ya nerana si tadiang ya madiang bagi gayeng usahawan kat dalam negeri.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

ma kata tau-tau. Okey, dan pergi nak pula ikam dia tem kerja yang ala kat tali dia kenyam Mir FM. Hello, nasib ke ini ke dia pas untuk anang budget 2027. Hello, nasib ke ini dengan nakik nang pemuyan ya ke kengyo mungkin on yang mungkin peniga aku mai ikam atau pe aku mai anak-anak le dalam nasib nang inu-inu tua ya dalam perancangan ya luti pe. Dan mungkin apa hello nasib nang peruntukkan ya lepas nyua aku mai Sabah ngan Sarawak. Medan ilu nasib kat Anun Sabah pengaduk Pulau Ayah 7 bilion ligit dengan Sarawak 6.2 bilion ligit. Jadi dalam nasib bajet 2027 ini peruntukkan ini ilu nasib mana nyukunglah pembangunan dengan perkenapa nagaplah kemudahan dengan perkhidmatan kuma dua-dua negeri ini ya. Ada kira apa ini tengah hilu suka bersiaran dengan aku ikam dek pemang kejayaan yang lain ikam dek lepas mata mesej ke live chat tiga tawai kejayaan yang ini bukan maimung sekini dek lepas mata mesej ke ini tiga tawai ke lepas baca lepas dengan ikam dek like hilu ke usai tali dia apa Sabina Lunga Alexandria Anyi Asfian Mahius Dabling ke baca Anyi Pak Ibrahim Tiger FT Zek Lia Bahala Jo Imang Angka Belarik Sista Siska Payak Udi Ngerong, Medarnas Boni, Benedict Martin, Jessica Bulan dengan Jalung Lawing Pemungkejai. Ngerong tinggal tahu ailan ku mai kembong dengan akik ya. Jadi kawan pengalai lah sejak jam 6 naik lo penjong ringan ada siaran Chen Y FM Impan Kucing. Jadi akhir napa ikam apa inilah ya. Jadi kau tiga jaga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah. Nang ujung minggu ini dengan minggu yang kena ini harap na ilu rancang tiga-tiga ino to LUT nang minggu madang ini. Kenapa kuma anak-anak tepat dia lah peresak kat sekolah apa na tina revision ti ulang kaji. Ji hayen na bang main game tu anak-anak ya. Okey, selamat hujung minggu nya ana kenal.

Mungkin tempat ngiring ada tip belian ya banyak lan ini Chin of the Fed dengan ya nak kena hidup tegur lah nang tahu-tahu dia cah nempam DJ Lenik ya. Assalamualaikum, selamat jumpa minggu, selamat minggu.

Okey, lagu hari Rim Jana ya, kali ya ke pula eh ya dikenal ngepun ke awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu. Bulai kita lemai hari Minggu ke hari tu 11 hari bulan 10 2026. Kalau kita bergulai dengan waku Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ke boleh mendiang ke YFM lemai tu kena gelombang angin FM pihak meka ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau meka ba channel Astro ya. Jadi ba tusun program kita ke lemai tu bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi kita mendiang ke dulu tanduk program Lalau Penghidup pergulai ngau Bishop Arias Sumpian Jingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk Lalau Penghidup ke lemai tu. Tu siti lagi lagu kena merindang kita ke lemai tu ya. Hari Sawung Van ke Maya bertemu baru.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan datang baru setiap gulang bala peninga program Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-19. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Injil St. Matthew bagi 22 ayat 1 ngagi 14. Jadi itu tak pada kita bebop nyanggup baru lambar 34. Lambar 34. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Jesus agi kena jakut sempama berjakut ngagi orang mayu. Perintah surga baka raja siku cinyinia kegawai tikah ke anak lelaki ya. Ia ngasuh bala nembiak ia ngangau ke pengabang kena kena ambil ngagai gawainya. Tang sidak ngai datai. Nyalai yang asuh sidak nembiak ia tibukai mai pesan temunya itu. Padah ngagai pengabang, gawai aku dah sedia dia tu. Sapi, ngajelu, tigemu udah dibunuh. Semua utai udah disedia ke magang. Aku minta kita datai ngagai gawai tikah. Tang sidak kudah kena ambil ngagai gawainya dah ibuah. Lalu mereja pengawak diri. Siku nurun kumai, siku nurun ke kedaya. Lalu sidak tibukai nangkap nembiak raja. Malu sidak, lalu munuh sidak. Raja balat ngeransi. Ia ngasuh sedadu yang munuh sidak timunuh nembiak ia. Serta nunu negeri sidak. Kuyanya ia berjaku ngasidak nembiak ia. Kuya, gawai tikah tidiatur aku dah sedia. Taurang tidak ambil aku ngabang, ndak patut datai. Nyalai jalai kita ngagai batang jalai pasar tibesai-besai. Lalu baik ngabang, semua orang tidak temu kita. Nyalai sidak nembiak ya lalu berjalai ngagai jalai pasar. Lalu ngelumuk ke semua orang tibisi kau sidak bertemu. Orang ti mana kau ti jai. Lalu balai ndur muka gawainya penuh laban orang mayu. Ayat 11. Raja tamak ke dalam dekat medak gaya pengabang. Lalu ia terpedak ke siku lelaki tindak ngenak garik tikah. Unggal, kati kenuan tamak kitu ndak ngenak garik tikah. Pihak kerajaan nanya ia. Tau ranya lalu ndak nyawut. Udanya raja berjaku ngusidak nembiak ia kuya tancang kaki ngujari ia. Lalu buru keluar ngagai petang. Dia edekap mengkakai setiap gerit ngeli. Lalu ko Jesus ngujung jaku ya. Laban mayo orang tidak kangau. Tang mimit datai. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita ke minggu tu. Ianya ayat 1 dengan 14. Nya ukai sitik sempamo tak kejaku berkurung dan kebenar dua itik. Ayat 1 dengan 10 nya sitik, lalu ayat 11 dengan 14 nya sitik mega. Nyalai ke terbatu kumai kita berarti ke sempamo ti terubah pasal raja siku ti ngambi balau datang abang ngagai pengrami makai ti buka ya. Atur jalai tingambik ngabang buat sempama tu, bisik berbeda ngejalai kita iban, takut jalai kita ikmayar itu ngambik ngabang. Tang beradat orang judah mayanya, tu ndang atur kena kena sidak keliak. Lebuah surat tingambik ngabang takut invitations ngagai pengrami tibesai, baka pengrami nikah disadung. Tang ari ngejam pengawak nyadi bedau depadah. Lalu udah semua tes dia, bala nembiak rajanya lalu bertesau. Ngasuh bala pengabang datai, ngarai pengrami tidak buka ya. Bok sempama tidak tersuai Jesus tadi, kita ningo bala pengabang dan lama udah diambil ngabang. Tang lebih maya jam maya pengabang datai, sidak madah kediri ndak boleh datai. Amat dulu orang itu sidak sama setuju dekat datai. Jadi pengawak sidak tinggal datang itu ngemalu sedang lesai ke raja tinggal ambil sidak ngabang.
lalu udah kiruah nyinyo ke pemakai ti mayuah ke sidak. Balau raja udah keningo tu, nemu sempamo Jesus tu nak mangkit bala sidak. Allah Ta'ala dah milih bangsa raja udah hari mula kliyo, awak kuleh masuk perintah yang. Tak lebuh Tuan Jesus datai sedang ambil sidang abang, sidak nulak Jesus. Kedegal bala raja udah ti nulak panggil Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lo manggil orang ti masa bukai, Gentiles kura putih, ti ukai orang bangsa Judah. Tuk meh sidak ti bojale pasar, kendang ngadai ngadang diri dam dekat diambil orang abang. Lalu nitiah ke penulis Injil kita, pengerugi sidak ti nulak kengau rajanya besai. Ayat 7 madah ke rajanya ngirum ke soldado ya, lalu nunu negeri sidak. Menjadi ayat tu disangka kesma ukai Jakub kada sebut Jesus empu tang ditulis penulis Injil ti nulis kurang lebih antara tahun AD 80 ngau AD 90. Lebuh Injil tu ditulis negeri Jerusalem udah dirusak orang rumong dalam tahun AD 70. Lalu tu buat penulis Injil hukum Allah Ta'ala tegal bala sida orang Judah nulak panggil Allah Ta'ala serta ngain remo anak ya Jesus Kristus. Mayanya rumah sembiang buat Jerusalem di kerugok lalu ditunung. Lalu negeri Jerusalemnya pan dirusak sampai kenadai rumah diri lagi. Tang sepama tu megak bisi ajar ke kita orang Kristian kemahir itu. Keterubah ya tu nusui pasal kangau teka panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala manggil kita ngagai pengaga atau ke joy kura putih bakarti pengrami nikah. Tu menyadi ngajar kita pengarap Kristian tu ukai pengarap di ujung ke kita nada boleh ngasai ke pelantang ngop pengrami agi. Ia ukai ngasau kita nyandok nemu ketawa teka tucum agi. Lalu selalu ngayan kemu temasam tak ke serius. Ia nadai nagang kita ngelantang ke diri. Sagi-agi pengawak kita nak ngujung kenyok mai pemedis ngagai kita tau ke mai pemedis ngagai orang bukai. Kita orang Kristian yang orang terpatut selalu ngayan ke pengaga ngak penenang dalam penghidup kita. Lalu kai orang terselalu irau, tusah serta selalu ngemuan hati tip gede tau ke berdendam. Jadi kedua, sempama tu megak ngajar kita pasal utai tegak pengawak kita nagang kita ningo kangau Kristus serta datai ngake Allah Ta'ala. Lalu kesuah lagi utai tu ukai utai kita kumai kita jai tegak utai ti berdosa. Bak sempama tadi kita ningo sidak tingai datai ngai datai bertegal ke sidak ti kiruah serta berat ke pengawak derimpu. Siku bertegal ti kok ngakai umai atau ke kebun ya. Kalau siku ti bukai lepas ti dekat ngeciak reta tengkira bergudang atau ke kedai ya. Sidak ukai mansang reja pengawak salah dan pengawak ti kena ngidup ke diri. Menjadi Allah Ta'ala nadai bersalah pengawak ti ngidup ke diri. Bayak kenyap bumai, gawak perintah, teka bisnes dirimpu. Utai tiko Allah Ta'ala, inyak kita tahu benar terlalu angkun, teka kiruah ngidup ke diri, serta ngerja pengawak kena nguliah ke duit, kena nguliah ke pengaya, nguliah kereta tengkira, sampai ke kita nanti hari ingat ke Allah Ta'ala. Serta nanti hari datang gaya dalam semiang. Banyaknya semiang ke diri, tau ke semiang buat gereja lebih hari minggu. Kau jaku kita, kita kau menghidup ke diri. Tak kebenar kita tahu benar munuh penghidup ti benar. Lebih kita nadai hari ke Allah Ta'ala. Laban penghidup kita menjadi ukai muti buat dunia tu aja. Penghidup dunia kita tu sementara aja. Semua pengeraja kita nadai boleh baik kita pulai ke sepiak kian. Tapi hidup di panjang lagi, ia nyadi udah lepas dunia tu. Munyi kurang ajar kita,
utai kita ngasuh kita ndak ndak tuliah kita ti pemana yang yang utai ti lumo dong mana. What prevent us to achieve the best is the second best. Jakob sempama Jesus ti kedua inya ayat 11 ngakai 14. Lalu tu pasal raja ti datai ngakai bala pengabang kuda datai sta duduk berpengrabi nikah. Lalu sikuk dari bala pengabang di pedak nadai ngenak gari tikah ke diberi rajanya. Pengabang segunya lalu dibuai keluar dari pengrami gawainya. Sempama ke dia tusua Jesus tu, dia kelala bala rejudah menyak-menyak. Laban sempama tu kurang lebih beka doitik sempama ura judah mpu. Tialai bala tindak ngenak pakaian tebetul ditulak atau ke dibuai dari pengrami. Jadi utai ke diajar Jesus itu, ianya keterubah semua kita datai ngagalah talong, ndak uliah berpanggai berpengelurus teka pemanah pengawal kita. Baju teka pakaian kena kita ianya pengelurus Jesus Kristus, tidak mati ketegal dosa kita. Jesus mpu ndak ada berdosa, lalu buah yang mati, ia mati ngau pengelurus. Lalu uliah pemati ya, dosa kita diampun Allah Ta'ala. Penglurus Tuhan Jesus pulai ke penglurus kita. Nanti kita mangai ke pengharap kita, bawa Tuhan Jesus di pengelepas kita. Lalu penglurusnya mah, nyadi ke baju, ke pakaian, kena kita ngadap Allah Ta'ala. Siti mega ajar Jesus, ngena semama tu, ianya jalai kita ngadap Allah Ta'ala. Kita patut merasa hati ngerundian kita. Ngai ke kita datang membawa nanti tip gede, takau dosa besi dalam hidup kita. Kita mesti nak ke uliah ngadap ya nguati cituci serta lurus. Lalu tu mek kebuah kita nak tahu nak ngaku dosa kita tiap kali kita datang ngadap ya. Lalu tu mek kerja kita tiap kali kita melomes buat gereja. Kita dulu ngampun penyalah dari semua utai bukai kerja kita nangkan kenyak. Kita juga patut datang Allah Ta'ala ngebasa ti cukup. Laban Allah Ta'ala tu petara kita. Ambil kebanding, lepas kita datang ke rumah pangan kita, kita nadai juga ngicak ke diri. Lepas kita kok masa sidok. Nyalah lepas kita datang ke rumah gereja, kita datang bermua petara ti raja kita. Nyalai pakaian ngolah kita lepas miang patut nunjuk ke basa kita ngawalah talo. Kita ukai masa pederi, tak kita masa lah talo. Menjadi lebuah nak datang ke gereja semiang, anggap kederimpu datang ke istana gubernur, takut istana agung. Anang ngicok ke diri. Luajar moga anak kita, anang ngicok ke diri. Lepas kita ngadap Allah Ta'ala, buat rumah gereja atau ke rumah semiang. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bagi keminggu tu, dilengkok ke aku nak ngotuk. Lalu sebedau mengangkat ke diri, kudul mai belum peninga, sama dia jenua. Serta lu sama aku bersamping, Allah Ta'ala tip taro setiap apa kita. Nak sopi ti diungkup keminggu tu, yang minggu Trinity 19. Oh Allah Ta'ala, tidak ada sawab nuan kami nak datang reja utai tidak keriduk ke nuan. Engkau pengasih asuh Roh Kudus nuan ngatur lu merintah hati kami dalam semua utai. Udah Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talos ku aja dia tahu lu datai ke belam-belam ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan itu semerkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mupuak aku.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke tanduk lalau pengidup ke lemah itu yang berkulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Jadi pukul 7 lemah itu lagi bakal selama mega kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai, nunabur ke berita lemai. Berdau kita ngujung ke segmen Sada Lemai ke lemai tu lagi ya, pukul 9 malam tu. Okey, jadi dia tu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang pesan ke terubah ke diterima terlemah itu ya. Ini pesan madah ke rangkan anak buyang. Rangan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamayu apa rumah sedempu inya ba kampung Sawang Jalan Melekun Kapit. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila 15 hari bulan 10 2026. Jadi penerang ke Siliak berkawal ngau pesan Rabat tu kita tahu berlipun ngagai lumur anak ya ianya lumur jetik ya kusung 14 397 1889 tahu kenuju Indain Sunai kusung 113 172 5909. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Musa Batarajang Sungai Pelagus Nanga Benin Batarajang Nanga Kapit Kapit Ulu Nanga Melak Nanga Setapang Nanga Setelo Nanga Sepanyun ngau mega Kaban Belayan ke Buka ya ke nda ulih disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Ranggan anak buyang. Ranggan anak buyang tau ke laki jundah anak jakau udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Palomayuh ba rumah sidempu ianya ba kampung Sawang Jalai Melekun Kapit. Lalu niang Ranggan anak buyang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila 15 hari bulan 10 2026. Jadi pesan kedua tu hari Clara anak Julius. Jadi pesan tu madah ke kelima anak Linggi ya. Kelima anak Linggi udah nadai mereka. Lalu yang kelima anak Linggi tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 12 hari bulan 10. Lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi niang tu dekat di Sungai Pak Rumah Sidempu ianya Pak Rumah Maxwell. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Skrang, Dimiri, Bintulu, Skalo Bajing, Pak Sayah Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuk ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Kalai pesan tu tadi madah ke kelima anak Linggi ya, kelima anak Linggi tahu ketika ngau orang Indaya Kelira udah nadai. Jadi niang tu di Sungai Palamayu apa rumah sedempu inya apa rumah Maxwell lalu ka dikubur ke pagi hari 2 tu ila 13 hari bulan 10. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Raman anak Timban. Madah ke Nicholas Raman, udah nadai meka. Lalu niang Nicholas Raman tu di Sungai Palamayu, ba rumah sedempu, inya ba rumah langkat kedung kedang undup Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sri Aman. Nanga San Undu, Nyakai Atas, Nyakai Baru, Ba Senglau, Beletik, Gentian San, Jalai Paip, Sabu, Temelan, Geran, Batang Air, Iju, Tanjung, Batang Air, Langkeng Ulu, Ngau Langkeng Ili, Singjur, Skim Skrang, Tebarung, Tulang Jematan, Temudu, Ngau Meka, Kaban Belayan Kabuka ya, kena ulih disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke Nicholas Raman. Nicholas Raman udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu ianya ba rumah langkat kedang undur pe Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila ba penam Anglika St. Lawrence Sabu. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rozi Layan anak Andiang madah ke Paya Andiang anak Abiang Andiang anak Abiang udah nadai muka. Lalu niang andi yang ana abiang tu deka di sengai pala mayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah Frederick Suli sungai Kerubung Selalang Serikai lalu deka dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Garu, Brayang, Mudung, Tapang Hujan, Kup Ibus, Kerapa, Tusuk, Kemeduk, Sari, Sungai Tapang, Tukup, Jagit, Melaban, Simpang Sari, Balai, Bukit, Pakan Bukit Tinggi, Suai Rumah Robert, Pelasuk Ruban, Lubu Pisang Gerigan, Rumah Layang Nangai Ibus, Pange, Sungai Rumput, Ngkabang, Menggeris, Sungai Pasir, Jabe, Sedik, Empayang Kabung, Lubu Kerukuh, Krian Seratu, Panjang Roban, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai yang ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Andi yang anak abiang, Andi yang anak abiang tahu ke apa yaya udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu pe rumah sedempu inyo pe rumah Frederick Suli sungai Kerubung Selalang Serikai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila hanya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke lemai tu udah terlagi nampung macam pesan ke buka ya merindang kita dulu ngau siti lagu hari Anderson ngalai ke lemai tu.

0: Kulai.
1: Okey, Hakif, awak sadar lemai kita di YFM ke lemai tu. Terima kasih kita ke menung mendiang ke YFM. Engkau nyak benar nyumai di dapur jam ke dia tu. Lalu pihak muka kita ke dalam kereta benung deriba sambil mendiang ke YFM. Jadi, Hakif, maca sekedar hari pesan bukai ke basic diterima hari peninggal kita. Jadi, pesan ke sekali tu hari dulis anak kail. Madah ke apa ya? Inya ex tua rumah konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu. Inya pa lurung selatan 2G Jalai Impa Sipu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri, Kucing, Zawang, Lubuk Antu, Julau, Kenawit, Skim, Gempuruk, Nangat Ada, Batang Pakuh, Batang Uyak, Tamin, Selangau, Sibu Jaya, Skim, Gempuruk, Sekuau, ngomongka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah Konselor Michael Engkail anak bunyau udah nadai ya. Lalu di sengai pala mayu malam tu ba rumah sedempu inya ba lorong selatan 2G Jalai Impa Sibu Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Stylen uli anak kawan. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang apa ya. Inya niang gawan anak ujiah ya. Ke dekat diatur ianya 17 hari bulan 10 2026 hari 6 tu ila. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedempu ianya apa Fusiau Batu 6 jalannya bawa Bintulu. Pesan tu nuju Kaban Belayan apa Sungai Anap, Sungai Muput Datau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, Nanga Munus Sentabai, Penebak Layar Betung, Tudan, Ngau Lambir Dimiri, pihak muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah kengetah sulit ni yang kawan anak uji, ke dekat diatur hari 6 tu, 17.

Nah, tahu dekat di Sungai Pala Mayu lah. Malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah 14 pagi hari 3 ya 14 hari bulan 10 2026 ba pendam Kristian Anglika Lubuak Pau. Jadi penerang ke Siri agi okay, kita tahu ba telefon ngagai Lumur Mampang 017-946-8305. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Meruncau Ajung Nanga Buai Jelau Atas Nanga Jelau Sungai Sibau Kaban Belayan ba Gawis Bungkang Batu Lintang Jalur Meribung Padih Meribung Layar Sungai Kabang Pelepuk Penyelani Lubau ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Kalai pesan tu madah ke Dindun Anak Melina udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam hari 2 tu ialah 13 hari bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah John Kerun Padih Petuang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah. Okey tu Siti agi pesan hari Rozi Layan. Okey, jadi tu pesan ke udah dibaca tadi ya. Jadi pesan ke Siti tu Arya Priscilla Doni Steven madah ke apa sida inya Doni Steven anak syuting udah nadai lalu di Sungai Pala Mayu malam tu pa rumah sidampu inya rumah lumur 166 teratai Jalai Brayun. Lalu dekat kubur ke pagi-pagi lah Pak Pendam Roman Katolik ke Sri Aman. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Basi Iju Tekalung Langkang Tawang Seduku Gerana Setumbin Tanjung Bijan Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia okay, kita tahu berlipun ngagai Perisila Pak Lumur 018380 1660. Ya, tadi pesan madah ke Doni Steven anak syuting. Doni Steven anak syuting udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu pa rumah lumur 166 Kampung Teratai Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Okey, nya ke pesan maka ke mesti diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Merindang kita ke lemah itu. Terus lagu ke dibaik Sylvia G sama nak ngugi.

0: Allah nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedi aku diri ngintu misteri kudus. Mati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku, lawan aku dan bala berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai tu dari gagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak, tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku, uliah penyalah aku ti balat uduh. Nya kebuah aku minta maria ti berkat meruat bungas. Semua melekat ngau orang santai, lalu kita menyade aku, bersemaya kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak kalau Ta'ala timadu berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kelatala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayat di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti menang kekuasaan wan ti besai, kelebih lagi uliah ti ngampun, serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit nuan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayang nuan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan, ti hidup lalu merintah, ngan nuan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat, letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca hari Nabi Ezekiel, bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejakuk ngagai aku, tangku nuan utai ti dikerja Tuhan nya salah. Pendiang kaku kita orang Israel, kati kita ngumai aku ngerja utai ngena jalai ti salah, jalai kita ke salah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana, lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati, ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang badu agi berdosa, lalu ngerja utai ngena serta mana, yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri, lalu badu agi berdosa. Nya alai, ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
2: Masmu antara Saud. O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
1: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: Ajar aku jalai nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar nuan, laban nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke nuan.
1: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Ti udah diayan ke nuan, kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah, ti udah dikerja aku, lebu aku agik biak. Kingat ke aku, O Tuhan, uliah pengerinduk nuan timeruan belamaya ngau uliah pemadas nuan.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
2: Laban Tuhan, nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai ti ngenak, lalu ngajar sidak peneka ia.
3: Oh Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk nuan timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paul ngaga orang di Filipi, bagi dua ayat satu ngaga lima. Nyalai, enti kita berasai diperansang laban kita bergempung ngau Kristus, enti kita berasai lantang laban pengerinduk ya, enti kita bisik kawa ngau Roh Kudus, enti kita nelap serta siruk ngau pangan diri, awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku, awak ke kita sama sepenemu, rindu ke pangan diri, bersetuju serta sebab karundiang ngau pangan diri. Anang reja utai semina berundiang ke diri mpu aja, tau ke berduduk, ba hati ti deka, ngenyumbuang ke diri, tengau hati ti baruah, seruran ngumai orang bukai pama agi ari kita. Anang semina berundiang ke diri mpu aja, tang berundiang megak ke orang bukai. Gagak rundiang kita sebaka ngau rundiang Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku menyayangkan nyawa aku. Aku melalui sidak, lalu sidak nitiakah aku.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tua imam serta bala tua gempuru. Bakani ko rundian kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagi anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak, alain non gawak ke kebun anggur sarito. Lalu ku anak tua ya nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah rundian dari dulu nurun gawak. Udahnya apa yang mansang ngagi anak ya kebiak lagi lalu berjaku munyinyak megak ngau ya. Au tuan. Ku anak ya nyak nyawut tang ya nak nurun gawak. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya ya ketua lagi ku sedak nyawun. Jisa selalu berjakuk ngagai sedak ngau benar ku mendagi kita bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu lagi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab kaya tang sedak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ku jakul lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh meda berkena ku ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebuh kita ikut dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua ikut anak ke tadi. Sikut madah ngai tang udah nyak ya gawak lalu sikut madah katang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke berkena ikut ulah atau ke perangai sedak pengajar adat ngau. Sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu tu kesempama tu ngingat ke kita pasal penalu ngerja pengawak ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedi gagak kita nak cukup meh kita semena madah au tu kan madah kita Arab tang kita nak ngerja pengawak tai kedi Arab kita nya awak kita boleh nguyang kediri ari dosa lalu milih utai kebetul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lalu kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala sing ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lalu kita ke ngesalati kita muka jalai dengan gaya pemayak ngau pengaga dalam Allah Ta'ala kebisik ngemata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya sigi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat diayan ke uliah atau ke nengah pengawakai semena nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udah nyak sedak lalu nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu ok minggu tu sama mengetahui merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai itu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang jaku lalu di kerja kita-kita Arab ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita besari-sari.

0: Sama getang aku pengharap, pengharap sedar Rasul. Aku harap kalau tolong.
1: Apai di pemadu berkuasa, pengaga serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas. Merinsa rama Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ya nurun ngagai neraka, bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruat lama. Amin.
0: Semayang peminta, ngasal hati amai kadosa diri berguna ke kita berubah. Dalam semayang peminta kita lemai tu, kita minta pengering arilah talang ambil ke kita uliah nitiah ke jalai penghidup, nitiah ke pemendar, tadi karap ke kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua raban dalam gereja Katolik, ngambil ke bempu ke hati, tak nemu nesal ke dosa. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua ketuai, keberani bercakap ngau gereja pengawak, ngarika nembiak sidak. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki, ngau orang induk, ketepuruk gereja pengawak ti salah, ngelaban undang-undang menua, ngau gereja penyai ti bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, ngambil ke kita dekat bendar, ngerundiang ke penekak orang bukai, dulu hari penekak kita empu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua perujik serta pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke 26 musim selama tahun A, kena 27 hari 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteri kudus. Mengerti kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balak berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku.

0: dalam utai tudah digagaku, ngau dalam utai tipatu digagak, tang ditinggal kaku. Salahku, salahku, uliah penyalahku tibalat udu, nya kebuahku minta maria tiba berkat meruat bungas, semua melekat ngau orang sante, lalu kita menyade aku, bersemaya kaku ngagai Tuhan alatala kita.
1: Awak kalau tala temadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup temeruan belama.
2: Amin.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
1: Mulia kalau tala benur te pemadu tinggi,
2: lalu pemayat di dunia ke orang timentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketika mulia Nuan tibesai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apa itu pemandu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bespiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah apai. Amin.
1: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala temenang kekuasaan Wan tibesai, kelebih lagi uliah tingampun serta ngayan ke pengasih. Berikah kami bersemayang, nimit Wan ti berlimpah-limpah bak kami, lalu asuh kami ti berumban, nerima semua semayan Wan bempu ke pesaka reta surga. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Wan, ti hidup lalu merintah ngon Wan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai, keselama lama ya.
2: Amin.
1: Itu kita ninga leteji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca dari Nabi Ezekiel bagi 18 ayat 25 ngagai 28. Ku Tuhan bejaku ngagai aku. Tangku Nuan utai ti dikerja Tuhan nyak salah. Pendiang kaku kita orang Israel. Kati kita ngumai aku ngerja utai ngenak jalai ti salah. Jalai kita kesalah. Lebuah orang kelurus bado agi ngerja utai ti mana. Lalu belabuah ngerja penyai. Lalu udahnya ia mati. Ia mati laban penyai tu udah dikerjaya. Lebuah orang bado agi berdosa. Lalu ngerja utai ti ngena serta mana. Yang hidup kenyawa diri. Ia nemu utai ti dikerja diri. Lalu bado agi berdosa. Nya alai. Ia tetap nak mati, tang deka hidup. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ya Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu Nuan, timeruan belamaya.
2: O Tuhan, kingat kepenelap ngau pengerindu Nuan, timeruan belamaya.
3: Ajar aku jalai Nuan, O Tuhan, awak kaku nemu jalai Nuan. Ajar me aku diau nitiah ke pemenar Nuan, laban Nuan nang Allah Ta'ala aku ke penglepas aku. Aku nang seruran Arab ke Nuan.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu Nuan, timeruan belamaya.
3: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu Nuan, timeruan belamaya. Ti udah diayan ke Nuan, kenyau ari dulu keliak. Ampun meh dosa ngau penyalah tu dah dikerja aku, lebu aku agi biak. Kingat kaku O Tuhan, uliah pengerinduk Nuan timeruan belamaya, ngau uliah pemadas Nuan.
2: O Tuhan, kingat ka penelap ngau pengerinduk Nuan timeruan belamaya.
3: Laban Tuhan nang lurus serta badas, ia ngajar orang ke berdosa, jalai ti patut di tengah sidak. Ia ngulu ke orang ke baru hati, nengah jalai tingena, lalu ngajar sidak peneka ia.
2: O Tuhan, kingat ke penelap ngau pengerindu Nuan, timeruan belamaya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Filipi, bagi 2 ayat 1 ngaga 5.

0: Nyalai, nanti kita berasai di perangsang laban kita bergempur dengan Kristus. Nanti kita berasai lantang laban pengerindu ya. Nanti kita bisik kawa dengan Roh Kudus. Nanti kita nelap serta siruk dengan pangan diri. Awak ke kita ngungkup ke pengaga hati aku. Awak ke kita sama sepenemu. Rindu ke pangan diri. Bersetuju serta sebab karunding dengan pangan diri. Anang reja utai semina berunding ke diri mpu aja. Tau ke berduduk. Ba hati ti deka. Ngenyumbuang ke diri. Tengau hati ti baruah. Seruran ngumai orang bukai pama agi hari kita. Anang semina berunding ke diri mpu aja. Tang berunding megak ke orang bukai. Gagak runding kita sebaka ngau runding Jesus Kristus. Jako Tuhan.
1: Terima kasih.

Ku Tuhan, berdosaku menyangka nyawa aku melalasida, lalu sida nitiaka aku.

0: maca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Maca Injil Kudus ini teka Matthew bagi 21 ayat 28 ngagai 32.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngau tuai imam serta bala tuai gempuru. Bakani ko rundian kita. Orang siku bisi dua iku anak lelaki. Ya mansang ngagi anak ya ketua lagi lalu berjaku. Anak lain non gawa ke kebun anggur sarito. Lalu ku anak tua ya nyawut ngai. Tahu udahnya yang ngubah rundian dari dulu nurun gawa. Udahnya apa yang mansang ngagi anak ya kebiak lagi lalu berjaku munyinyak mega ngau ya. Au tuan ku anak ya nyak nyawut. Tang ya ndak nurun gawa. Ni bagi sudahnya kengerja utai tidak kedekat kapai seduaya ya ketua lagi ku sedak nyawun. Yesus selalu berjakuk agak sedak ngau benar ku mendaki kita bala pengumpul cukai ngau bala induk sundal dekat tamak dulu agi hari kita ke dalam perintah Allah Ta'ala. Laban John pembaptisa udah datai ngagai kita nunjuk ke jalai ngagai pengelurus lalu kita nak Arab kaya tang sedak pengumpul cukai ngau bala induk sundal Arab kaya. Indah lebuah kita meda utai nyak nyadi deh kita nak nesalati ke dosa kita lalu Arab kaya. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu ke 26 dalam musim selamat tu kita boleh meda berkena ku jakul lah ta'ala ingat ke kita pasal penalu wakti amat tu ke penalu wakti benar. Lalu kita boleh meda berkena kau ngesalati lalu pengawak dia kerja nangkan lebih kita ikut dah ke ngesalati. Jadi kita semua nemu pengawak dia kerja kita ditemu atau kada kalau orang lebih hari hari jakuk kita. Jadi Jesus nusul sempama pasal dua ikut anak ke tadi. Sikut madah ngai tang tanya ya gawak lalu sikut madah kau tang ya nak gawak. Jadi dia Jesus ngayan ke berkena ikut ulah ke perangai sedak pengajar adat ngau sedak kenemu pasal pengharap. Jadi ajar tu tu kesempama tu ngingat ke kita pasal pernah luak ngerja pengawak ukai semena kita nyebut au tang nak ngerja pengawak. Jadi Allah Ta'ala medak berarti ngau pemutus kedi gagak kita nak cukup meh kita semena madah au tu ke madah kita harap tang kita nak ngerja pengawak tai kedi harap kita nyak. Awak kita boleh nguyang kediri hari dosa lalu milih utai kebetul tik mai penghidup ngau pengandal. Jadi semua baca ngayan ke Allah Ta'ala segi mentas lalu nak bercipiang lalu berpengasih. Allah Ta'ala dekat kita ninggal ke pengawak kena mana lalu pulai dengan gaya. Jadi lebih kita nemu kita ke bersalah atau ke berdosa lalu berlabuh baru Allah Ta'ala si ngelalu ke kita penuh ngau pengerindu. Jadi ketegalnya lebih kita ke ngesalati kita muka jalai ngagai pemayang ngau pengaga dalam

0: Allah Ta'ala kebisik dengan mata ke kita. Jadi simpul Allah Ta'ala nya segi mentas lalu berpengasih. Pengharap tiamat di ayan ke uliah atau ke nengah pengawakai semina nyebut jaku aja. Jadi ngagai sedak ke ninggal ke Allah Ta'ala udahnya sedak lalu. Nguyang kia baru lalu nitih kia sidak dekat tertemu ke penghidup tiba berkat. Lalu okay, minggu tu sama mengetahui merati ke ni utai kuliah di kerja kita dalam penghidup tu ke dalam pejalai itu merasa derimpu nama jaku tu ke pengawak kuliah diserta kita yang jaku lalu di kerja kita harap ke Tuhan Yesus dalam penghidup kita bersari-sari sama kita yang aku pengharap saudara rasul aku harap kalau tolong
1: apa itu memadu berkuasa pengaga surga ngalunya lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita di kandung ari Roh Kudus diada ke Maria darah bungas merinsa rambau Pontius Pilatus digergang parai lalu dikubur ia nurun ngakai neraka bari ti ketiga yang kat baru ari pemarai ia niki ke surga lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa arinya ia dekat datai ngakim semua tidup ngauti parai aku harap ke Roh Kudus gereja katolik kudus samuran sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruat lama amin
0: semayang peminta.
2: Pukul 7:30 lemai, selama lemai peningat, dia tu menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Perengka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna mat dikena ngubat sakit riman.

Jadi tu isi berita. Pengawal ngagapalan pakar ngeli di Kuching hari baru bajet 2027 nyadi atur pemungkal dikena ngenegap ke servis nyaga pengerai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah ke negeri Tumegal berguna ke perengka guna tambah nyeng kaum beng darah pilih menua ngau makmal pusat. Ya kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal madah ke 8.9 bilion ringgit diguna dikena mutar ke isu klinik ngau hospital Repuk di Sarawak. Ia megak ngarap ke pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 dekat terus ngayan ke penyulut ke lebih teguh. Bertati ke atur bajet 2027 berguna amat dikena nentu ke projek baru ngau ke benuang di pejalai ke Serak di Sarawak. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke jakunya udah ya ke berjadi ke program Pasar Amal 2026 buat Dewan Besar Chung Hua Middle School Lumur 1 di Kuching. Berbak ngonya agih belanja 16.2 bilion ringgit untuk Sarawak hari baru bajet 2027 dikarap oleh menyampat ke pemansang negeri itu kelebih lagi di menua pesisir ngau menua ulu. Sapit Menteri Nasri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke penambah bagih belanjanya hari 15.1 bilion ringgit ke tahun tu bisik potensi dikena nyukung pengawal berjalai ke mayuh lagi projek pemansang serta manah ke perengka guna asas ungkup rakyat. Ia kemekak kaban Kaunsel Negeri Bukit Kota madah kagih belanja tambahnya oleh mantu ngerapit ke bida pemansang antara Sarawak, Sabah ngau Semenanjung Malaysia. Ia mansut ke jakunya lebuh jadi ke pengerami Ari Bukit Mas di Limbang. Sepenyampau 2,995 kes riman

baru direkod ke di Sarawak sepemancai tahun 2025 tinjeng kaum 476 kes riman tusu ngau 471 kes riman kolorektal. Menteri Pemansar Rindu nembiak miat ngau penglantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak nyidik tumu berguna aman dikena nambah ke peluang berubat secara efektif. Ia madah munyinya rambau berjadi ke atur pengawak Pink Blue Walk 2026 ke diatur berserima ngau kimpin merik penyedar pasal riman tusu ngau kolorektal ba Pustaka Negeri Sarawak Pustaka. Yang lalau mensia mayu ngambil ke seruran berpersa serta lengkas merasa pengerai enti bisik kelai igi penyakitnya. Penyedar senentang sakit riman patut dikemeran ke sepemanjai tahun kelimpah terus merik sukung ngagai pesakit riman ngau sida diri sebilik. Apai indai ngau komuniti patut cakap lagi berjalan ke tanggung pengawak nagang budaya negatif ngau salah guna dadah bak raban biak rebak baru. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke penguji lebih mesai ke anak majak mar ketegal faktor ari luar ti muntang diulih nengah internet ngau media ramah. Yang ngansak komuniti ngangkat ke baru budaya ibuh ke pangan diri serta berani merik cakuk lalau ungkup pemayak semua. Yang mansut ke jakunya rambau main asal ke diatur berserimai ngau pesta Ari Bukit Mas di Limbang. Ia kemuka kaban Parlimen Limbang madah ke program main asal patut dikenak ngajar nembiak repak baru ngemerat ke pesaka asal serta ngena awak lepa secara positif. Kita dia tu benung mending ke berita lemai Ari YFM. Bisi 150 ikut penerima bantuk nintim bulan Ari Upis Pengintu Penglantang Pendiau Sarawak nerima pemerik berserimai ngau pengerami ngintu Ari Pengada ke 80 tahun Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sidak tu ianya anak Patu Balu, inai tunggal, orang tuai umur ngau raban asnaf. Pemeriknya disuak rambau pengawak jamuan teh ke diatur nyerombak pengeraminya ke ricah diatur serta ngayan ke pemayak begolai. Pengeraminya megak mandang ke semangat begolai sejalai serta ngemerat ke penglantang rakyat kelimpah ngerapit ke kawal antara pemesai negeri ngau komuniti. Sama bersidatai ianya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping ngau sapit Menteri Pesai Dato' Amar Fadilah Yusof. Lebih 12,000 kambut beras diakih ngagai raban ti berguna ke bantu nengah program ngintu penglantang peniau nyaduang beras ke 13 di Miri. Program nintiang tahunnya diatur tokong Hai Long Si ngau sukuang pemerik ari komuniti menua dito. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke programnya ngayan ke semangat pengibuah dalam mantuk orang tiba guna ke bantu nak ngira bangsa pengarap tau ke budaya. Chairman Komiti Pengatur Ruth Boon madah ke penyampau beras ke diagih tahun tu nambah enti dibanding ke ngau tahun sebedau tu hasil pemerik ari komuniti. Program tu terus dipejalai dinyadi katur dikena mantau perana tiba guna ke bantu. Pelajar nyadi pokok timpuh pancai tiba guna amat dalam nempak ulah ngau penghidup nembiak rubak dudi ari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan Datuk Sri Wong Sunko madah kepemat dalam nempak ulah ngau penghidup nembiak rubak dudi ari. Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan Datuk Sri Wong Sunko madah ke Pelating. Bawa pengerami ke sebaka agih belanja sepenyampau RM50,000 bisi disediakan ungkup sekolah Chunghua Sibu dikena nyukung program pemansang sekolahnya. Nembiak rebak baru patut ngambil inspiration dari hasil karya Niang Tan Sri Piramli dikena nampak seni tipe kualiti tinggi timengkang relevan.

tajak udah berubah jeman. Direktur bagi program radio Saiful Zaman Yusof madah ke penglebih karya seniman legendanya mandang ke kreativiti oleh ngasil ke karya ti cukup mana ti ndak mudah pupus tajak jeman berubah. Ia maksud ke jakunya lebuh kenyang ditemui ba studio Sarawak FM berserimai ngau pekit ke muncak bintang Piramli 2026. Program tu ngembuan tuju dekat ngigak bakat baru kelimpah ngangkat kasil karya Niang Tan Sri Piramli. Kemuncak bintang Piramli 2026 dekat diatur ba Detar Putra University Malaysia Sarawak Kota Semarahan lalu dekat ditabur ke terus malam tu pukul 9 malam ba TV2 Sarawak FM ngau RTM Klik. Urung 3,000 ikurang ngambil bagi ba program Malaysia Aktif Renggat Sarawak di Kuching. Sari itu tadi sebengkah inisiatif tinggembuan tuju meransang komuniti ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Sapit Menteri Nembia ngau lomba Mordi Bimol madah kemaih macam aktiviti lomba ngemain serta recreation diatur dikena meransang penyerta ari semua renggat umur. Tunjeng kaum pengawak berjalan kaki penyawah 5 ngau 3 kilometer mayuh macam main bukai serta pengawak jualan rahma. Berbangunnya pengerami ngintu ari lumba menua Sarawak. Renggat menua renggat Sarawak di Perambu diatur ba Dewan Panglima Rentap Betung kena 17 hari bulan 10 tu. Sepenyampau 33 bengkah aktiviti udah di Perambu ungkup pengeraminya. Ia nesau mensia mayuh kelebih agi peranak ba kandang menua Betung sama datai ngericah ke agi programnya. Dikena ngujung ke berita lama itu, batang berita dibaca baru. Perangka guna nyaga pengerai Sarawak patut dikemanahkan. 16.2 bilion ringgit ungkup Sarawak, pemansang menua pesisir patut dilengkaskan. Pengawal nyidik tumu berguna aman dikena ngubat sakit riman. Berita lama itu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai, salam Malaysia Madani.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

dari pesaing. Terima kasih ya geng RTM Kucing Sarawak. Sudah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bangga ke Malantung. Aku cukup betuan nama kuah. Bangga ke Malantung aku kuliah. Lirik terbaik, lirik terbaik, lagu iman. Ya, terima kasih ya.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.

0: Kalimantan, Minali Hari, Tadalamay, Pamarindang, Malay.
1: Why? FM, Segulay, Sejalan.
2: Pagi Rewind. Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suam bola.
2: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya, tu nuan tak ada nuan dai penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

kita jatuh menu mendiangka YFM Segulai Sejalai 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap kati kita ningat kami YFM Segulai Sejalai.

Bersama kita saksikan kehebatan peserta kemuncak Bintang Piramli 2026 mewakili Zon Sarawak, Mahathir Zailani, dari Zon Sabah, Jeffrey Zan Jamil, Muhammad Mushawir Abdul Rani mewakili Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hassan mewakili Zon Timur, Muhammad Fakrul Azhar Muhammad Zabandi mewakili Zon Utara dan Muhammad Rizwan Muhammad Taib mewakili Zon Selatan. Turut didatangkan persembahan istimewa dari artis jemputan Dani Hasbullah, Amir Masdi dan Aina Abdul. Kemuncak Bintang Piramli 2026 dihoskan oleh pelakon popular Tony Yusof dan Nabila Huda. Jangan lupa, Kemuncak Bintang Piramli 2026 hari Ahad pukul 9 malam di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.

Okey, anan ingat ya datai bala mayuh kita ngagai Data Putra Unimas Kota Semarahan andur kita medak ke Muncak Bintang Piramli 2026. Ke diatur malam tau ya, berengkeh pukul 9 malam tau lagi. Jadi kita akan ulih datai ngagai Data Putra Unimas Kota Semarahan. Kalau ya ke Muncak Bintang Piramli itu mereka dekat ditabur ke terus hari RTM TV2. Okey, jadi ke Muncak Bintang Piramli itu ya. Mereka dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah. Mereka dekat di perindang bala penyanyi terbilang menua kita ya, baka Amir Masdi, Aina Abdul, Denny Hasbullah.

malam tu lagi ya. Seraya ke berkongsi ke Siti Dua Penerang, info ke dikongsi dengan bala peninggal kita ke malam ini. Okey, jadi aku dulu merindang kita ngau lagu dari Alex One tu ya, Merampau.

0: lama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena beplak utai ti selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya. So ba kita Yakub tanya ditok tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Lekas Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kita nya, disebut aku rumahku, sergaku.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM, kena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Ya, Gilbert Gawung hingga pancara panas malam agak lagu dikenal merindang kita ke malam tu peninga ya. Angkanya benung makai serumpuk ngau diri sebilia kini jam ke dia tu. Lebih amat angka lagi nyumai kini lawan nyumai ke malam tu. Jadi kita ke udah badu nyumai pelabak ku nyoduka belalak ya ke nat ke diri dan dari salah maka kita tahu meda baru utai ke di panduak kita di dapur dan ke bisi utai ke bedau di padam kita ya dikena nyaga penglikun kita impu. Jadi ba siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke malam tu. Kalai siku Indo ke umur 35 tahun ditemu retuang ba rumah ya. Ba jalai taman Kim Pang lemai tu tadi ya sepengudah rumah sidak ke angus lemai tu. Jadi bilik operasi ngau penyah penusah Malaysia JBPM madah ke sida nerima kangau ngenyit bekawal ngau penusah angusnya urung pukul 3.57 minit lemai sebedau ke ngancung raban bomba ya ari balai bomba ngau penyelamat BBP Petra Jaya ngagai kanan dor ke direport ke bisik penusah angusnya ya yang dilebuh ke datai sidak tertemu ke rumah seringkatnya udah angus sambis ya jadi nitih ke penerang tumu muka rumahnya di wan 6 iku orang lalu siku Indo ke umur 35 tahun tadi mengkang dalam rumahnya lalu ditemu udah retuang ya jadi tubuh Indo ke retuang tadi udah megak diserah ngagai polis ngambil ke pansiak ke siliak oleh di pejalai ke nyak ba siti penusah angus ke nyadi lemai tu tadi nyak ba taman Kim Pang di Kuching ya akan ujung ke siko Indo umur 35 tahun retuang ya. Okey, harap ke sama nyaga pengelikun kita empu. Lebih lagi kita akan ke munyikaku benung nyumai di dapur jam ke dia tau. Lalu pihak muka kita akan ke udah baduk nyumai atau pedak dulu. Persa dulu dapur kita dikenal nantu ke nadai ke utai ke di pandu atau ke di sumai kita ke malam tau ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke apa jam ke penuh di tau. Jom rindang kita ngau lagu Arya Syah Payeng ya.

0: gitu jam. Gitu jam. Gitu cun mai di datang gitu jam. Bidia nasib deh serai itu jam. Nama tekempak deh. Padah jajab pagi gunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh kade melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Bak temawai bakan nyuak dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di medak nubual tu. Dak di mana-mana. Gitu, gitu.
1: Nama tu. Nomor.
0: Sep, lei. Sap, lei. Pernah di pemutuan sebuah surat kabar tu. Berada.
1: Nih, nama. Sap, lei. Apa?
0: Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak merangkai dua ada nyami guluang bege. Udah nyala lagi ai cap udua mua meru. Ampal 8 butul. Adanya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude jam deh. Nempelah itu.
1: Tekang ai batu kude menya.
0: Biar. Gue lubah ke di kelan lagi. No prebet gula putih.
1: Hah? Nama arti no prebetnya nyau?
0: No prebetnya berarti ya Pak Abis.
1: Pak Abis?
2: Halo Bak ya, uli aku nanya, kain wan bunyau anak apa ya bunyau?
0: Mau kapan?
1: Oh,
0: aku mau punyau. Duduk kapan? Hidup, mau kamu duduk kapan kamu jawab?
1: Yes. No prebet.
2: Nama artinya?
1: Pak Abis.
2: Nada yang kamu ngal, begitu. Ukai kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Nya, sub lay. Nya, mai untung deh ku. Aku mampu ya, nama deh.
2: Begitu ya ngal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
1: Hah?
3: Duit, mardi giga. Anang gila main judi. Simpan, duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, ini dah jawab cerita aku dah ke tarik orang.
1: Menyau. Kadang me tu sehati. Otai ku dah. Udah me. Udah tu. Ben prebet tu, nyau.
0: Nama arti ben prebet ku dah jawab.
1: Pan ben merebet me tu.

Okey, hanya hari Lucy M ya, ngai tunik di maka lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningat. Jadi tu bisi jago gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semangang tahun 2026. Kalau program tu bisi deka diatur hari 20 hari bulan 10 2026, pukul 8 pagi berpalan bak Dewan Suara Seri Aman. Jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Francis Sardin Hollis, inya sapit Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Pengelandia kemuka Kaban Kaunsel Negeri N32 Semanggang. Okey, jadinya tadi jakuk gerah berkawal ngau pengerami atau ke program kecemerlangan tiang laju Atila SMK Semanggang tahun 2026 ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu. Atau lagu Ari Walter Bana Minta Nuan Pulai Baru.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, hari Winnie Albert ya, bisi ganti nuan. Mega lagu dikenal merindang kita ke malam tau peninga ya. Tak berasai jam kita 8 minit dekat pukul 9 malam. 9 malam tau lagi kita boleh mendiang ke berita. Lalu nangkan kenyak lagi bergulai dengan kaban aku MA. Terus ke segmen kita nyentuk ke pukul 12.30 malam. Jadi terima kasih mayuh peninga. Kita ke udah bergulai dengan aku kenyak dari pukul 6 lemai tadi ya. Harap ke boleh bertemu baru. Pergilah bakal sama awak pengerak pagi. Jadi ngotok aku ninggal ke kita ngau lagu Ari What Rock. Kaban sampai mati. Terus segala sejalan dengan kami di YFM. Selamat malam.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerak Sejarah.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

Lagu ke terbah hari Henderson ngalai ngau lagu ya berai ngenang nuan terima kasih ngagai bujang sigat kami DJ Sam kudah merina kita ya okey sada lemai 3 jam di konti nampung penduduk ya pemerilang malam mungke pia malam tu ya 11 hari bulan 10 tahun 2026 begulai ngau DJ MA tau ke TUD konti nyentuk ke tengah malam tu lagi ya balik kita kaki dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu malam tu engkanya benar-belalak engkau diri sebilik benar berandau sambil-sambil ninga kami nya. Terima kasih manyu-manyu ya. Semoga didinga secara online ngena RTM klik tau ke ngena channel Astro 871. Bakal selama berjam ke terlibah ninti yang hari Minggu pemerindang malam kita visi program enya aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program sebab kita nyingkang ngagai jam kedua lagi pukul 10 malam nabur ke berita hari kami di YFM. Okey, ya pun dari jam ke dia tu ngarap ke berjumpa Jumat ba jalai alun. Selamat menikmati ke tandu program kita. Aku boleh penampak nginjau Johnny J. Ngau lagu ya Tuhan, aku rindu.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

balam menyadi dalam Kristus semua. Terima kasih bagi apa di seragam. Laban ke sekali itu, ya agi merik kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak. Siti program, dur kita ninga serta mertika sekedar ari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia di dunia tu. Tak kebuntang lagi dikumbai kita program kesaksian bak pengarap Kristian. Jadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai ke di pedak kita. Lalu nak bekas lama program tu di keluarga kami nint yang hari Minggu bak YFM Iban. Bala menyadik dalam Kristus semua bisik sekedak kita di dunia tu. Ngembuan penglebih kejarang dikemisi mayuh orang. Lebih ke diberi Tuhan. Lalu siti ari penglebih tu ianya Ulih medak semangat orang ti udah parai. Bisik megak ke ulih berandau ngau semangat orang ke udah parai. Penglebih ke bekato bisik dikembuan bak sekedak kitai di dunia tu, di luar tu. Lalu mayuh megak bala kemela gereja ngembuan penglebih bakato kelebih lagi bala sidak petri ngau bala sister, ngau bala sister tau ke induk kunyum serta bala ke mayuh mantuk gereja bak mengawak mantuk nyemiang ke orang ti sakit kelebih lagi kesakit ketegal kuasa pemetang. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu aku dekat mak kita ninga ke cerita cerita tu nyadi bak Raban sister Kemelait di Kuching di tu. Jadi nakak ke dia tu nadai mayuh sister bak Kemelait Kuching di Kuching di tu. Sidak dia diketuai ke mother Evelyn siko bangsa bedayuh ari menua pedawan. Jadi sister Kemelait tu endang ditemu kitai ngerja pengawak ngagak ruti ke disambut kitai sembiang. Agak ruti ke disambut kitai tok ke hosti ruti ke disembiang kenyadi tubuh Tuhan Jesus wa gereja Katolik. Sister Kemelait tu endang pengawak ya ngagak ruti ke disambut lalu ruti ke disembiang ke nyadi tubuh Jesus ba gereja Katolik. Kelimpah ari ngagak ruti pengawak sidak Sister Kemelait tu megak semiang pengawak sidak ya endang besemiang. Kadang-kadang sidak megak ngagak barang kena semiang bekan nusuk manek rosary lalu nyak meh pengawak Sister Kemelait ke ditemu kita. Laban kita nemu Sister Kemelait tu bangsa sister tau ke induk kunyong ke endak tau pansut endak tau di pedak orang semadi ke bisi pengawak ya keberat baru sidak pansut ari alai endur sidak ya diau nya alai dalam sari kak setengah hari endur sidak tu besmiang mesampi ke semua kita di dunia tu. Ari sidak tingmeran ke pengawak semiang besari-sari dia meh tadi mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Ari sidak ke semiang besari-sari mayuah semangat kedatai ngagai sidak. Semangat tu inya semangat orang ti udah parai tang lalu bedau uli lepas ari dunia tu. Semangat orang keparai kemerinsak laban sidak agi diau bak dunia ndur kitai ke agi hidup. Bisik megak semangat kemunuh diri lalu bedau udah diterima bak menua siti tau ke menua endur orang parai. Nyak meh sekedak semangat kedatai ngagai sidak Sister Kemelait di Kuching ditu. Laban semangat tu minta tudah diri disemiang ke Sister Kemelait
sidak minta semangat, sidak disemiang di samping Sister Kemalat. Nya alai sidak datai minta tolong. Sampai ke semangat sidak, ngambil ke sidak ulih lepas ari dunia tu. Lalu nuju dunia pemati ke segi patut endur sidak diau. Bisi sekedak semangatnya datai ngau sabak-sabak. Datai ngau ati kenesal. Udah ngagak penyalah lebuh maya ke agi hidup. Bisi megak ke ngau sabak-sabak. Nesal udah parai laban munuh diri. Nesal udah munuh diri. Lalu nak kurang megak sidak tu ke datai. Laban parai bebadi bak jalalun. Datai ngau tubuh kebakal. Tubuh ke endak menuku. Simpak timpang ngau darah-darah di pedak. Nyak meh macam bansa semangat ke datai. Minta tolong bala Sister Kemelai ke ulih medak semangat sidak tu. Tajak piak ndak semua gak Sister Pak Kemelat dituk ke uliah medak sidak medak semangat sidak tu tadi tang amat bisik Sister ia ke uliah medak uliah berandau ngau sidak tu. Nama kebuah sidak media Sister Kemelat nulung besampi ke semangat sidak. Laban sidak nemu Sister Kemelat tu endang pengawak sidak ya semiang besari-sari. Sidak besemiang ke dunia, besemiang ke kitai, semua ke hidup di dunia tu. Lalu besemiang ke semangat orang ti udah parai, ngambil kelikun bak dunia siti, dunia pemarai. Nyameh cerita, kedikunsi ke Sister Kemelat Empu, ngagai sikuk kaban aku kesama gawak-gawak, mantuk sidak Sister Kemelat di Kucing Dito. Hari ceritanya tadi kita nemu semangat kita mensiati parai munuh diri dibunuh engkau ke bedau ulih lepas hari dunia kita ke hidup tu bedau ulih lepas hari dunia kita ke agi hidup tu sidak tu berguna amai ke sampai kita ti agi hidup tu ngambil ke semangat sidak ulih pulai dah pulai ke dunia orang parai serta likun bak menua baru nyak kebuah sidak nemu Sister Kemelai tu endang pengawak besampi nin tiang hari lalu uliah mantuk sidak tu tadi. Bala menyadi dalam Kristus semua harap ke cerita ti nyadi ke didinga kita tu tadi nyadi kelalau bagi kita semua sidik cerita kendang didinga kaban didinga kumpul begak kemendaria lebuah pisip gulai ngau bala Sister Kemelat lebuh kenulung sedak gawak bak dapur endur gagak roti Kemelat Kucing jadi pe megah jadi kecerita ngarap kecerita tu boleh nyadi keperansang bala apa indai kebisik dekat merangsang anak sidak masuk jadi pemela gereja baka induk kunyong tau ke Sister di gereja atau bak pengujung program. Harapkah ceritanya tadi megak merik seliang penampak ngagai kita kebukai nyak alai bala kita ke bisik cerita kerja aja dekat dikursi ke bawah program tu kita tau inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke kita tau megak email ngagai email aku pun monikabidi@rtm.gov.my tau ke monikamedili@gmail.com. Arameh kita sama ngerembai ke ajar, ngerembai ke kerja aja Tuhan ngambil ke semua orang nemu jadi saksi, bersaksi ke Tuhan. Anang sagu ati, jadi meh saksi Tuhan.

0: tuberculosis tau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu le berampit hari angin lebih maya batuk tau kengkasi. Tajap pia anang irau laban TB oleh diperubat. Berubat tumu oleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih, jam kita 9.44 minit malam. Udah lagu Ikan lagi bagi kita mendiang ke berita ngelansa dikenatai ke pengeluar program kami Daniel Steven ke Benung sama Abah Palan Durngatur ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 Ditar Putra di Unimas ya. Udah lagu tu lagi.

0: Ya, malam lagi muda ya. Nanti kita berhati ke muncak bintang Piramdi kita baru tiga ikut pemengkit kita ke Udahayan Bak TV ya. Okey. Tau daripada kita Bak TV 2 tau ke nengah laman Facebook Sarawak FM. Okey. Ngambil keterang lagi program kita ke muncak bintang Piramdi bakani gaya pejalai cerita ya kenyari lemai tadi. Kita terus bergulai ngau Daniel Steven ke udah bersedia ngau berita ngelansa area. Okey. Daniel Steven.
1: Okay, semua peninggal YFM. Jadi aku Datuk Benar Mbak Dita Putra Yunimas alai ngatur kemuncak bintang Piramdi 2026. Jadi dikenang pun ke bintang Piramdi tadi dia sudah bisi dia tu red carpet dulu lalu ditangkan ke ngau opening act sudah berengkah pukul 9 malam tadi penani ke bisi ngaga opening act atau ke merindang tadi ianya Rosie Easy mai lagu malam bintang Muda Budi lalu udahnya tadi dia semang solo ke Terubah Muhammad Musyawar bin Abdul Rani tinggal ngari ke Mus Ramdi Muhammad Musyawir bin Abdul Rani di ngari ke zon tengah kebenar ya yang nyada ke lagu Seribu Nian udahnya finalist tau ke

0: panelis keempat belagu Bak Pentas yang tertarik main lagu Getaran Jiwa. Lalu udahnya BCE Muhammad Fakrul tinggal ke zon utara, lalu ditangkan ke gawang penyanyi ke Brunei, ianya Ari Zon Sabah, Jeffrey Zan bin Jamil, lagu ya Gelang Suasa. Akhirnya semua enam penyanyi Abah Kemuncak Bintang P. Ramli 2026. Jadi red carpet sudah berengkar diatur pukul 8 malam tu tadi. Lalu di pedaku buat luar Dita Putra yang dimasuk Mayur Bala yang kebisik berjual berjual barang pemakai utai irup serta begabak Dita Putra yang dimasuk itu begapan sudah penuh agak bensia Mayur di dekat medak pengawak atau ke pekir pelagu Bintang P. Ramli ke sekali itu. Jadi lepas aku dekat tu aja report aku buat Dita Putra Unimas tu Mayur orang datai ke sekali itu cukup ramai kebenaya orang enggak nyukung pikir Bintang P. Ramli 2026 tu tadi. Okey, jadi biar mega ia ke BC datai mega ia ke ngau ngolo pengerami kemuncak Bintang P. Ramli 2026 tu sebenarnya aku nak ingat. Jadi Mayur temui di Pembasa ke BC ni kangau ke datai ngolo kemuncak Bintang P. Ramli tu yang kawam Premier Sarawak serta bega Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Pertemuan Sarawak ianya Dato' Sri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah bisik bega Dato' Abdul Halim bin Hamzah kemega Ketua Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi gamai mega VIP VIP serta temuai di Pembasa ke Bukai. Okay, sebenarnya aku nak ingat mega bisik mega Lucky Draw disediakan tadi Mua Pintu orang ke dekat dengan Lucky Draw-nya patut scan dulu QR dan yang tadi sidak ya bisik peluang boleh prize Lucky Draw. Mayuh prize Lucky Draw kemudian yang disediakan dan semua sampai kemudian laban pikir tu bedau temu diatur jangka dekat temu diatur dalam pukul 11 malam tu lagi. Okey, Tio nakal tu aja report aku hari Dita Putra Unimas bekal dengan kemuncak Bintang P. Ramli 2026.
1: Ya, terima kasih Daniel Steven ke Benung Bak Dita Putra di Unimas Din ya. Okey, samanggau pengawak enya pekit ke Muncak Bintang P. Ramli 2026 ke tamga di Pedak Bala kita secara live bak TV2 tau ke Facebook Sarawak FM ngau ngena RTM klik ya. Pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam bagi kami di YFM.
2: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik, YFM, Segulai, Sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Jam kita dia terbukau 10 malam. Semalam dengan kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 11 bulan 10 tahun 2026. Sarawak Water Mobile Apps nangkak ke dia tu udah ngerikut ke kira 200,000 pengguna kenyawia diberi kelala kena ke bulan 8 tahun siti tu kemari. Aplikasi mudah alih hari Sarawak Water Sunderan Berhatu udah ngemudah ke pengguna berbayar ke bil kelimpah hari meresa penyampau air ke dikena. Pemangku Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mau Seni Jamal madah ke company utility tembegak dekat ngerembai ke guna ngau bis aplikasinya ngagai upis bekal air menua pesisir Jebamp. Aplikasi itu dikemansang sebagai ripengawak company nuju ngagai transformasi digital. Sarawak Water entiti tunggal bekal air ti ngempuang ke upis air Kuching, upis air Sibu ngau laku management Sendirian Berhad. RM26 penerima dikapit nerima cek RM217,600 dari Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalingi. Tidak tu hari komiti pemansang gau pengelikun genturung pendiau J3K gerempuang kelab gau manjabengkah gerempuang komuniti. Dato' Sri Alexander bak penerang di Facebook madah ke bantunya dikena nyukung peminta gau guna penerima. Tunjeng kaum pengawak pentadbiran ngau pengurusan rumah panjang berjalan ke aktiviti Raban Bangsa, program pengasih serta pengawak ngangkat ke pengelantang Raban Bangsa. Ia ngarap ke bantunya oleh ngelempuang ke tatian belanja organisasi ke Bekaul. Ia meganya mentak madah ke besar guna ngemeran ke prinsip accountability, pengelurus ngau integriti lebih ngatur tiap bantu ke diterima. Sekorang udah pincin ke berumur 64 tahun di Miri rugi RM26,000 pengudah kena tipu ngau pengawak meranak ke pukuk dalam online. Ditiah ke Facebook, polis Pelileh Miri mangsa udah tertarik hati ngau iklan meranak ke pukuk di akaun Facebook sebuah company dengan nama Alpine Advisory Sendirian Berhad. Mangsa udahnya berandau ngau sekorang ti madah ke mangsa dekat boleh penguntung terbesar hasil ari pengawak meranak ke pukuknya. Udahnya mangsa ngagak transaksi duit ngagak sekitar akaun bank ke endak sama. Mangsa udahnya dipadah ke udah boleh untung lebih RM80,000 tang patut mayar tambah kena nguliah ke untungnya. Tajap pihak udah mayar tambahnya untung ti disemaya ke lalu bedau diterima ti ngujung kia ngagak report polis kena kari lima tu tadi kes dipansia ditih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ya Memang perkara bukan polis pelilih Miri kena ke R4 tu tadi terima report dua kes nipu jual beli kereta second hand. Mangsa dua kes tu nya lelaki ke berumur 41 hingga 45 tahun. Suspek kena platform media rama alih ngeluar ke iklan nyual kereta. Lalu modus operandi ti dikena ianya nyaruk dirinya di orang tengah bak pengawal jual beli kereta serta ngasuh mangsa ngagak bayar ngagak akaun bank orang ketiga. Penyampau pengerugi dua kes duanya RM25,000. Kes di pansiak nitih ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Berita tadi ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 11/10/2026. Berita malam kita ditusun Rosita Ampuong, disalin Ailinda Suil, dari bilik berita RTM Kuching, Tampung Baru. Ninga kami dalam pemerindang malam. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti besi batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluk malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalak bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna, lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Dian Malam.
1: Andrew Benny James dengan lagunya Dian Malam. Ni nemung kabel kita hanya terputus bekal kuasa karan malam tu. Okey, mandi ngena Dian. Jujimat ngai ke Dian kita hanya padam ne. Ya, agak pukul 10 lebih awal. Okey, Gary kita ungkap ya malam tu. Bisi hujan, bak sekadar endur di Kuching, Bintulu, Kapit, Miri, Sibu, Ngau, Limbang. Nanti hujan di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serika hingga Muka. Angin di benua kita ya, tungak ke barat Sarawak, angin berpupuk dari barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak kalai angin berpupuk dari utara barat laut enggak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik kita bergelombang antara ya 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, hari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia dalam tempoh ia 12 jam peringkat hari pukul 4 lemai. Itu tadi ungkap ya hari Minggu besar itu ya. Jam kedua kita bersih program Pelasar Jurai. Tak sebenarnya mari kita menikah lagu rancang hari Alon Lupeng dan lagu ya Tucum Anang Kurang. Bah am Tucum nak lama kita 1, 2, 3.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai Yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi Yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ya kuaku tu ngage urang ti amat-amat na uliah datang ngage gereja ketika traveling atau kegawa on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngage sidaknya dah na ya tandinga menjadi pemadas kita ti uliah datang ngage rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya
1: YFM Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: sebiang online tau ke onsite, ni ke mana lagi tau ke ni ke engkeman lagi. Lalu tanya ke jauh lagi besar reti, sekali ke sebiang cara online, agi patut dikena tau ke sebiang cara onsite, ianya datai batang tubuh ke rumah sebiang, ke nak ibu agi dikena. Tok mai penemu ngau dilema kabisik diasai ke sekedar orang Kristian pengudah pengekai penyakit COVID-19. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam agi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Terus bergulai ngau kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pengasih ngau penyinuk Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program ke diungkup ke ngagai kita ini tiang hari Minggu. Lalu tanduk program boleh dipendiang ke kita ini tiang hari Empat. Ya puji Tuhan, laban ketegak pemanah ya, kami boleh datang baru bergulai ngau bala kita peninga. Nak ngira dini doa kita ke Sarito, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, ngembuan atitik lantang, lalu tucum-tucum lama. Jadi ngau awak temegak, temuai aku dah bisik bermua aku, lalu aku ngelalu ke ya, ke bisik datai ke Sarito, ke ulih datai bergulai ngau kita, ngelimpang ke awak ya. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Graeman Ujang, ngagai studio. Shalom Pastor, nama berita Nuhan Pastor.
1: Shalom, shalom, terima kasih mana, terima kasih.
0: Ya puji Tuhan, laban Pastor Graeman ulih bergulai ngau kita. Ya tajak pen mayu pengawak di luar tang, ya tetap meri awak ya bergulai ngau kita. Terima kasih sekali lagi Pastor ngagai Nuhan.
1: Sama-sama.
0: Bala peringat kita ke minggu tu dekat berjurai ke topik ke udah disebut aku abak puan tadi, ianya sembiang online tau ke onsite. Ya, nemu kita nama utai ku aku tu ne. Laban untuk ukai utai ke baru di dengar kita. Utai tu nyau anti namanya munyi ku kita nang udah abalat di kemeran ke kita kemaya hari itu. Pastor, sebenarnya Tuhan terus kerana aku dekat ngelansak mimit meh berkawa ngau erti acara sembiang cara online ngau onsite tu de Pastor. Nanti kita bersembiang cara online tu ianya sembiang ke ngena platform digital, apakah kita ke berkena ke YouTube, Facebook Live atau ke ngena Zoom. Atau sembiang di gereja ke bisik berlagu, puji sembah, bersampi kini tau ke ninga ke jakut Tuhan. Bisik enggak di gereja kita, maya kita ke sembiang cara online tau ada pastor na. Raban gereja mega ulih ngambil bagi bak sembiang tu sekali ke sidak ya di rumah atau ke berdini-dini ajak nua sidak ya diau, sidak ya nak ibu turun ke gereja. Lalu enti sembiang cara onsite hanya ditu nang utai ke di kerja kita hari keliak-keliak tu de pastor. Kita nurun batang tubuh ngagai rumah sembiang tu ke ngagai rumah gereja. Lalu atuk meh pengawak ke di kerja kita amaya sebedau dunia dituntung pandemik COVID-19 subak de pastor. Hanya tadi reti sembiang cara online ke onsite, lalu pulai ngagai batang jurai kita ke Sarito pastor. Sembiang online tu ke onsite, tanya aku ngagai Nuhan, kati sembiang cara online tu sah kini serta sama ngau sembiang onsite kini pastor?
1: Terima kasih ke jakut tanya tu laban kadang-kadang udah bekau COVID tu kita inyo turun runda ya, lalu rindu nal meda utai online. Nah jakut Tuhan madah pengawak gumpuro cukup balat berguna. Terang lalu jelas nal daripada kia, lalu nama kebuah laban kena merangsang, kena ngeriang, kena ngajau. Bak bub Matthew bab 18 baris ke 20 dua atau ketiga iku orang gempuruk dalam nama aku, ku jakut Tuhan yang mada aku bisik dia ku ya. Bak Hebrew megak ngingat ke kita Hebrew 10 ayat ke 25 anang ngelengkak ke pengawak gempuruk bakal sekedar orang tang merangsang pangan diri lalu bebenal agi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak. Nama lekat jakut Tuhan bahi bro anang ngelengkak ke pengawak gempuro. Bah enti semina medak online mayuh nal penimpang pada aku, mayuh nal pengurang. Lebih lagi enti orangnya nak disiplin ya, medak TV nuan berbunyi tang ya kiruh ngeriau teh bukai. Mayu hau tai ti ngasuh ya limpang. Mayu hau teh bukai ti dikerja ya. Ya tang enti nyemak lah. Enti nuannya sakit. Tau ka on shift. Lalu nak uliah datai ngai ke gereja. Kati kok ngau lah na ya. Laban tusah gak kak berjalai. Tang ti nuan gerai. Aku merangsang. Mana datai ngai ke gereja. Oleh fellowship. Ngau pangandiri. Lalu ninga jakut Tuhan begulai.
0: Kira bisa bida kita lebih kita ke bersemiang ngena cara online tu kalau kita ke datai batang tubuh ne pastor
1: jauh bida
0: ya yeah. Tu boleh diasai ke kita deh laban kini ko fearnya deh pastor nak sama ya
1: nak ngaman
0: ya jadi bala peningah nya utai boleh diperhati ke kita dulu ba tanya kita ke terubah tu deh pastor pengudah COVID-19 serta ba era digital kecukup deras berubah ke boleh depeda kita dia tu deh dia kita mendak mayu haraban gereja ngasai ke kelalu manja ko kita ngau teknologi ke bisik aba penghidup sidak ya perkara tu obvious amat di pedak kita nyanya lebu bisik sekedar haraban gereja nyau udah kelalu selesa tau ke nyamai nguluk sembiang cara online aja. Jadi perkara tu sitik cabaran daripada aku ngagai tuai-tuai tok karaban gereja meh pastor. Nyangkan wan uleh berkongsi ke nama kini tangkup pengawak ke uleh dipejalai ke gereja, ngami uleh mulai ke baru pengerindu raban nurun sembiang ke gereja baka maya sebedau pandemik COVID-19 subak pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Nama utai tik narit orang datangnya gereja. Mana jaku tanya tu naya, laban mayuhanal nembiak baru dia tu taruna-runa kredit diri mida handphone aja. Tang ingat mayuhanal teti nekul runiang kita, ya. Bak penemu aku berpegai bak jaku Tuhan. John 12 ayat 32 nyebut, ti madah angkat ke Jesus, lalu ia empu dekat ngempuruk ke orang datai ngagaya. So nama arti leka jakut tu angkat ke Jesus. Lapan sebina Jesus aja ti oleh nariat orang, ya hadirat Tuhan aja ti oleh ngemai orang. Lalu lebuh sidak ngasai ke Tuhan bisik dalam gerejanya. Lalu nyak ti ngasuh sidak awas lapal datang ngekia. Lalu pihak mega Tuhan ngau kitai dalam puji ngau sembah, ya laban dalam gereja kan kita muji nyembahyan ya kita muji nyembah ya. Lalu pihak mega kuasa jaku ya tidak baik oleh pastor. Now lebuah kita nyembah roh kudus Tuhan bekerja. Lalu nego ati orang ke datainya. Lalu leka jaku tidak baik pastor mega di kesemak ke kita bakal lunga ti bermata duanya ti nego ati mensia. Lalu nyak ti ngupas tidak ya. Lalu nyak ti ngaso tidak ya ingin datai semak sesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu mengkang awas kaya na ya. Ingat kita orang kedatainya mayuh utai ke di peguna sidak ya. Jadi aku percaya lepas sidak datangnya ke gereja muji nyembah Tuhan ningal ke jaku roh kudus Tuhan nemu semua utainya lalu roh kudus Tuhan ti negau ati sidak ya. Nah ya, lalu kedua tu dah sebut ku tadi. Lepas jaku ya dipada jaku Tuhan penuh ngau kuasa. Nyak ti negau serta ngubah hati sidak ya. Jakut Tuhan diksemak ketajam bakal lunga tiba mata dua. Uleh ngupas penghidup mensia, uleh ngupas penghidup sidak ya tiba datai. Kita itik berjakut, kita nak nemu nama titiknya di borang ni ya. Tang jakut Tuhannya, ya jakut Tuhan tiba dipadah di ajal. Nyak tiba neguk penghidup orang tiba datai. Lalu nyak tiba ngasuh sidak ya tiba lama, nada yagi, ya tiba baru udah datai. No, lebuah sidak pulai hari gereja. Sidak ya segal, lalu lantang, lalu asai kemak ti berat tadi udah diambil hari sidak ya. Lalu namau titik ngirau, no dia tu no bisi shalom datai ngagai sidak ya pemaya. Lalu nyak ti merangsang sidak ya ingin seingin datai ngagai gereja. John 12 ayat 32 madah ngagai kita. Lebuh aku diangkat ke hari dunia tu ku Tuhan Jesus. Aku dekat ngempuruk ke semua orang datai ngagai kumpu. Dengar, nanti dua itik tu enak oleh nariat ati sidak ya. Ertinya ati sidaknya nyau keras bakal batu. Lalu jauh ngejang hari Tuhan diikat di lamun utai bukai gereja semak dua basai ke jauh mah. Nah ya, so pengawak kita ti Arab kita patut bersampi ke sidak tu. awak ke sidak dilepas ke ari utai tik ngikat, utai tik nancang sidaknya. Lalu awak ke sidak bisik pengerinduk datai ngagai Tuhan baru.
0: Ya nyak tadi utai ke uliah diperhatikan kita angkat ke Jesus labannya meh siti acara dikenak kita nariat bala raban pulai baru datai baru rindu baru nurun ke gereja ne pastor.
1: Betul.
0: Kita nemu semua kita nemu maya serata dunia dituntung penyakit COVID-19 abak tahun 2020 subak dia cara ngau gaya penghidup mensiapkan nyau jauh amat udah berubah deh pastor.
1: Betul.
0: Ya kelimpah kena dikemena ke bergelumo atau ke betugung bebala mayu kita megak ditangkan apa kena ke sengkabung hidung ngau nyawa serta mayu hagi meh atua-atua kebukai kepatut dititih ke kita mayanya.
1: Amat, amat.
0: Lalu pihak megak sekolah ngau rumah-rumah semiang enak dikemena ke dibuka nangi ke pengekai penyakit tu. Jadi maya tu meh sembiang cara online tu meh sitik-sitik ya cara kecukup engkeman kena kita bersembiang maya nyak pastor. Indah pengudah habis COVID-19 dia kita berarti ke mayu amat channel sembiang bak media rama atau ke ke bisik bak YouTube kini serta megak podcast ke uliah di pedak kita abak digital tu deh pastor.
1: Betul.
0: Tanya aku pastor, ba gaya ngau cara peniau penghidup amensia ke maya ari tok tik kelalu kiruh ngau pengawak tu pengawaknya. Uliah kini sembiang cara online tu nganti gempuruk sembiang hari minggu cara fizikal ko ketai.
1: Amen. Terima kasih amanah mai jakok tanya tu ya. Laban mayu handa urang munyi ko jakok ku tadi teruna-runa ya rindu mina kak meda handphone sida aja. Tang dinga menyadik dalam Tuhan. Lebuah kita yang ngenuluk ke pengawak atau ke kerja kita. Retinya kita belabuah ngubah prioriti kita. Retinya utai ke dengkah kita nombor satu. Nama utai tersebut bak leka jaku Injil Matthew 6:33. Jaku dituk mandah giga dulu perintah Allah Ta'ala. Ngau pengelurus ya. Lalu semua utai dekat diberi ngagai kita. Erti jakuknya lebuah kita berbahasa ke Tuhan dulu ngenulu ke ya ya ngau masa kita ngau jam kita ya dekat merkat kita ukai merkat kita bak mayanya indah sepamanya minggunya yang kaum pengawak kita ti kerja kita anang non nyebut dalam pun ada hari datai ngagai ya anang tang dekat jakuk di tuk madah terang amai tang ngagai ya ti uliah amat-amat na uliah tegau traveling ya kuaku tu ngagai orang ti amat-amat nak uliah datang ngagai gereja tegau traveling atau kegawak on shift sakit kini bah service online tu uliah nyadi keberkat ngagai sidaknya dah nah ya tang dinga menyadi pemadas kita ti uliah datang ngagai rumah Tuhan kita uliah ngasai kehadirat ya nyembah ya ngau bala mayua serta fellowship ngau orang bukai. Bak pemansut 20 ayat ke 8 ngagai 10 nyebut tu Tuhan merkat orang kebebasa ke hari ya hari minggu ya gereja ukai rutin tang kaul kaul ngau Allah Ta'ala lalu kaul ngau pangan diri nyak kebuah gereja tu berguna nul tiap ikut kita gempuro.
0: Ya hanya pedemu ke dipansut ke pastor sama-sama kita berarti kebala peninga ngarap ke kita ya udah boleh sekedar penemu sekedar penerang hari perkara ke bisi disebut kami bak program Palasa Jurai. Jadi kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru jurai kita bak topik sembiang online tak ke onsite.

0: bahasa jurai 635. Kak Laisa itu kita berjurai ke topik sembiang online atau ke onsite. Ya, lagi bergulai dengan aku di konti Reverend Pastor Graeman Ujang. Yang ngarap ke bala peninga agi menggang netap ke pengerinduk bergulai dengan kami di YFM. Tua pulai baru, nampung randau tua. Udah bekau kita ngangkat ke sitik lagu deh Pastor. Jadi tu aku ngumai kita sama berarti ke perkara tu dulu deh. Jadi apa pelasal ke pengasai aku bak aku empu tu deh Pastor. Kadang-kadang sembiang online tu kurang beri empas tau ke feel ke dalam nusuak bakti kita. Kelebih lagi bak hal kita berbahasa ngau penangi tau ke pengeransing kita ngagai Tuhan. Atau ketegal penangi tau ke pengeransing hati kita nya nak sama sebaka ngau maya kita bersemiang di gereja. Nyak pengasai hati aku punya Pastor.
1: Nggak amat, ya.
0: Ya ambil ke banding tu nuan bisik gak nyebut tadi Pastor. Ambil ke banding tu ari segi tua berpakaian tu. Nanti tua nurun ke gereja. Kemas tua Pastor.
1: Betul.
0: Smart garek ke dikena tua.
1: Betul.
0: Take in tua baju tua.
1: Ya. Yeah.
0: Atau nanti di rumah, apakah ratu nak dikemerat ke tua tu Pastor?
1: Ya.
0: Yeah. Pihak megak maya belagu. Nanti di gereja orang belagu otomatik tua berdiri. Atau nanti tua bersemiang di rumah yang kena online tu tadi. Duduk tua belagu pelabak aku. Nadai tua berdiri dedegi belagu. Aku banyak deh Pastor.
1: Memang betul ya.
0: Pihak megak nyangka lebuah. Kita yang ngulok sembiang online di rumah tu tadi munyi kenuan tadi nyo segau-segau kita kia tibinya bekenya aja menya dia jadi nanti tu meh perkara kenyadi Pastor bakal ni kita ulih ngasai ke hadirat Tuhan bak sembiang cara online. Kelebih lagi entik kita nak ulih nak gak sembiang online ketegal tuan nak dapat munyi kenuan tadi ketegal kita sakit tau kebisik penangguh berarti nekua tuan urun ke gereja Pastor.
1: Ya nang amat atang lekai aku ku belebas berketuk lau hadirat Tuhan nak sebinak bak gereja lah. Okey, tang bak dini dua. Ya ti berguna nuan bersampi. Ya aku tu orang ti individunya. Orang ti sikok-sikoknya ya bersampi lalu datang semak ngagai Tuhan ya mesti disiplin derempu nah ya enti bakal orang kesakitnya tadi tentu ya dekat datang semak ngagai Tuhan nadai utai ulih ngiruah ya semina fokus ngagai Tuhan aja bak tu Puan Penny bisa empat itik utekat disebut aku di tu nomor satu datang semak ngagai Tuhan atau datang semak ngagai Allah Taala. Ati mesti keran dekat datai semak ngagaya. Bak Bob James 4 ayat 8 nyebut datai semak ngagaya Allah Ta'ala lalu ya dekat datai semak ngagai kita atau ngagai nuan ya. Basuk jari kita orang tip berdosa lalu tuci hati kita. Kita ke hati 2-3 erti jakuknya kemetul ke penghidup darimpu ya lebih banyak kita sikuk-sikuk kini ya tip berguna kemetul ke penghidup darimpu kelurus ke penghidup derempu. Nombor dua, baca jakut Tuhan. Belum mati kaya. So, leka jakut Tuhan tu berguna. Laban bak Mazmur satu madah dua kita maca leka jakut Tuhan ya. Ya, penghidup kita dekat di kesemak kebakar kayu di tumbuh bak tebian sungai. Nak takut ke kemarau datai. Lalu ya berbuah nitih ke musim. Indah lebuh nuan kediri. Baca jakut Tuhan. Nertinya nuan bamat amat. Nah ya, dekat nemu ya. Inah bak Mazmur 119 ayat ke 105 nyebut. Leka jakut nuan nyadi ke lampu tenggau aku. Nyadi ke tenggau jalai aku. So, jakut Tuhan yang berguna. Lebih kita maca ya, yang merik penemu, yang merik tengau, yang merik lalau ngagai kita ini ya. Ketiga, puji, sembah ya. Lebih nak diri, nuan muji nyembah ya. Ya, muji nyembah ya ngau hati nuan, ngau roh nuan. Lalu bak Injil John bab 3:4 ayat ke-23 nyebut orang ti amat nyembah apai dekat nyembah ya dalam roh ngau pemenal labaan nya gaya orang ti dekat ke apai nyembah ya indah lebuh non kedirik non oleh nyembah ya daya nyembah ya ngeninggi ke namanya tengah hati ya bamat amat lah ya ukai kenyo ngeriau teh bukai anak pia au ya lalu berterima kasih ngagai Tuhan lalu nangkan kenya jenuh bak mua Tuhan Reti Yakub tu belajar jenuh, okay, belajar kiruah ya. Okay, artinya anang kiruah leban-lebuh nak leban kita bergulang Allah Ta'ala, kita dekat fokus negaya. Ya, awak ke kita jenuh buat mua Tuhan lalu nemu Tuhan yang mah Allah Ta'ala tu disebut buat Mazmur 46 ayat ke-10. Dengar tu, aku dekat ke kita nemu ku Yakub Tuhan di Amadah, aku tu Allah Ta'ala, aku ditinggi ke oleh semua bangsa ti ditinggi serta bak dunia tu. Ya pun kelima, Tuhan ngau kita. Namanya Immanuel. Nama arti Yakubnya Tuhan ngau kita. Bak Matthew 28 ayat 20. Aku dekat seluruhan ngau kita nyentuh ngagai penghujung dunia aku ya. Tang dengar menyadi dalam Tuhan. Tajak aku nyebutnya. Sekali dah aku nanduk tu ngagai semua bala kita bala peringa. Beguna amat datai ngagai rumah gereja. Laban kita ulih diperansang ngau Yakub Tuhan. Bersemayang begulai ngau bala mayu. Lalu ngasai ke hadirat Tuhan begulai.
0: Ya, sekedar perkara kuliah diperhati ke kita, hendak amat munyi ke aku tadi di pastor, nanti kita lebuh kita bersemiang online di rumah, nanti kita nyau segau kulu, segau kile, ngapai air ke dapur, kulu kile, rawuh-rawuh ngerara anak kini, jadi nyau nade fokus di kita.
1: Nang amat.
0: Di sama-sama kita berhati ke perkara tu bala peningat. Jadi awak kita itu cemburu amat pastor. Jadi hatuk tanya aku ke penudi bab topik tua kesari itu sembiang online atau ke onsite. Tok nanti bab penemu nuan tok pastor.
1: Mm-hmm.
0: Kati cukup mentek orang Kristian seminat sembiang cara online aja pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Benny. Bab penemu aku nak cukup. Ya, nak cukup. Nama kebuah. Yakub Tuhan madah bah Hebrews 10:25. Munyi ke baca aku tadi, anang lengkak ke gempuro atau anang lengkak ke pengawak gempuro.
0: Ya.
1: Perangsang pengandiri lalu bebenal agi ngerjanya labanari Tuhan nyau sema seperti kelka Yakub tu. Anang ngelengkak ke pengawak gempuro bebenal ngerjanya. Nah, gereja beguna amat labanuan uliah merangsang pengandiri bekawul ngau orang tik sama Arab. Nyembah Allah Ta'ala begulai. Ninga Yakub Tuhan, ninga Yakub perangsangnya. Bah nama kebuah Yakub Tuhan nyebut. Ya, bebenar lagi ngerejanya. Laban maya tiap-tiap hari bisik penanggul yang pu. Tiap-tiap hari kita ngemak-mak ti berat. Lalu lebuah kita datai ngagai gereja, mak ti beratnya, utai ti

0: bab ke-10 kajakuk dia madah aram kita berunding cara kita tau nyungka ke pengandiri ku ya madah aram kita berunding ngena cara kena kita nyungka pengandiri kena kita nyayan ke pengerinduk ngagai pengandiri kena kita ngerja pengawak tik badas izin menjadi dalam Tuhan lebuh kita datang ngagai gereja nak ke kita boleh nyungka ke pengandiri nah ya tentu nanti kita kediri-diri nama seperti nyungka ke kita dah indah lekah yakut Tuhan ti patut didengar kita kita nak boleh konsentrate nyau kiruh ngerja tu kiruh ngerjanya apatah lagi nanti anak kita nyak mancal suntik so, kita apa inai nak datang ke gereja anak kita nyak tentu dekat nitih kita lagi ngai datang ke gereja so nyak kebuah menjadi dalam Tuhan ayat 25 madah anang ngelengkak ke pengawak gempuro bakas keda orang tang merangsang pengadiri lalu bebenar lagi ngerjanya laban kita medak hari Tuhan nyau semak tu jakuk Tuhan pengawak tu semina oleh dikerja lebuah kita bersemiang datai ngagai gereja.
1: Ya, Mat. Jadi, hana ngelengkak ke pengawak kita nurun semiang ke gereja. Laban lebuh kita nurun ngagai gereja, munyi ku aku lain asai ya. Hari kita ke nguluk semiang di rumah. Tang tajak pihak, ya bisa lepas kena pastor ukai kita nak ulih di rumah. Bisa lepas nanti tua nak dapat, munyi ku dah disebut tua tadi. Tua traveling kini, tua gawak ship. Jadi, online tu siti penguntung ngagai kita.
0: Betul, boleh jadi keberkat.
1: Kita. Mm-hmm. Kita nemu begini cara kita habis miang lama tu lebih lagi pengudah COVID-19 sekali ke nuannya tadi orang ke agi nurun ke gereja atau ke nuannya tadi orang ke semina sembiang mengena online aja di rumah tanya nuan puau. Okay pastor jadi aku minta nuan nyimpul ke utai ke dipujurai ke tua tu tadi meh pastor hari pun nyentuk ke pengujung.
0: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Bala peningah awak ke kita ngengkah ke prioriti kita ngau betul. Anak ngenuluk ke pengawak dan ngenuluk ke Tuhan. Ngenuluk ke Tuhan artinya kita berbahasa ke ya. Kita berbahasa ke hari tidak beri yang ngegai kita. Ianya hari Minggu, hari kita ngetu. Dekenak kita nama, dekenak kita muji ngau nyembah ya. Lalu dia kita dekat ngasai keberkat ngau kita sepemanyai minggunya. Munyikul kajakut Tuhan bak Injil John 6:33 nyebut tadi. Tanggigak dulu perintah Allah Ta'ala ngau pengelurus ya. Lalu semua utainya dekat megak diberi ngagai kita. So awak ke program tu boleh merangsang kita awas rindu datai ngagai rumah gereja.
1: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ya, ngarap ke semua kita itu tadi bisik pengawas dekat nurun ngagai rumah semiang. Ha, tetap ke prioriti kita berengkai hari-hari tu untuk prioriti kita ngelamat tu kita genuluk ke semiang aba rumah kini tu ke online nanti ulih berengkai hari-hari tu kita tetap ke prioriti kita nurun ngagai rumah semiang. Nuan nutup kita bak sampai penutup pastor.
0: Mm-hmm. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah Nuan. Ti udah ngiring kami, ngajal kami ngau leka jaku. Engkah ke Nuan dulu. Nuan jadi ke prioriti penghidup kami. Ajal kami ti lemi, ajal kami ti mudah Allah. Awak ke kami, hati kami ngemeras lagi. Rajin lagi. Ngenuluk ke Nuan bak penghidup kami. Terima kasih Tuhan ke ajal Nuan. Awak ke ajal tu uleh nyadi ke lalau tengau singkang kaki kami lalu dia kami ngasai ke berkat berkati berlimpah dikenatai kenuan ngagai tiap iku orang ti rindu kenuan. Terima kasih Tuhan terpinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kudap sampai. Amen.
1: Amen. Amen. Hanya nak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 6:35 ungkap ke minggu tu. Terima kasih Mayu ngagai kita ke seruran bergulai ngau kami lalu tetap ke semaya kita bergulai ngau kami baru minggu ti dekat datai. Ngau tu mumpuk dulu aku Tuhan merekat ke semua kita.

0: pegelar sejarah.
1: Kita suwe meda orang berkongsi ke asai hati. Layak diri sebilik bak media ramah. Enti uleh, aneng berkongsi ke utai ketawa ngasuk diri empu malu. Berunding dulu kita, sebedau berkongsi ke sitik-sitik perkara. Okey? Pesan tu hari aku, Phoebe Chloe.
2: Kami, Lori Langkita, Nintiang Ali,

Ya, bersama ni tengah hari Minggu berjam ketiga kita habisi program minyak country and western. Itu agak-agak penghujung program kita hari pukul 12:30 malam tu lagi ya. Macam agak sekedari peminta bala kita lagi bah fanpage kami, bala kita lagi dengar kami. Terima kasih manyu-manyu di selampur mana kita Sarawak Bumi Kenyalang tau keningat kami secara online ya. Okey, ya kepada tinduk tau ke benung bak orang terjalan jam ke dia tu ya mulai ke diri tau ke mansang gawak berjimat-jimat bak jalan alun anang kalu laju anang megak ke lalu lebah lebah kita ke baik ke peringkat pengangkut ya. Lagi kenal serentang penusah sinyadi di menua Sabah Dedin berkaul ngau tanah tusur ngau bah ngenyit ya. Kita lagi berperindang lagu ke disediakan sudah mending ke lagu hari Roger Whittaker dengan lagu ya 500 Miles mending ke lagu Hands No dengan lagu ya Yellow Roses. Kedua lagi Patty Patch dengan lagu ya I Love to Dance with You. Okay, but jam ketiga country and western kita yang jam pukul 11 6 minit lemai. Bila kita angkanya lawan makai, baru dekat berengkah makai wai malam tu. Sambil-sambil muka radio ni kami tahu ke ngiruk kupi kini wai. Ui, nyangkung ya. Terus, ni kami pemerintah malam Y FM.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut, ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit, kalau boleh nanti indah itu. Nih nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: ia kenala di hari taik itu kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ia nyapa dulu bila kita fanpage kami ya, YFM Session Pemerintah Kedai Juniban. Bisa nyapa, terima kasih Mary Nanta Megang. Selamat bertugas MA Benoningan Nuan Serayangan di Mata Kedekat Tindu Kekia Agnes Indai Robin di Miri Megang Benoningan. Yang minta lagu Anderson Ngalai Utang dulu lagunya Auk Kena Marilah Dirimpung Gau semua peningan kita ke Bedau Tindu berjimat pulai lagi yang jangan lupa untuk bahagia kekasih amai. Alice Spence sebagai sinyapa, terima kasih. Arena Mami, selamat bertugas MA, minta lagu Reza Reho Utang dulu ya. Darling Kumang Mega, ngarap ke semua kita nyagerai berlama MA, minta lagu Reza Reho kena merindang semua peniak kita kepada tinduk meh. Ngarap ke terperindang Alex Daltabina Watabarau di Skrong Engkelili MA, benung ningan wantu kekia semua malam tu, minta lagu Wonderful Tonight hari Eric Clapton kena merindang. Gak bala kaban kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh, gak genuan mega pengeluar program. Terima kasih, salam manis, salam rindu, salam kesejahteraan di Nimakti kekia. Richard Unum mega sinyapa kita minta lagu Rami Sharis. Okay, utang dulu lagunya, lagu repak kena merindang semua peningkat kita. Luisa Jugi si nyapa kita Annie Tinggi mega, selamat bertugas MA, berjimat pulai lagi kekia. Mami Abang mega, selamat bertugas. Mas Diana benar dengan Nuan malam tu MA bertugas buat sepital Limbang. Okey, minta lagu kena merindang bala kebenung kawak meh malam tu kena merindang mak ya ngau jana di Sabah Dien ibu ayak Adi Lawa Stanley Edwin Win Wati Connie Christina Juliana Lily Marina Rudison di Miri. Pesan dia ngarap ke semuanya gerai berlama ngarap ke terperindang gau lagu ke ditebah ungkap ia malam tu. Jeremy Casey nyapa, terima kasih James New yang mega. Ana minta di pebasan timbul kita pun tak nemu bebasa ke kia yang minta lagu Ari John Yaman lagu lama Sheila. Utang kau akan merindang kabar-kabar ke sama kau bersekolah subak meh ke kia. Terima kasih Dublin ke bajam ke sinyapa. Kita terus merindang lagu di sada Cliff Richard The Young One. Kedua lagi ninjau lagu Little Richard Good Golly Miss Molly. Kau kami tentu ya country and western pemerintah malam.

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwai FM.
7: Ya di ranau Sabah kalau hujan banget kenyari lemai tadi ya. Ngujung ke penusah tanah tusur sinyadi ngau ampuh bah ngenyit. Bak sekedar gendurung menua di kundasah megang ngujung ke sebuah kereta bangsa Peru 2 kancil. Ditaban ke arus tau ke air di deras ya. Penusah nyadi bak kampung Sinisian tau ke kampung Gorowot lemai tadi. Nitiah ke penerang arit kepala polis daerah ranau Superintendent Mursalin Mahmud. Ibadah sidak terimakan ngau berkaul ngau penusah tu urungnya pukul 5.58 minit lemai tu tadi ya. Pemegang penusah tanah tusur bising nyadi bak kampung Dumpiring bawah Kundasang urung pukul 5.19 minit lemai tu tadi ya. Tajak pihak penusah tanah tusur ngau ampuh bahagiannya nada ya kes berbadi nyawa bisi di report ke ya bisi beka gambar hingga video diperkongsi ke mensia manyuh di media rama bekal ga penusah ampuh bah ngenyet gau tanah tusur ke nyadi ya. Okey garak ke nada ya penusah ke balat nyadi lagi di menua Sabah. Kita terus berindang George Michael Carlos Whisper kedua lagi jalan lagu Repeji Lee Fever gau kami dalam program Country and Western. Balik kita ke ngintu hari pengada seri tuai 11 hari bulan 10. Selamat hari pengada, panjang umur, murah rezeki.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.
5: Okey, pukul 11.36 minit malam lagi ngau kami pemerindang malam country and western. Okey, nyapa bila kita buat fanpage kami peminat YFM Iba. Terima kasih ngaga admin Jessica Itan ya. Okey, mesti nyapa. Selamat bertugas, selamat ujung minggu ke Kia Margaret Unci yang agak disibui minta lagu Igu Anthony utang dulu. Kedan merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos TV Still Love Mary Bon Martin ngagain wamiga. Selamat bertugas di Konti Lily Anthony sinyapa. Terima kasih James Pengiran Buri Nyalu Mega Ngau Mei Nenek. Selamat bertugas MA. Terima kasih Induk Kenawit minta lagu kena ia merindang semua bala peringkat kita ke malam tu ya. YFM segulai sejalai okay, terima kasih Alin Empanin bagasi nyapa minta sebarang lagu kena merindang pendengar-pendengar kita ke malam tu lagu masterpiece ke okay, ya utang dulu okey Francis Ancis juga bisik nyapa kita ke malam tu ya benung bertugas ke okay, terima kasih ya bala kita ke baru muka radio baru datang bak rumah ke niwai okey muka radio dengan kami nanti hari ini tiang jam terima kasih banyak-banyak kita lagi dalam program kita country and west tentu lagu di sada Ronan Keating gal lagu Loving Each Day. Kedua lagi nginjau lagu dari Don Gibson I Can't Stop Loving You. Terus ngau kami pemerindang malam YFM. Come on, yeah.

0: kerja kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rasa. Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: mulai ke pinggir kita meninggal lagu-lagu lama kita country and western kita nyau datai ba pengujung program bergaya 15 minit lagi di tampung kita hingga timang kerbak tawa senangkan ketua lagi yang nyentuk ke pukul 6 pagi-pagi lah. Bila kita ke gini dengan kami di selampur muda kita, terima kasih. Okey, pada jam ketiga lagi engkau tudah pangan berkali engkau kami bak lubang ribut engkau DJ MA tau ke tiu ya. Tiga lagi lagu disediakan aku ke pihak malam tu 11 hari bulan 10 country and western kita dengan lagu Rhythm Jones Green Green Grass of Home. Kedua lagi ditangkan engkau lagu Di Platters engkau lagu The Great Pretender kepedulian dar Everlasting Love dari Garrett Joling. Ngarut ke pengilu kita terus berbungai dengan kami ni tiang hari ni tiang jam. Okey, malam tu kita berlelak gawati kecukup ia lantang tidak jenak boleh mimpi ke mana bala kita kena tu berpengarainya ngarut ke jampat gerai jampat suman bakal selama ya ungkup abak moga ngarut ke jampat gerai ne. Okey, bagaimana pesan DJ Medi Conti, jangan lupa untuk bahagia pagi lah. Kita berkali yang baru balu bahari buat jam ke sebakah 9 ngagai pukul 12 tengah malam.
1: The old hometown looks the same.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

Ule munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM. Tabi puji ngagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sari.

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesli Jabu.

Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final Asia

Selekajaku perangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau kemana. Nya adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di diari ilo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Ya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab sai Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab sai Kuching mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Cabanacu. Mi Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9.12 ngelah tengah hari. Rentak ngale hari sada lemai. Pemerindang malam timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita ning tiang hari.
1: YFM segulai sejalai. No.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pehambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aja aku lala orang beradio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Lelak kedirik yang kau kade. Uji tebaka aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidi timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: баруна.
0: Как?
2: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagai upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula magang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Panaku.
1: Nikah Panaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Ning.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Hanang irau. Kami isi berita kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Mayuh makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyakit penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruk. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.

kes culik atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sesemak, sesemak, entik kerpai, nadai utai. Anangan sa, sesemak, sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita diatuk benar-benar ke YFM, Begulai Sejalai.

Lau, jang, umang, simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Bizi nagro.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

sembilan pagi hari gereja Anglika kena ke 12 hari bulan 10. Keterbatu aku dulu rekam beri selamat pagi ke semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembilan waku dinindur kita jamai tu. Kalau kita ngepun kemangok kita pagi itu kau sembilan. Kita patut berterima kasih ke Tuhan ke mana ya aku dan itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya aku dah sambut kita. Sampai kita. Pai terima kuasa, terima kasih kami sudah limpang kerja lain wan. Kami sudah nitih mereka di diri. Kami sudah ngelaban pesan wan, kerja badas nadai gagak kami. Kerja jahit sudah gagak kami, nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah nangan orang tingaku penyalah sido. Baik pula orang tinggal salah tinggal jalan itu lurus. Nunduk kesemayan wan. Ditusi kemensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih. Saup kami kenyau itu betuai ke nuan. Dia badas, dia lurus. Awak kemesai ke nama nuan. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu. Dia ambil aku dari Injil St. Luke bagi 11. Berengkah dia baca buah ayat 29. Lumba orang nyau majak mayuh semayuh. Jesus lu belabuh berjaku. Orang kerbak dia tu undang amat jahit. Sida bintok tanda tanadai tanda dekok. Diberi ngagi sida kelimpah hari tanda junah. Leban bako junah ke nyadi ke tanda ke orang ini weh. Makanya mehanak mensio dekok nyadi tanda ke orang kerbak dia tu. Lebuh hari percara ilok. Kuin hari menua tidi selatan. Dekok berdiri sama dengan orang kerbak dia tu. Lu bersalah sido. Leban dia udah datai ritisi dunia. Dekok mendiang ke penemu dalam Solomon. Tampedok utai ti besar lagi dari Solomon bisik dituk dia tu. Lebuh hari percara ilok orang ini weh. Dekok berdiri sama dengan orang kerbak ti dia tu. Lu bersalah sido. Lebuh orang ini weh empu. Udah nesalah ti kedusa sido. Lebuh sido mendiang ke jaku daripada ke junah. Tampedo, utai tiba saya gi rejunah, bisi ditu dia tu. Nalai orang nungku nampu, alung rungkup ia ngena bisin. Tangengkah ke lampunya, berpenuduk lampu. Ngambil ke orang ketama oleh medok penampaknya. Mata kita nyadi lampu tubuh kita. Nanti mata kita menyana, semua tubuh kita penuh laban penampak. Nanti mata kita ndak menyana, tubuh kita penuh laban pemetang. Nyalai kita nata-nata nentu ke penampak di dalam kita hanya ukai pemetang di semua tubuh kita penuh laban penampak lunadai siti perengkau dibalut pemetang tubuhnya dekat tampak semua maka lebuh lampu di mancar dengan kita lemberi kita penampak tu Injil Kristus puji ke Kristus Tuhan kita. Sampai kita. Letaklah di mana berkuasa oleh anak tunggal Nuan. Jesus Kristus nak udah ngalah ke mati. Lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami Tuhan lebo kami nengah mayuh macam penguji. Mayuh macam penusah. Lungasai ke mayuh macam pemedis ngai penyakit dalam dunia tu. Kemata lu gerai ke semua orang ke benuang tusah, benuang sakit. Jam mayuh tu. Kelebih lagi sidok ke udah kena penusah ketegal perang ketegal penyakit kebisik nyadi pemenuh sidok iring serta berkat kami lebuh kami ngidup diri maya ketusah begitu oleh pengasihan Tuhan Tuhan lepas kami dari penusah serta ngepedis ke udah debai penyakit COVID-19 ke udah nyadi kami bersampi minta Tuhan Tuhan beri penemu ngepelan dia ngebala orang kemenung berarti kemaya macam penyakit dalam dunia itu lebih kini kemunuh penyakitnya. Sampai itu, apa yang sebut kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datang perintah Tuhan, jadi mempenekat Tuhan. Maka dalam surga, kenyam kau dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami.
Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana wanti mpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke lama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lungintu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan rangkati kita, beri selamat ke kita, kemaya tu datai ke lama, lama ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 mengulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang labuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita yang labuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari, ugal gak tubuh.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulan kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang tunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gagak nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok ke kita gawak inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagu Aria Idiau tai orang lagu dikena mungkal awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami di YFM. Begulai pa awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau ya 12 hari bulan 10 2026. Terima kasih kita ke temu pagi milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Sekali ke ngena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semak ngau kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Mega ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau Mega abah channel Astro. Ini harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang. Lalu pihak Mega ngarap ke boleh nurun kawak atau ke berjalan ke pengawak bakal selama ke Saritau ya. Jadi ba awak pengerak pagi hari 1 tu bakal selama mega kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi ba tusun program kita bakal selama mega 7 pagi. Maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Kita ke bisik pesan berat atau ke pesan ke berbatang atau anjong ngagai WhatsApp konti YFM ngamaka ngagai email YFM Iban. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi pukulai pa 2 pagi Y bakal selama. Nya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi ke Sarito. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peninga. Bedau kita terus panjai begulai 3 jam ke pagi tu awak pengerak pagi. Tu hari Alex Wan merampau.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Aria Silvia Ji Asap Lia kena merindang kita ke pagi tu mega peningah ya. Kita ke udah tunggu milih YFM jadi ke pemerindang kita. Lebih lagi kita ke dekat Nurun Gawak atau ke BC pengawak ke Diatur Sarito. Lalu pihak mega kita ke beranjung ke Balon Biak ke Nurun Bersekolah. Jadi itu berkongsi berkawal dengan pemutus renggat final atau ke kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur RTM Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Kalai Rul Azhar atau ke Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi ya, kengari ke Zon Utara. Mujur bergelar champion kemuncak bintang Piramli 2026. Jadi main lagu Derita ngalah ke 5 finalis ke Buka ya. Lalu Rul Azhar mujur main pula prais mata duit RM20,000 trofi ngau mega certificate. Lalu bak penduduk nombor 2 ianya Mahathir Zailani dari Zon Sarawak ke boleh prais RM15,000 trofi ngau mega certificate. Pengari Zon Sabah ya, Jeffrey Zan Jamil mujur boleh penduduk nombor 3 ke mai pula ya prais RM10,000 trofi ngau mega certificate. Muhammad Rizwan Muhammad Taib dari Zon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik ya. Jadi prais ngagai sidak ke menang tu di suak ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Nya berkaul dengan pemutus kemuncak bintang Piramli 2026 ke Diatur Pak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas malam tadi. Terima kasih mai kita ke bisik datai ngagai Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas de malam. Lalu pihak mereka pergi tu mereka di tabur ke terus mereka RTM TV 2 malam tu malam tadi ya berengkah hari pukul 9 malam. Okey nya Siti hari pergi atau ke program ke di atur RTM. Jadi tu mega berkongsi kalai awam kedua penggal kelima Dun Sarawak ke 19 Diatur berengkeh hari Sarito ya. Jadi empat peramu undang RUU dekat dibantai ke awam ke sekali itu ke nyengkawam RUU belanja 2027-2026 atau ke bajet Sarawak 2027. Jadi RUU itu dekat dibantai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu tiga RUU ke Bukai dekat dibantai ke ianya RUU belanja tambah 2026 RUU Library Menua Sarawak ubah 2026 ngau meka RUU Ari Diau ubah 2026. Jadi awam Dun Sarawak tu diatur berengkeh hari Sarito sepenglama 8 hari ianya nyentuk ke 21 hari bulan 10 atau ilah. Okey nyak meh sekedar utai ke bisiknya di utai ke diatur di menua kita ke dikongsi ngau pala peningah kita udah tu lagi berkongsi ke berita-berita Bukai. Lalu bakal selama mega berita pagi di YFM boleh di dengar kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey tu terus merindang kita ngau lagu Ari Jenarino Jeraki lagu baru mega Bujang Ketik 9.

Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya tiba jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari ini.

kita ya. Pesan ke terubah tu Arya Catherine Loga atau ke Ina Isa. Jadi pesan tu madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam. Aju Anak Adam udah nadai. Lalu Niang Aju Anak Adam tu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergilah 13 hari bulan 10 2026 berumah Sidampu inya berumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung. Lalu Niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah berpendam Sungai Kepayang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berbatang layar sepak paku Anyut dan Tabai Julau Kerian Rumah Sudah Bawang Asan Sibu Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 013-354-8565 tahu ke lumur 019-286-4365. Ya, tadi pesan madah ke Dana atau ke Aju Anak Adam udah nadai ya. Lalu Niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergilah pak rumah sidak ianya pak rumah Bantin Sungai Kepayang Ulu Layar Betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Louis Anak Radin madah ke apa ya Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai muka. Lalu Niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pak rumah Sidampu inya pak rumah Sebeli batu berbini atas lubu antu lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak Tinting Lalang batu berbini baru san panjai san pandak empit bulu cangkul panjai ruai atas panjai ruai baru budai nangapan bui ran bui panjai sekaru kawung mepi pasir mepi lawin uang panjai uang pandak sibau rebah ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya kena ulih disebut di to magang madah ke Radin Anak Simpang. Radin Anak Simpang udah nadai. Lalu Niang Radin Anak Simpang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi pak rumah Sidampu ianya pak rumah Sebeli batu berbini atas lubu antu lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli udah nadai mereka. Lalu ni yang Raymond Nicholas Rosli tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya. Pak Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bertinting ke Purai, Batu Lintang, Tebar, Sungai Tandu, Munggu Demam, Rampuwi, Temiang Baru, Gran Stumbin, Kaban Belayan di Seriaman, Mukah, Bintulu, Miri, Engau Muka Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Madah ke Raymond Nicholas Rosli ya. Raymond Nicholas Rosli ianya Anak Elis Lee udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya pak Pela St. Joseph Cathedral Gereja Katolik Kuching lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Cuat Anak Tapau tahu ke apa ya Thomas madah ke Semara Anak Lasam. Semara Anak Lasam udah nada ya. Lalu Niang tau dekat di Sungai Palau Mayu malam tau lagi ya pak rumah Sidampu inya pak rumah Lipa Nanga Buak Julau
lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, ba rumah Tungku Tanjung Udul, rumah Kampit Nanga Sangkung, rumah Philip Janting Bejawai, rumah Michael Jala Bawan Kenawit, rumah Dina Mapai, Sida Empuau Semenyadi di nama pihak Mega Ranggi anak Buddha di Salim, Kaban Belayan Barantau Abau Julau Batu Lukiang Kenawit ngau Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu bagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Semara anak Lasam ya, Semara anak Lasam tau ke Indai Tumas udah nadai ya. Lalu niang Semara anak Lasam tau dekat di Sengai Palau Mayuh malam atau lagi berumah Sidampu inya berumah Liba nanga buak julau lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey tu Siti Agib San hari pesan madah ke Katum anak numpang ya, Katum anak numpang atau ke Apai Liang Proji udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila 13/10/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimmy Umbul lalu dekat dikubur ke pagi 14/10/2026. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba nanga Maras nanga Batang kerupu sebelah Mplai Ulu Ngawili pihak Mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke Katum anak numpang, Katum anak numpang tahu ke Apai Liang Proji udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergila 13/10/2026 berumah Jimmy Umbul Lubu Lidung Kaki Wong Kerian Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, jadinya tadi muka pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu bedau maca pesan ke buka ya ke pagi tu. Tu merindang kita ngau lagu hari berangka jarum bisik ungkup diri.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu, hari bani yang anak renggi, madah ke apa ya, renggi anak ungking. Renggi anak ungking ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergilah 13 hari bulan 10 2026. Jadi niang tu di Sengai Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Bukung Engkelili ya, Pak Rumah Maxtin Insum. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai baniang anak renggi abak lumur 013-711-3522. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abak lalang ngau tintiang lalang san panjai ngau san pandah batu babini empit bulu cangkul seremat suh sayat bukit tungku Kelampau, Nanga Kumpang, Rasau, Kumpang Langgir, Kumpang Pauh, Danau, Kandis, Sebangki, di Selindung, Merbuang, Sungai Menuang, Meriu, Liu, Stuga, Marup Atas, Marup Baruh, Sungai Keruh, San, Merakai, Ngomega, Kaban Belayan, Kabuka, ya, kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke renggi anak ungking, renggi anak ungking udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam pergilah Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Maxtin Insum Bukung Engkelili. Lalu dekat dikubur ke pagi 14 hari bulan 10 2026. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Aria Clara anak Julius, madah ke Kelimah anak Linggi. Kelimah anak Linggi tahu ke Indah Clara ya, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi pa Rumah Sidampu, ianya pa Rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Bukit Kisi, Bukit Peninjau, Buno Sekerang, Miri, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Lubuk Aping, Tema, Keriuak, Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu tadi, madah ke Kelimah Anak Linggi, udah anada ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi ba Rumah Sidampu, ianya ba Rumah Maxwell. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan hari Dulis anak Engkail. Okey, jadi pesan tu tadi udah dibaca ya. Pesan dari Stalin uli anak kawan, madah kengeta sulit niang apa ya. Ianya niang kawan anak uji ya, ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, ba Fusiau Batu Nam jalannya bawa Pintulu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, ba Sekayu Air Sungai Anap, Sungai Muput Tatau, Nanga Kelutun, Nanga Bekakap, Nanga Langgu, ngau Nanga Munus Sentabai, ba Penebak Layar Betung, Tudan, ngau Dilambir Miri. Okey, jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Stalin uli anak kawan, abak lumur 011-920-9635. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit niang kawan anak ujih ya, ke dekat diatur 17 hari bulan 10 2026, Fusiau Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey, Siti muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tau peninga. Setiap lagu ke Dubai Gilbert Gawang Ngiga Pancar Panas Malam.

hari kilbat gawang yang hingga pancar panas malam tu Siti lagi pesan berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu lagi pesan tu hari Kenneth Kudi anak remus jadi pesan tu madah ke indai sida Remina anak pangi ya Remina anak pangi atau ke indai Kenneth udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi berumah sedempu ianya berlubuk pasu limbang. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila berpendam RC bakul. Jadi penderang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Kenneth Kudimpu berlumur 011-401-2004 atau kenuju Regina Suna ya 013-836-0337. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkuala mendalam Rantau Kura Selidung Kerangan Ma Meruyu, Liang Datuk, Melaban, Berentakung, Sungai, Surai, Tanah Merah, Long Serangan, di Semena, Rantau Kiran, Pulau Brunei, Bukit Batu, Sepangah, Kelate, Meresam Darat dengan Meresam Parit, di Tubai, Teban, Lubuk Awur dengan Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Remina anak pangi ya tahu ke inai Kenneth udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah sedempu inya ba lubuk pasu limbang lalu dekat di kubur ke pagi pergila ya ba pendam RC bakul okey nya ke Siti muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, sudah mendiang ke lagu hari You Sandro tu. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Laporkan terus hari YFM.

pagi pukul dengan aku Daniel Stephen, bak berita pagi YFM. Berbatuk batang berita. Jendela Renggak 2 terbang lagi di Pejalai Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak, Ngau, Sabah. Bajet 2027, agih belanja pemangsa ungkup Sarawak, buka peluang pengawak dagang, ngagai Raban Nembiak. Muhammad Fagrul Azhar Muhammad Zabandi, champion bak pekit bintang P. Ramli 2026. Lalu tu isi berita. Runggan kedua pelan jalinan digital negara Jendela 2 dekat tebal lagi di Pejalan Kebak Kandang Menua Ulu di Sarawak, Ngau, Sabah. Tu mengukur 2,000 bengkah palan ngau mayuh macam teknologi ke pemaduk baru dekat diputar ke kena ngeremai ke bungkur arus internet di berlalau ke pemanah ngau pengulih siti-siti Nur. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke kira 1/3 hari semua palan hari baru Jendela 2 dekat mungkur pegawai ngagak tiang pemancar arus penyambung. Lalu ke bukai dekat ngenak mayuh macam atur ti engkeman ngau gaya siti-siti palan. Teknologi satelit Starlink siti hari perengkah ke diguna kelebih lagi bakanda menua tindak tentu mayuh orang serta berbukit. Agih belanja ti besai diguna kena nampung ungkus operasi sekolah sekunderi Cheung Hua nombor 1 Kuching. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke ngatur program pasar ninting ngatur program pasar amal ninting tahun sebagai hari pengawak ti berguna kena nyokong belanja sekolahnya. Program kebangsaan yang megak oleh ngumpul belanja antara RM300,000 nyentuk ke RM400,000. Tu dekat mantu ngelempung ke tatim belanja sekolahnya yang kaum kena mayar gaji bala pengajar. Perintah Sarawak megak agi nyendia ke agi belanja RM10 juta setahun dikena nyungka operasi sekolahnya. Kenyau Arya ditumbuh maya ke dipegai niang pehin Sri Adnan Satim maya ke nyadi kepala menteri. Yang maksud ke Jakarta buat program Pasar Amal 2026 Sekolah Sekunderi Cheung Hua No. 1 di Kuching. Agih belanja ke pemansang RM16.2 bilion ungkup Sarawak bak bajet 2027 disadang dekat muka mayuh agih peluang pengawak dagang ngagih Raban Nembiak kelebih agih bak kandang menua pesisir. Sapi Menteri Nembiak Lombak ngau pemansang orang dagang Dato' Dr. Ripin Lamat madah ke pemansang infrastruktur bakal jalan alun jematan ngau arus penyambung terdekat ngeremai ke access market serta nyungka aktiviti ekonomi menua. Jalai di mana ukai seminat ngelancar ke pengawak nganjung barang dan megak mantu orang dagang di menua pesisir guna teknologi digital kena ngeremai ke dagang sida. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya gerempung veteran sedadu Tasik Diraja Malaysia PVTLDM Pampang Sarawak nerima ngau maneh bantu khas belanja ke diberi ngagai veteran sedadu Malaysia ATM bak bajet 2027. Yang dipertua PVTLDM Pegawai Waran Satu Besara Unyuk Dasi madah ke bantu ti diberinya ke tanda terima kasih perintah ngagai pengawak tiuda di Pejalai ke Bala Veteran Sedadu. Belanjanya megak mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup sida. Ia madah ke Raban Veteran kelebih lagi TLDM di Sarawak berterima kasih ke pengibuh perintah di seruran niaga pengelantang sida dengan 4 bajet madani. QPEC Sarawak megak berterima kasih ke bantu khas kewangan BKK RM1,500 diberi ngagai orang kegawa perintah bak bajet 2027. Chairman ya Colin Jayang madah ke pemeriknya dikarap oleh mantu ngelempung ke tatiang belanja ninting ari. Kelimpah ari ti dikena ngangkat ke semangat nerus ke komitmen serta berjalan ke pengawak ngau cukup mana. Ia megak ngarap ke perintah oleh berunding kemerik insentif ke mana
Agi Dudi Ari Ila. QPEC Sarawak mega berterima kasih ke bantu RM750 diberi ngagai sida ke pincin gawa perintah. Kita ada tu penuh mending ke berita Ari YFM. Awam kedua pengal kelima Dun Sarawak ke-19 diatur berlabuh Sarito. Empat perambu undang-undang RUU dekat dibantai yang kaum RUU belanja 2027-2026 tau ke bajet Sarawak 2027. RUU-nya dekat dibantai Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tiga RUU kebukai, ianya RUU Belanja Tambah 2026, RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026, ngau RUU Ari Diau Ubah 2026. Pengawak Dor Milih Senator Baru Megak dekat diatur ba'awam ke sekali tu. Berindia Ari Timpul Servis Senator Michael Mujahlihan dekat temu kena 1 hari bulan 12 tu. Awam Dun Sarawak diatur penglama 8 hari nyentuk ke 21 hari bulan 10 tu. Servis feri Batang Paluh di Mukah dekat diketuka pengundah jematan Batang Paluh dibuka ngagai Mansia Mayu kena 30 hari bulan 10 tu. Penerangnya dikongsi ke bak Facebook Upis Kerja Raya Sarawak. Jematan tidak dibuka ngagai Mansia Mayuhnya dekat ngemudah ke pengawak Ninting Ari serta muka peluang baru ngagai rakyat kandang tebing tasik Sarawak. Jematan di panjang 1.7 kilometernya berungkus RM298.98 juta. Jematan tu bersambung ke Pulau Beruit ngau Pasar Besai. Ruh Azhar tau ke Muhammad Fagru Azhar Muhammad Zabandi dengari ke zon utara mujurnya di champion berpikir renggat final Bintang Piramli 2026 kena tu bak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas Demalam. Mai lagu derita ya mujur ngalah ke lima finalis kebukai ngau pemujurnya Ruh Azhar. Rul Azhar nerima prize duit RM20,000, trofi ngau sertifikat. Nombor 2 Mahathir Zailani Arizon Sarawak nerima prize RM15,000, trofi ngau sertifikat. Lalu pengari Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil boleh nombor 3 mai prize RM10,000, trofi ngau sertifikat. Muhammad Rizwan Mataib Arizon Selatan mujur boleh anugerah persembahan terbaik. Peraih sidak kemenangnya disuak ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Siko lelaki ke berumur 78 tahun berbadi nyawa bak penusah Jalan Alun kenyadi bak kilometer 418.4 Jalan Besai Pen Bonio Nuju Betung nak jauh Ari Piten Seratua. Penusah kenyadi urung pukul 10.57 pagi kemarinnya antara sebuah kereta sedan ngau sebuah pikap. Kepala Polis Peliling Seratua DSP Matthew Manggi madah ke mansa ke berbadi nyawa ianya penumpang bak tempat duduk mua kereta sedan. Mansa madam ke sebut bak Hospital Seratua ketegal timbalan bakal bak palak. Penusah itu megak ngujung ke deriba pikap lelaki berumur 60 tahun ngau deriba kereta sedan megak lelaki ke berumur 77 tahun bakal. Kes itu dipansian itih ke Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Jendela Rungkat 2 tebal lagi di Pejalai Kebakandan Menua Ulu di Sarawak Ngau Sabah. Bajet 2027 agih belanja pemansang ungkup Sarawak buka peluang dagang ngagai Rabat Nembia. Muhammad Fagru Azhar Muhammad Zabandi champion pekir bintang Piramli 2026. Tunaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita di Tusun Risita Ampung lalu di Salin Ailinda Suil. Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jakut sari itu enyak bangkung. Cara nyepil ya, B-A-N-G-K-U-N-G, bangkung. Reti bangkung keterubah, enyak perahu atau kerban pengangkut dikena mindah ke air. Maya ngena leka jakut itu ianya besaya mai bangkung dibeli apai baulu sungai Kanyu. Lalu lihat di depan kami sebilia-bilia, maya merau ke pasar Kanyu. Reti bangkung kedua, ianya kembai mata kedua-dua pihak. Tak ke baluk, tak ke kembai, ketegal dikusuk, nyabak, dipecia utai bisa, tak ke dibaik kurang, tak ke kelalu benar tinduk. Maya ngena leka jakut itu ianya lebuh ninga berita laki diri betaban lari ngau induk bukai. Ibu serinai tu sehati ngurung diri. Dalam pangkiang nyabangkung mata dibaik ia nyabak. Nyanaka seleka jakut sarito ia nyabangkung.
1: Seleka jakut sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, engau hari lima.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Aku Phoebe Chloe, Datuk Kita Benung Mending ke YFM, Segulai Sejalai.
1: Hello semua, aku Phoebe Chloe dekat Mantai ke Pengagati. Terima kasih ya Mamat ngagai semua kita kenyukung kelebih lagi ngagai sidak YFM laban sidak SG ngintu semua persediaan kami selama kami bertanding ngagai peminat cakut tu muka dia tuju kaku ngagai pendai aku buat meridian laban aku udah lama nak medak sidak ya lama dia nak nemuai sedua yang bisa-bisa sampai kaku engka. Semua tu nyadi atas berkat doa-doa orang ke sikit nyukung aku selamat tu ngagai balam nyadi ku ngagai orang-orang ke buat kucing ke support aku ngarap ke kami penyanyi-penyanyi pengkarya penghasil lirik pemuzik bak Sarawak itu semampai bersemangat terus berkarya dan ngarap ke semua kita terus nyukung kami.